0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okey, bertemu lagi kita menerusi jam yang ketiga untuk pertemuan kita dalam Selamat Pagi Sarawak pada hari ini. Dan untuk apa kata kita, okey, mungkin kita ada nangga di pensiman langsung untuk Facebook Surai FM. Untuk tajuk kita, apa kata kita pada pagi itu adalah mengenai keganasan emosi rumah tangga. Jadi bila kita berkelakar mengenai kes keganasan rumah tangga tu nak, kita pun minda tu biasanya akan terbayang macam kesan lebam pada wajah ataupun kecederaan pada tubuh badan. Ada juga kes fizikal seperti itu, memang cepat sebenarnya dilaporkan kerana buktinya jelas di mata kasar. Tapi apa yang kita nak katakan hari itu, kita mau membuka mata semua tentang satu lagi bentuk kekejaman yang sangat licik sebenarnya dan juga berbahaya, iaitu penderaan emosi dan juga mental. Itu adalah dua yang berbeza. Biasanya untuk keganasan rumah tangga tu, biasanya mana-mana yang dapat tangga kita di mata kasar ya, yang melakukan yang apa untuk kecederaan fizikal yang memang nyata di mata kita. Tapi berbanding untuk penderaan emosi dan mental, ia adalah luka daripada penderaan dan mangsa secara apa calarnya si kelihatan pada kulit, tetapi ia menghancurkan sebenarnya keyakinan diri dan juga jiwa mangsa secara senyap dari dalam. Itu yang kita nak kongsikan dengan kita orang semua pendengar hari itu untuk topik apa kata kita mengenai keganasan emosi rumah tangga untuk keselamatan dan juga kesihatan minda komuniti kita. Mungkin boleh kita orang kongsikan bersama-sama dengan Aida untuk hari itu. Kita akan kupaskan mengenai keganasan emosi rumah tangga. Okey, sekejap lagi Aida akan kongsikan mengenai ada angka ataupun realiti yang tersembunyi di sebalik keganasan emosi rumah tangga tu. Teruskan sekejap bersama dengan Aida di Selamat Pagi Sarawak.

0: siapa melantak kereta aku tu?
1: Eh, bang, bang, kami melanggar kereta kita tu, bang. Sorry, bang, sorry, bang.
0: Aduh, cuba kau nanggar tu. Exhaust aku dah terbabak, bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Oh. Ah, ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
4: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, kembali lagi bersama dengan anda untuk di jam yang ketiga mengisi penuhan kita dalam Selamat Pagi Sarawak. Dan untuk pagi tu kita ada satu temu bual itu bersama dengan Suruhanjaya Bebas untuk Tata Kelakuan Polis dengan Puan Kartina binti Zamri, iaitu Timbalan Pengerusi Suruhanjaya untuk Suruhanjaya Bebas Tata Kelola Polis. Dan sekejap lagi 8.30 pagi kita akan bersama dengan tetamu kita. Kita orang tunggu aja, okey? Kita akan dengarkan apa agaknya perkongsian daripada tetamu kita pada hari ini. Teruskan bersama dengan anda di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okey, bertemu lagi kita untuk di jam yang ketiga. Seperti yang dah ada wawarkan di awal tadi, kita ada temu bual khas sebenarnya untuk hari itu mengenai Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis. Dan bersama-sama dengan Aida, asyik kesorangan lah. Bukan Aida yang akan beri untuk tajuk kita pada hari itu. Bersama-sama dengan Aida di konti kini itu adalah yang berusaha Puan Martina Lais Katina binti Samri, merupakan timbalan pengerusi untuk Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, alhamdulillah, lupa Indah nak naik mic kita. Okey, terima kasih sebenarnya bersama dengan kami di Surah FM untuk pagi ini. Dan seperti yang kita tahu, untuk hari itu temubual kita pada hari ini adalah mengenai IPCC, peranan dan fungsi Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis. Jadi mungkin boleh Puan terangkan secara ringkas sebenarnya apa itu IPCC, sebab kami sebenarnya sih tahu mengenai Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis tu.
2: Okey, Aida. Aida kan Aida?
0: Aida.
2: Aida, okey Aida. Sedap namanya. Kalau lihat muka pun manis je senyumannya.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih first thing. Mula-mula sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana berpeluang kepada IPCC untuk datang pagi ini ke konti yang sangat ceria ini dengan orang-orang yang sangat ceria dan mesra alam lah.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah. Okey, IPCC ni kita simak serius lah. The name IPCC ni namanya adalah Independent Police Conduct Commission. Itu dalam bahasa Inggeris. Dan dalam bahasa Melayunya adalah Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis. Of course dalam aktanya namanya sedemikian. Tetapi kalau kita kupas lanjut dalam akta tersebut, yang mana merangkumi banyak bahagian, ia adalah satu Suruhanjaya yang diwujudkan sebagai satu badan berkanun bebas, badan berkanun persekutuan yang bebas ditubuh di bawah Akta Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2022. Dan atas tersebut diberi bilangan Akta 839. So kira kalau kita sebut Akta 839 tu adalah Akta Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis. Mula operasi Suruhanjaya ini adalah 1 November 2023. Dan dia dianggotai oleh 7 ahli Suruhanjaya. Dianggotai oleh 7 orang yang dilantik dengan perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. However, lantikan tersebut hanya berlaku mula 15 hari bulan Januari 2024. Dan ini adalah pertubuhan yang ataupun Suruhanjaya yang tidak kurang ataupun tidak berbeza sangat dengan Suruhanjaya yang ada di negara-negara luar, seperti United Kingdom, New Zealand, Hong Kong. Sudah ada Suruhanjaya sedemikian. Dan peranannya adalah untuk memperkukuhkan accountability. Dah panjang cerita sikit. Keterusan pasukan polis melalui fungsi pemantauan dan penyiasatan terhadap aduan salah laku polis. IPCC turut berperanan membantu membetulkan persepsi negatif serta meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pasukan polis dengan memastikan aduan ditangani dengan bebas dan telus. We still need the police around. Sebab itu kita tenteram di negara ini. Polis memain peranan untuk keselamatan kita. For start, itu sajalah dulu.
0: Okay.
2: Kita sambung lagi.
0: Baik. Mungkin tadi kita dah diperjelaskan mengenai apa itu IPCC. So kini tu kita nak tahu, mungkin boleh Puan kongsikan apa agaknya fungsi dan juga kuasa yang dimiliki oleh IPCC tu dalam memaksikan peranannya.
2: Terima kasih. Kita rujuk pada akta ya. Akta dalam section 4-nya memang jelas menunjukkan bahawa fungsi IPCC adalah menggalak integriti di dalam anggota pasukan polis. IPCC juga menasihatkan kerajaan dalam akta tersebut, section 4 tu, menasihat kerajaan membuat sure langkah-langkah menggalakkan integriti, melindungi kepentingan orang awam melalui penangani salah laku di kalangan polis, dan mengadakan mekanisme bagi memudahkan penerimaan aduan untuk orang awam membuat aduan, dan kita menyiasat aduan-aduan tersebut terhadap perihal salah laku anggota polis. Selain pada itu, kita ada section 5 dalam akta yang sama yang memberi kuasa kepada kita untuk turun padang, dapat data sebanyak mungkin dari segi kesejahteraan dan kebajikan anggota polis untuk kita menasihat kepada kerajaan. Macam manakah kita hendak menambah baik kesejahteraan dan kebajikan polis. Kita buat lawatan ke tempat-tempat dan premis formasi polis untuk melihat keadaan sebenarnya, dan kita menerima dan menilai aduan salah laku yang diterima oleh IPCC dan menyiasat aduan tersebut. Kita juga mengumpulkan keterangan bagi aduan dan siasatan cukup untuk kita membuat sure tindakan tata tertib atau tindakan seterusnya. So itu adalah dua section penting dalam atas tersebut untuk gear us towards macam mana kita nak melaksanakan peranan kita lah.
0: Jadi Puan bercerita mengenai peranan tadi kan. Jadi mungkin secara ringkasnya kita nak tahu apa itu peranan IPCC.
2: Okey, terima kasih. Lagi sekali ya.
0: Ya.
2: Okay, secara umumnya kita ada trust utama ya, itu the core business of IPCC. We are there to receive aduan ya. Kita menerima aduan apa sajalah yang orang awam atau di antara polis sendiri ingin hendak melaporkan mengenai salah laku yang dirasainya salah laku kepada IPCC, dan IPCC kena menerima itu semua dan terhadap contohnya yang dia boleh dikirakan salah laku adalah penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan jawatannya, kekerasan sekiranya ada berlaku, ada transaksi antara dua orang awam dengan polis, ada kekerasan berlaku, ada tindakan yang tidak wajar ya, yang mana orang awam kata ini tak wajar ni, saya dihadapkan begini, dan kecuaian semasa menjalankan tugas. Kita tahu orang menjalankan tugas ni ada SOP-nya. Kalau ada kecuaian dari segi SOP-nya dan serta ada ada keadaan ada pemberian rasuah dan sebagainya, so perkara-perkara itu yang menjejaskan integriti adalah yang kita lihat bila kita menerima. Selain itu juga IPCC menerima secara umumnya aduan, dan aduan tersebut dalam akta kata hendaklah lengkap. Maksud lengkapnya adalah kena ada butir-butirnya mengenai pengadu, mengenai orang yang diadu. Semua butir-butir itu kenalah lengkap supaya kita mudah untuk menyiasat aduan tersebut ya. Ada kala kita melihat aduan-aduan tu dengan lengkap dengan video, dengan audionya, dengan gambar-gambar, ada perbualan dan sebagainya. Itu sangat bagus untuk kita memulakan kita punya siasatan. Okay, jadi dia mudah dan cepatlah ya. Jadi dan juga kita nak beritahu orang awam ni yang mana yang orang awam ataupun anggota polis sendiri kalau dibuat aduan, dia punya butir-butir adalah dirahsiakan. Kita melindung pengadu-pengadu tersebut melalui kerahsiaan lah, kita simpan ya. Jadi be confident with us. We are going to safeguard your information.
0: Itu dia Mun, ada rasa-rasanya ada ada berdepan dengan situasi macam tu kan Puan. Yang penting bukti mesti ada. Tapi insyaAllah jangan takut. Kadang-kadang anggota masyarakat tu nya takut, takut identiti dak nyorang diketahui. Okey. Jadi selain daripada menerima, sebenarnya menerima dan mengendalikan aduan salah laku dalam kalangan anggota polis, mungkin apa juga program yang lain dilaksanakan oleh IPCC tu dalam menjalankan fungsinya tu.
2: Okey. Seperti yang saya sebut tadi dalam Akta Seksyen 4 fungsi, yang Seksyen 5 tu adalah kuasa untuk kita menasihat. Ya? Kalau kita nak menasihatkan kerajaan, maka kita perlu ada data-data, bukti. Ya? Maka dalam melaksanakan perihal tersebut, kita turun padang, ya, di mana kita melihat perkara mengenai kebajikan, kesejahteraan. So, bila kita turun padang itu, kita kena tahulah di mana kita nak turun. Jadi kita tahu polis ni dia ada banyak formasi. Kalau kita sebut formasi ni, kita sebutlah kita kena tengok dia punya pejabatnya. Kalau dekat Kuala Lumpur tu bukit, kalau kita sebut bukit tu Bukit Aman, yang dekat ada park dan sebagainya tu. Yeah. Tapi ada satu tersergam indah satu bangunan Bukit Aman tu. Yang itu utamanya. Kemudian kita ada setiap negeri kita ada IPK, ibu pejabat polis, kontijen negeri. Misal kata Sarawak ni, kita ada satu IPK Sarawak. Betul. Kemudian daripada IPK tu, kita boleh turun juga kepada IPD-nya, bagian daerah-daerahnya. Daripada daerah kita pergi ke balai-balainya. Kita sebanyak mungkin kita nak pergi turun padang melihat. We reach out untuk mereka, kepada mereka. Selain pada itu, kita juga melihat formasi lain seperti unit utama udaranya, unit marinenya, PGU, unit armnya. Kita juga melihat kepada training institution dia, iaitu Pulapol, pusat latihan polis. Pusat latihan tu polis tu adalah penting untuk kita pergi melihat, sebab di situlah orang-orang baru masuk yang fresh from school, fresh from university, yang mana diajar daripada orang awam menjadi polis. Dia perihal menjadi polis ni lain. Dia bukan macam kita ni, kalau kita nak naik tangga lembek je, tak boleh. Polis kena cergas. Jadi untuk itu kita juga masuk. That's why kita melawat semalam kepada di Pulapol, di Kuching ini, untuk melihat modul, yang mana macam mana kita boleh melihat input untuk awal-awal lagi. We want the keperibadian seorang polis itu pada awalnya telah dibentuk sebagai orang yang berintegriti tinggi. Melalui pendekatan lain juga kita melihat kepada kebajikan mereka, melihat kepada berek, quarters, quarters polis. Kalau orang tengok dekat Kuching tu, berek yang paling nampak dari Kuching adalah Badruddin lah. Tapi kalau kita tengok biru, kan cantik dah di luar. Tapi kalau kita masuk dalam ni, mungkin adalah benda-benda yang kita perlu nak perbaiki, maintenance dan sebagainya. So antaranya kita melihat kepada quarters, kita melihat kepada pejabat. Kalau kita pergi Putrajaya, sangat sangat kita lihat betapa istimewanya pejabat awam di Putrajaya, sebab kita dapat satu workstation dengan komputer, dengan printer, tong sampah pun diberi, pen, pensel, kertas. Tetapi kadang-kadang kita pergi dekat polis ni, pejabat polis, komputer pun siap ada. Kalau ada komputer pun yang, you know, kita pakai flat tu kan. RTM ni pakai flat, Dell, HP. Tapi kalau kita pergi dekat polis, ada tempat pakai lagi Windows XP. Pakai lagi, you know, yang gemuk, yang nak putih yang jadi kuning tu ada juga. Tapi polis tetap juga mengguna dan melaksanakan kerja mereka. So, perkara-perkara itu kita melihat dari segi kesejahteraan polis sendiri. Dia kena duduk juga dalam keadaan yang kondusif. Betul. Kan? Seperti penjawat awam lain. So itulah yang kita tengok. Komputernya, peralatannya, kenderaannya. Ada polis ni kena ronda, kena kejar pencuri, penjahat. Tapi kadang-kadang kita tengok keretanya berikat dengan tali rafia. Sedih hati kan? Motosikal sedalinya pernah kejar pencuri tau, motosikalnya breakdown. So perkara itu adalah menjadi kita punya concern untuk melihat, untuk supaya perubahan ni berlaku. Supaya it motivates the police to do their work better.
0: Panjang sebenarnya. Kita dengar penjelasan daripada Puan Kartina mengenai IPCC, macam meluas sebenarnya skop yang dijalankan oleh Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis tu. Okey, selepas tu kita berhenti dulu seketika Kartika. Sebab lepas tu sebenarnya ada lagi perkongsian yang akan dikongsikan oleh Puan Kartika. Itu adalah mengenai akta. Okay? Jadi teruskan bersama dengan kami di Sarawak FM.

0: Okey, kembali lagi kita di Sarawak FM untuk temu bual khas kita bersama dengan Puan Kartina Zamhari, itu Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis. Jadi sempat lagi kita tadi bertanya lah dengan Puan Kartina sebab apa-apa tu IGP ada melawat di Sarawak dan ada juga dinyatakan mengenai salah laku dalam kalangan anggota polis, bukan saja bawahan tetapi juga atasan. Mungkin boleh Puan Kartina kongsikan dengan kita di Sarawak FM.
1: Okay, dah. Yeah. Terima kasih again. Memang Sarawak, berita tu menyerlah sangat di seluruh negara.
0: Yeah.
1: Apabila DIG Tan Sri Ayub Khan datang ke Sarawak untuk urusan integriti, launching a book on integriti dan sebagainya tu, memang dia ada menyebut bahawa dia menunggu ataupun memantau siasatan yang dibuat IPCC terhadap aduan-aduan mengenai anggota. Memang bukan sahaja anggota bawah yang kita siasat, kita juga menerima aduan mengenai anggota pegawai-pegawai polis atasan, dan itu memang ada dalam siasatan kita. Itu saja yang saya boleh beritahu. Ertinya IPCC ni tidak memilih kulit, tidak memilih
0: pangkat.
1: Aduan datang, ada bernasnya, ada evidence-nya, buktinya yang kukuh, kita masuk untuk menyiasat.
0: Itulah ketelusan integriti IPCC itu ya Puan. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan apakah lagi peruntukan yang penting di bawah Akta 839 yang melibatkan peranan IPCC itu selain daripada pengendalian aduan.
1: Of course, IPCC ni ditubuh adalah untuk melindung juga hak orang awam, hak kemanusiaan. Jadi ada satu section dalam Akta 839, iaitu section 26, dia mengenai mandatory reference, rujukan mandatory, yang mana PDRM tanpa halangan diwajibkan untuk merujuk kepada IPCC sesegera mungkin. Yang kita dapat sekarang ini adalah hari yang sama, sekiranya berlaku tiga kategori kejadian serius dalam tahanan. Sekiranya seorang itu dipanggil OKT lah, orang OKT kena tahan, ditahan oleh polis, kalau berlakulah kematian dalam tahanan, maksudnya tahanan tu dalam jagaan polis, dalam dia dibawa polis bergerak dalam kenderaan ataupun di dalam lokap polis, dia berlaku kematian, satu, dia berlaku kecederaan parah, dua, dan yang ketiga dalam tahanan juga berlaku ada berlakunya jenayah seksual, sexual harassment dan sebagainya. So tiga perkara tersebut hendaklah pihak polis segera melaporkan kepada IPCC, dan IPCC will take up the matter dan menjalankan pemantauan terus segera dalam siasatan yang dalaman yang dibuat, dan kita akan memastikan bahawa ia dilaksanakan secara telus, profesional dan berintegriti. Itu adalah mengenai section 26 tadi ya. Kalau saya lepas ni bagi kuis, boleh bagi hadiah lah siapa boleh jawab soalan ni. Okay. Dalam konteks IPCC juga, IPCC melaksanakan siasatan yang telus, melihat kepada aspek ketelusan, keadilan, profesional dalam pengendalian kes. So artinya kalau kita melihat kepada kalau kita tengok siasatan ni, kita tengok IP lah, apa dipanggil, kertas siasatan, kertas siasatan polis ini mungkin tebal, banyak cerita dalam tu. Kita juga melihat dan mengkaji apakah sedang dibuat dalam hasil siasatan tadi. Dan maka kita dalam pada hal tersebut kita akan mengesyorkan penambahbaikan. Kalau katakan kita tak puas hati dengan hasil siasatan tersebut, yang mana pengadu-pengadu ramai datang kepada kita tak puas hati dengan hasil siasatan sebagainya, kita secara adilnya akan melihat ya, dan melihat kepada isi kandungan IP tersebut ya. Dari untuk meyakinkan masyarakat bahawa setiap kes yang melibatkan kepentingan awam itu akan dipantau ya, dan akan diberi maklum balas balik kepada pengadu-pengadunya. Okay, there is a check and balance lah.
0: Betul. Okay, baik, sebelum kita mengakhiri sebenarnya temu bual kita pada pagi ini, kan, Puan, mungkin apa agaknya pesanan Puan sendiri, pesanan lain IPCC yang ingin disampaikan kepada para pendengar, supaya semua pendengar tu faham sebenarnya akan peranan Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis ni.
1: Kita tak boleh deny, kata orang, bahawa polis ni kita perlu mereka. PDRM Malaysia di Sarawak, they have done a lot of good work for, untuk mententeramkan keadaan. Kita tahu mereka ni ramai, ada 130 ribu lebih anggota polis, pegawai di seluruh negara. Anyway you go, ada jumpa polis lah. Semua ada orang melihat polis ada gementar sedikit, ada yang boleh senyum, tapi ada polis sekarang ni pun senyum-senyum membantu sorong motosikal rosak, tolak kereta rosak. Ada juga yang pergi korek bila hujan lebat tu, mereka yang berdiri navigate the traffic tu, dia pergi korek lubang-lubang yang tersumbat untuk mengalirkan air ya. Itu adalah kaunsel punya kerja, tapi sebab polis ada di situ, mereka melaksanakan amal mereka sendiri ya,
0: sebab
1: mereka adalah manusia yang bertanggungjawab juga. So dalam pada itu juga, kita juga hendak membenteraskan segelintir mereka yang buat salah laku ni, yang akan menjejaskan imej polis. Maka kita terbukalah untuk menerima apa-apa aduan daripada orang awam. Dia boleh menyalurkan, orang awam semua boleh menyalurkan kepada kita melalui portal IPCC. Kita ada portal, di mana kat portal itu kita ada sistem pengurusan aduan dan kendalian siasatan. Speaks we call it. Di portal IPCC. Dan juga kita boleh je, kalau tak nak masuk dalam apps tersebut, kita masuklah email kepada IPCC, email aduan ipcc.gov.my. Aduan pusing tu, A alias tu, ipcc.gov.my. Ataupun ramai juga yang datang bersemuka ke pejabat IPCC di Setia Perkasa 7. Kalau orang biasa dekat Putrajaya itu dipanggil D7 je lah. Di kompleks KDN, iaitu kompleks Setia Perkasa, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kalau kita tengok the brick red bangunan di Putrajaya tu, itu pasal D lah tu. Pergi pusing roundabout tu, pergi kat D7, naik tingkat 7. Dekat situ bolehlah jumpa Jiha, boleh menjumpa Anis, nak jumpa Datuk Alias pun boleh. So ahli-ahli akan ada menerima kalau ingin bersemuka. So okay, dalam pada itu juga kita nak mengingatkan lah pada kawan-kawan kita di luar sana, orang awam ataupun siapa-siapalah, kalau nak tahu IPCC ni committed, walaupun baru jadi tubuh, baru kita mula 2024, kita committed untuk menerima aduan tersebut, untuk memastikan bahawa terlindunglah kepentingan awam, dan kita mahu keyakinan pasukan polis itu ditingkatkan lagi. Sebab zaman-zaman dulu orang suka nak masuk polis, betul? Siapa ada keluarga yang polis, sangat respectable, because it is a very respectable jawatan. So kalau nak rujuk tengok kita lah aktiviti IPCC, boleh pergi ke Facebook IPCC, pergi ke TikTok, Instagram dan juga X, di IPCC Official. Yang mana kita boleh bekerjasama melihat kepada perusahaan. But actually saya lupa nak sebut, saya ada satu IPFC, satu inisiatif yang kita lancarkan, dilancarkan oleh PMX tahun 2025.
0: Baik.
1: Iaitu in IPCC Police Friends and Collaborators.
0: Ya.
1: So bolehlah menjadi kawan dan collaborators kepada IPCC untuk menangani perkara ini supaya kita lebih menyerlah dari segi image PDRM.
0: Baik. Itu dia. Penjelasan daripada Puan Kartita mengenai peranan dan fungsi Suruhanjaya Pembebas Takhta Kelakuan Polis. Jadi, untuk kita orang semua pendengar di sana, mun ada aduan yang nak disalurkan, salah satunya adalah sistem pengurusan aduan dan kendalian siasat Siasatan Speak. Okay, jadi ia adalah salah satu salurannya yang boleh kita orang gunakan. Tapi apapun, terima kasih sekali lagi kepada Puan Kartina Binti Zahari, iaitu Timbalan dan Pengurusi Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, untuk bersama-sama dengan kita di Surah FM pada pagi ini. InsyaAllah ada ruang masa kita jumpa lagi. Terima kasih Puan.
1: Terima kasih Ida.
0: Yeah.

Okey, Surah FM sehati sejiwa. Di jam yang terakhir untuk pertemuan kita, mesti selamat pagi Sarawak untuk hari itu. Aida masih lagi bersama-sama dengan anda untuk hari ini 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1447 Hijrah. Terima kasih untuk kita orang yang masih lagi setia bersama-sama dengan kami di Sarawak FM. Dan tadi kita dah pun ikuti temu bual bersama dengan Suruhanjaya Bebas tata kelakuan polis. Sangat-sangat memberi informasi untuk kita, mana-mana kita yang si tahu sebenarnya kewujudan IPCC ya. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya info yang telah dikongsikan sebentar. Semoga yang menjadi memberi manfaatlah untuk kita, mana-mana yang ada berdepan dengan situasi yang telah dimaklumkan pada kita pun interview tadi. Ia adalah saluran yang kita orang boleh gunakan. Baik, untuk di jam tu ada nak kongsikan satu info. Ini adalah mengenai cuaca semasa. Okey, itu ada daripada Jabatan Malaysia Meteorological Department mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Kapit, itu Belaga, Bintulu, Miri dan Limbang, termasuk di Sabah, wilayah persekutuan. Dan amaran itu dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut-ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Tu amaran tu adalah dikongsikan daripada Facebook Jabatan Meteorological Department. Dan juga dikongsikan mengenai rekod taburan hujan setakat semalam sebenarnya, rekod suhu maksimum tertinggi direkodkan di lapangan terbang Alusta, Petaling, Pertanian Cuping, lapangan terbang Subang, itu stesen meteorologi, dan juga Petaling Jaya. Dan rekod suhu maksimum terendah adalah di stesen meteorologi Cameron Highland, manakala untuk rekod taburan hujan adalah stesen meteorologi lapangan terbang Sibu, iaitu 42.8 mm, stesen meteorologi lapangan terbang Kota Kinabalu 26.8 mm, lapangan terbang Labuan 28.8 mm, dan stesen meteorologi Kluang 25.0 mm. Jadi kita mahu semua pendengar untuk cakna dengan perubahan cuaca dan rancanglah aktiviti harian kita orang dengan merujuk laman Sesawang serta media sosial rasmi Met Malaysia. Okey, jadi kita orang nak rancang memandangkan ketidaktentuan cuaca ketika tu. Pagi tu mungkin kita nanggak panas hari tu, tapi petang malam kita si tahu macam ni sebenarnya cuaca, keadaan cuaca semasa kita. Jadi kita orang bolehlah rujuk di laman media sosial rasmi untuk Met Malaysia untuk kita orang mengetahui keadaan cuaca terkini. Okey, dan seperti biasa kelak sikit lah, okay? Dalam 9.30 kita ada perkongsian mengenai Piala Dunia. Teruskan bersama dengan anda hanya di Sarawak FM.

0: Okey, masih lagi demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Dan hari itu sebenarnya ada 4 match sebenarnya untuk hari itu, yang mana 3 sudah berakhir dengan keputusannya Chelsea dengan South Africa seri 1 sama New Zealand dengan Bosnia Herzegovina 4-1, manakala Kanada dengan Qatar 6-0. Dan kini itu pun sedang berlangsung, ada sikit lagi match terakhir untuk hari itu, iaitu Mexico dan juga Korea. Jadi kita tu sebenarnya nak nanya lah dengan pendengar-pendengar kita. Sebenarnya ada seseorang di talian bersama dengan kami pagi tu untuk berkongsi dengan kita pengalamannya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Fajrul.
1: Selamat pagi.
0: Kini tu kita tengah melapar.
1: Nampak kami berada di Imperial Hotel setelah attending First Malaysian Regional Geotechnical Engineering Conference. Tapi untuk musim FIFA World Cup, it's a bit susah ke seringnya kami dengar talk, mata kami nanggar live football.
0: Okay, kita nanggar football. Football kita tu makai apa?
1: Of course lah, kita nanggar benda nak free ATM click.
0: Alhamdulillah. Menang-menang-menang kata kita. Samalah dengan kami pun kini tu, walaupun tengah bersiaran nak sempat cuak lah sikit mata.
1: Betul, memang susah nak fokus. Mata memang nanggar live main ball.
0: Kan, walaupun yang main kini tu bukan tim kita. Betul sih.
1: Betul. Nah, walaupun bukan tim si kenal pun kita tetap jangan nanggar.
0: Betul. Jadi kami nak nanggar lah. Level semangat lah. Jadi macam ni, so far kini tu pengalaman kita nanggar World Cup setakat tu sebenarnya. Dah masuk ke hari yang ke-67
1: lah. So far so good. Kami I'm supporting Portugal lah. Siapa nak anak kami support Portugal sekali kita orang lah. I have my own reason. So banyak player kami minat di sia. Macam seperti contoh, as we all know, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bernardo Fernandes. And kami tapi lah tak, walaupun mari Portugal sama main, walaupun mari dan seri melawan Senegal. Tapi itu okay, it's only the first round. Kita tunggu dan lihat. Belum boleh fokus dulu.
0: Ya, benar kata kita. Tu memang semangat nak, walaupun keputusannya mungkin untuk orang lain macam mengecewakan lah nak. Orang mengharapkan sebenarnya.
1: Sehat seri daripada kalah.
0: Ya, jadi. Menang-menang kata kita. Okey, jadi sepanjang kita menonton FIFA tu, adakah kita make telefon pintar kita kah, ataupun memang pergi nanggar di luar ataupun stay di rumah kah, macam ni?
1: iPad kami nak senjata on.
0: Betul. Wah, tu memang nak ialah penyokong tegar bola sepak tu sebenarnya.
1: Memang peminat football lah.
0: Ya, betul. Nasib baiklah nak untuk game Portugal, belum lagi next game. Jadi untuk yang hari tu, Mexico dengan Korea tu, sajalah nak nanya dengan kita, apa prediction kita? Ya.
1: Nangga South Korea, because siapun player banyak young players.
0: Yeah.
1: And ya, game of course kita support Asian lah. I go for South Korea lah.
0: Oh, you go for. Okay.
1: Kami also excited untuk, because ni ada 4 teams yang kira underdog lah, first time join FIFA, which is Cape Verde, Curacao, Jordan and Uzbekistan. And kadang-kadang team underdog macam tu pun boleh become a champion no.
0: Betul.
1: Because Portugal, macam Portugal, waktu FIFA, UEFA 2016, they won the UEFA 2016, and waktu yang sebenarnya very underdog.
0: Namalah bola itu bulat, anything can happen kata kita.
1: Betul. Tidak bola segi empat.
0: Menang-menang. Kami setuju dengan kita. Apa-apa pun boleh terjadi sebenarnya. Jangan pandang rendah dengan tim underdog tu sebenarnya. Sebab terbukti sebenarnya kita nanggap ada beberapa tim yang menunjukkan normalitik permainan yang sangat-sangat bagus sebenarnya.
1: Ya, kan? Macam Arya Spain melawan Cape Verde. Cape Verde is a new team. Spain kok nang banyak-banyak banyak pala dalamnya. Tapi somehow dan mesti dia dapat tembus 0-0. That's one of the contoh lah.
0: Yes, tapi ialah yang pun keeper. Wow, memanglah. Yes. Oh, selut lah kan.
1: 40 tahun.
0: Betul?
1: Siapa and then within after game tu nya gain 5 million followers dalam Instagram.
0: Betul. Benar tadi tak? Yalah kami tu nak follow juga, nambah follower. Tapi ialah warna-warninya Piala Dunia FIFA 2026 untuk sebenarnya. Okey, apapun terima kasih untuk kita sebab berkongsi dengan kami on
1: the show
0: mengenai pengalaman.
1: Also big thanks to RTM kerana menyediakan RTM Click untuk siaran FIFA World Cup 2026 secara percuma dan berkualiti.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Setiap perlawanan di mana sahaja pada bila-bila masa terbaik RTM.
0: Ya, okay, terima kasih untuk kita sebab support tim untuk Piala Dunia untuk tahun 2026 dan memilih kami di RTM Click. Apapun, okay, selamat maju jaya untuk tim kita.
1: Okay, kita siapa-siapa?
0: Argentina.
1: Messi.
0: Ya, semestinya.
1: Okay, we'll see.
0: Okay, apapun terima kasih sekali lagi. InsyaAllah.
1: Okay, sama-sama.
0: Mungkin kelak untuk siapa pergi final, kita jumpa lagi. Okay? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahdi Sejiwa.

penghujung untuk pertemuan kita menerusi Selamat Pagi Sarawak untuk edisi 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Salam Jumaat untuk semua pendengar di Sarawak FM pada pagi ini. Apapun, saya harapkan segala pengungsian yang dikongsikan pada hari ini memberi manfaat. Bukan saja untuk kami, juga untuk kita orang semua pendengar di Sarawak FM. Si jumpa juga dengan lagu-lagu yang telah dimainkan sepanjang pertemuan kita pada hari ini. Apapun, dan nak mengucapkan terima kasih lagi lah untuk kita orang semua. Dan selepas tu untuk ekspresi, kita orang akan bersama dengan DJ Lin dan bersama-sama dengan Bintulu FM untuk Rito untuk info ekspresi. Apakah perkongsian daripada kedua-duanya? Kita orang tunggu saja, stay saja dengan kami on di Sarawak FM untuk kita orang ikuti apa juga info-info semasa yang akan dikongsikan sepanjang pertemuan kita di hari ini. Dan untuk peminat bola sepak FIFA 2026 kini tu Mexico Republic Korea Selatan kini tu tengah berhenti untuk separuh masa pertama dan keputusan masih lagi tiada jaringan di antara kedua-duanya. Siapa tahu selepas itu memasuki masa apa pusingan kedua untuk separuh masa kedua, mungkin keputusannya akan berubah. Siapa yang tengah nangga bola kini tu, okay, stay relax ya, kita kami pun nak sambung duit nangga bola lepas tu. Apapun kepada semua pendengar, terima kasih lagi sekali lagi untuk kita orang. Okay, ada tinggalkan kita orang dengan lagu ini daripada Mimi Fly, Angkat Kaki. Kami ajak tapi bukan kita orang. Okay, Sarawak FM.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi.

0: wajah baru
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Yeah, Info Ekspresi untuk hari Jumaat, hari itu 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Lin akan bersama dengan kita dan juga bersama dengan rakan saya Zana di Bintulu. Hello, Assalamualaikum Zana.
4: Halo, Waalaikumsalam. Yeah. Selamat pagi. Salam Jumaat, Lin.
3: Ya, yeah, salam Jumaat. Cik berasa, Jumaat balik tau.
4: Benar ya, Lin. Lama dah kita kan berdua asyik bersua di udara tu.
3: Betul. Yalah tadi rasanya berbulan jugalah. Oh. Ada rezeki lah hari tu. Okey Zana.
4: Apa khabar?
3: Sihat.
4: Apa khabar orang Sinun?
3: Orang situ sihat. Orang di Sinun apa khabar?
4: Alhamdulillah sihat. Semakin sihat juga pagi tu.
3: Sihat, no?
4: Walaupun cuaca cuaca di Bintulu tu, Lin. Hmm? Mendung cuaca di situ, Lin. Oh. Pagi tadi hujan. Tapi sama. Hujan dah mulai reda di Bintulu tu.
3: Okeylah.

0: Sebab kita pun dalam keadaan El Nino nak, bila ada hujan turun untuk satu rahmat lah. Ni nak tumbuhan, tumbuhan dapat merasa air. Kita pun dapat merasa sejuk.
1: Sik je panas bila cuaca.
0: Betul. Okey Zana, sebelum kita nak memulakan cerita kita di Info Ekspresi untuk hari Jumaat tu, saya nak nanya lah. Kita tu masih demam bola, makan bola, tidur bola.
1: Benar ya.
0: Zana tim
1: kini tak pun sebenarnya, kini tak pun sebenarnya Zana pun sedang langgar tu perlawanan apa ya. Betul. Antara apa ya, Mexico dengan Korea.
0: Jadi statusnya sekarang tu 1-0.
1: Oh, Mexico 1, Korea 0.
0: Zana, mun kita sendiri atau tim yang apa nama tadi di hati awak untuk tahun 2026?
1: Okey, kalau Zana lah sudah semestinya berjersi nombor 10 ya Lin.
0: Messi.
1: Benar. Pasukan Argentina. Sentiasa di hati. Kalau Lin lah.
0: Kalau saya yang nombor 7.
1: Nombor 7. Okey. Berwarna baju berwarna merah ya.
0: Warna merah.
1: Portugal. Portugal.
0: Dah lama orang minat bol tu. Sebut saja nombor jersey-nya dah tahu dah. Satu. Cumanya tadi ialah cumanya Zana, bila kita bercakap tentang bola di side kita dah kata orang tadi dah ada menarik nafas lega lah sebab hat-trick yang apa dihadiahkan
1: salam 3-0
0: oleh, salam 3-0 pada Ria. Tapi saya satu sama tu lagi nak berekod lagi lah home ya.
1: Sepa masih ada kan? Peluangnya Lin.
0: Alright, okay. Saya yakin Zana banyak lagi perkongsian-perkongsian Zana nak kongsikan hari Jumaat.
1: Benar.
0: Dan kita nak dengar lagu dulu dari Zana. Silakan.
1: Okey, apapun terima kasih Lin. Sebenarnya dari Bintulu sudah semestinya setiap minggu menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM, kita bawakan beberapa perkongsian informasi program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Jadi pagi tu sebelum Zana nak kongsikan antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, kita nak hiburkan semua pendengar yang sedang bersiaran menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM dengan sebuah hiburan daripada Ash. Dengarkan untuk anda semua yang berjudul Seribu Impian.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Alright, kembali lagi bersama dengan Lin dan juga Zaina di Bintulu FM untuk info ekspresi dari Bintulu. Baik Zaina.
2: Ya, Lin, nampaknya 1-0 dah. Keputusan Piala Dunia FIFA perlawanan antara Mexico dan Korea. Kita tahu sebenarnya mulut kita kita punya perasaan hati kita di situ, tapi mata kita sebenarnya di TV, Lin.
1: Curi-curi nanggam.
2: Okey, tapi saya Palin. Masih lagi kita bersama dengan pendengar pagi tu. Kita si hilang walaupun mata kita tu ke perlawanan Piala Dunia FIFA, tapi masih lagi kita bersama dengan pendengar-pendengar kita pagi tu. Jangan risau, kami berdua si hilang.
1: Tetap di sini. Kita pun faham juga RTM pun merupakan penyiar rasmi untuk bola sepak. Benar. Jadi ialah tugas kita untuk sentiasa nak mewar-warkan info-info semasa.
2: Benar.
1: Berkenaan dengan bola sepak.
2: Okay Lin, dari Bintulu, antara program seterusnya yang Zana juga nak kongsikan untuk makluman semua pendengar setia info ekspresi pada pagi itu, yang mana seperti apa yang kita sedia maklum, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak dengan kerjasama pihak Pejabat Belia dan Sukan Bahagian juga turut mengadakan program Inspire iTalent peringkat bahagian 2026 bagi mengenal pasti bakat asas keupayaan sukan bagi golongan orang kurang upaya untuk diketengahkan ke peringkat tinggi serta diketengahkan sebagai pelapis atlet para negara. Jadi pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak juga turut membawa jurulatih-jurulatih yang terpilih, iaitu bagi membuat pemilihan talent kepada peserta di 11 bahagian di Sarawak yang sebenarnya dah dimulai pada 8 Jun yang lalu, yang telah pun diadakan di Seri Aman, seterusnya 9 Jun di Semarahan, di Sibu 10 Jun yang lalu, dan diikuti di Kapit 11 Jun dan seterusnya 16 Jun di Limbang. Dan di Bintulu sebenarnya Zana nak mewawarkan mengenai program Inspire iTalent ni yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu pada hujung minggu tok kelak, Ahad 21 Jun, bertempat di Dewan Suara Bintulu. Jadi ini adalah makluman kepada mereka, terutamanya yang berminat ingin menyertai program Inspire iTalent peringkat bahagian Bintulu, boleh datang ke Dewan Suara Bintulu pada hari Ahad 21 Jun 2026, yang mana antara syarat penyertaannya pastikan berumur 13 hingga 35 tahun, warga negara Malaysia, dan kategorinya terbuka kepada golongan orang kurang upaya, fizikal, anggota penglihatan, yang kerusi roda dan juga masalah pembelajaran, dan pendaftaran adalah percuma. Dan untuk mendapatkan sebarang keterangan lanjut juga boleh melayari laman Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak ataupun Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak, laman rasminya untuk program Inspire iTalent peringkat bahagian Bintulu yang akan diadakan pada 21 Jun 2026 pada hujung minggu tu, Ahad, bertempat di Dewan Suara Bintulu. Jadi itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk pencarian bakat bagi mereka golongan orang kurang upaya yang untuk diketengahkan ke peringkat tinggi dan seterusnya diketengahkan sebagai pelapis atlet para negara. Dan seterusnya, bukan itu saja, apa yang Zana nak kongsikan juga ini adalah berkenaan dengan program jualan Rahmah Madani bagi sekitar bahagian Bintulu. Ha, sumber daripada pihak KPDN Bintulu, yang mana program jualan Rahmah Madani akan diadakan sebenarnya dah pun bermula hari itu, 19 dan 20 Jun, Jumaat dan Sabtu, bertempat di Pasaraya MDS Mat Medan Bintulu, bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya untuk lokasi kedua, program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan pada esok hari Sabtu 20 Jun 2026 bertempat di Pusat Komuniti Asyakirin Fasa 3 Bintulu, yang akan diadakan bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Ha, jadi mana yang merancang nak membeli barangan keperluan asas ni, ha, ambillah peluang yang ada, hadir ke program jualan Rahmah Madani yang disebutkan sebentar tadi di dua lokasi yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Dan ingin, bagi yang ingin mendapatkan sebarang maklumat lanjut, juga boleh melayari laman Facebook Pejabat KPDN Bintulu, laman rasmi. Dalamnya banyak maklumat lanjut tentang program jualan Rahmah Madani yang diadakan oleh pihak KPDN Cawangan Bintulu. Jadi itu dua juga program yang akan diadakan dan juga sedang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga nak kongsikan kepada semua pendengar Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Pagi Tok Lin. Ha, ada lagi tapi kita kita tunggu dulu. Ha, kelak kita kongsikan lagi. Ha, sebabnya kita nak hiburkan pendengar Pagi Tok Lin dari Bintulu. Ha, lagu hiburan daripada Bintulu, dengarkan sebuah lagu daripada Silent Open Up Sonawan yang berjudul Bercanda. Ha, bercanda apa ya Lin? Bercanda.
1: Berguru macam ialah
2: bunyinya.
1: Ya, marilah kita bercanda-canda ya.
2: Ya, marilah kita bercanda. Jom.

0: Ya, semoga terhibur semuanya dengan sebuah hiburan Silent Open Up Sonawan bercanda.
1: Ya, gurau-gurau
0: bercanda,
1: kita.
0: Gurau-gurau saja. Ha, saya tidak bermaksud apa-apa.
1: Oh, nah.
0: Jadi pagi itu perlu juga ada bergurau supaya si juga dengan apa ya situasi yang tegang kan Lin.
1: Hidup jangan terlalu ketong serius ni lah.
0: Serius.
1: Kelak kita pun jadi stres olehnya.
0: Benar. Lin. Jadi apapun semoga terhibur semuanya pagi tu sekiralah di sini juga anda berada terutamanya yang sedang sibuk di dapur ada yang sedang sibuk bermasak pagi tu sibuk dengan apa juga tugasan yang sedang memandu mungkin ada juga yang sedang bersantai beristirahat sambil nangga Piala Dunia FIFA pagi tu kan Lin.
1: Ada aja sidak beripak-ripak tengahnya mulah kerjanya komputer mata malah nyengok TV kena nyesik
0: benar.
1: Biarlah iyalah kata orang nak musim-musim bola tu 4 tahun sekali FIFA.
0: Benar ya Lin, tapi Lin kalau kita lah Lin kalaunya pasukan kegemaran kita ya Lin nya perlawanannya dalam pukul 3 pagi 2 pagi ya Lin, sanggup sih kita nunggu Lin?
1: Sanggup.
0: Oh sanggup, wah bagus Talino.
1: Malamnya saya sudah bangun tidur pukul 3 pagi sebab match Portugal menentang apa nama tadi Portugal dengan Kongo malamnya 1 pagi.
0: Ya, nang tahan mata ya, tunggu ya.
1: Rezekinya juga off day.
0: Okey, patutlah. Munzana yang memang dah awal-awal siapa? Pagi. Aduh, macam nenda mata tu. Macam si tahan aja mata tu.
1: Oh, yalah bila nak meningkat usia tu macam yalah jadinya.
0: Kan. Nunggu keputusan jelah, nunggu keputusan jelah awal pagi ya. Terus-terus cek cek keputusan berapa siapa menang. Oh, macam ya ajalah. Rupa gayanya Lin.
1: Kotan bah.
0: Okey, kita teruskan dengan perkongsian informasi dari Bintulu. Ha, sebenarnya ada gitu program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Nama dah te apa ya Bintulu nang meriah lah minggu tu. Ha, jadi di Bintulu seterusnya antara program yang akan diadakan juga tu adalah sumber daripada pihak perpustakaan awam BDA Bintulu, yang mana pihak perpustakaan awam BDA Bintulu cawangan Sebauh juga akan mengadakan satu program pada esok hari iaitu bengkel memanah dan juga perkongsian ilmu perpustakaan awam BDA Cawangan Sebauh yang akan diadakan pada esok hari Sabtu 20 Jun bertempat di Balai Raya Sebauh yang akan diadakan bermula dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi untuk makluman kepada mereka yang berminat nak menyertai bengkel memanah tu, mungkin ada yang bercita-cita nak jadi macam Robin Hood nak belajar memanah tu, bolehlah ambil peluang yang ada, boleh datang ke bengkel memanah dan juga perkongsian ilmu perpustakaan awam BDA Cawangan Sebauh yang akan diadakan pada esok hari bertempat di Balai Raya Sebauh bermula dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Mun dekat tu nang Zana agak tu. Zana pun minat nak memanah tu.
1: Apa gaya nak dapat di tangga nang au. Nang tahu orangnya minat cemia.
0: Apakah daya jauh Sebauh ya Lin? Adalah dalam setengah jam. Munya dekat tu Lin nang Zana ngekot tu bengkel memanah tu Lin.
1: Si halah tu dua belajar plastik je lah. Nak zaman dulu mari.
0: Boleh lah.
1: Plastik burung.
0: Okey, itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu esok hari dan seterusnya. Ini adalah program yang akan diadakan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Bintulu, yang mana pada esok hari juga pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Bintulu juga akan mengadakan majlis penutupan program bantuan lesen memandu B2 anjuran Parlimen P217 7 Bintulu yang akan diadakan bertempat di salah sebuah hotel terkemuka di Bintulu, Kemuna Plaza Hotel, bermula dari jam 8 pagi esok hari, yang mana antara aktiviti menarik juga yang akan diadakan bersempena dengan majlis penutupan program bantuan lesen memandu ni. Turut diadakan aktiviti booth pameran, aktiviti sesi kuis interaktif, aktiviti cabutan bertuah dan juga aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan majlis penutupan program bantuan lesen memandu B2 anjuran pihak Parlimen P217 Bintulu dengan kerjasama pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Bintulu. Itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga antara program lain yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu ini adalah makluman kepada mereka yang merancang nak menderma darah, yang mana setiap minggu memang di Bintulu tu memang akan diadakan aktiviti derma darah. Jadi untuk minggu tu, aktiviti derma darah akan diadakan pada 21 Jun tu kelak, hari Ahad, bertempat di Boulevard Mall Bintulu, bermula dari jam 10 pagi hingga 12:30 tengah hari. Ha, jadi itu adalah makluman yang kepada mereka yang ingin menderma darah, terutamanya yang berada di sekitar berdekatan Bandar Bintulu, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi bagi sama-sama membantu membekalkan keperluan bekalan darah yang berterusan kepada Pusat Tabung Darah Hospital Bintulu, sekaligus membantu mereka yang memerlukan keperluan darah daripada anda semua, kerana setitik darah ni boleh membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Jadi itu juga antara aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk minggu ini, Lin. Banyak sebenarnya. Dah so, dikongsikan.
1: Ada lagi Zana? Ataupun kita dengar lagu dulu?
0: Kita dengar lagu dulu.
1: Alright. Yeah. Okay. Tapi sekejap-sekejap sempat saya nangka tadi sebenarnya cubaan Korea nak menyamai gol kepada Mexico gagal. Boleh tahanlah keeper Mexico. Memang diasak berkali-kali di dalam gawang. Benar, tapi masih dia dapat menyelamat gol tadi.
0: Benar. Saingan yang sengit.
1: Sangat sengit. Alright. Kita nak teruskan lagi Zana dengan lagu tu, dan kita akan kembali lagi selepas tu bersama dengan Bintulu FM.
0: FM. Yeah.

0: Bawa benar gilap mata kau orang Gazana.
1: Sama aja Lin, ibu tengah ngak ngilat mulut nangga TV Lin. Bukan hafalnya tadi fall. Sikit lagi Lin,
0: yes,
1: sikit lagi.
0: Betul, fall lah tadi. Tapi ialah tadi azakan demi azakan North Korea memang try hard untuk menyamai gol. Walaupun di apa corner pun masih juga Mexico bertahan sebenarnya. Benteng sidaknya, aduh, boleh tahan Mexico.
1: Boleh tahan.
0: Ni kunangga nak Zana tengah angat.
1: Ibu tengah angat gila mulut nangga bola ya.
0: Aduh, hai. Okey. Mungkin ada info yang terakhir daripada Zana, silakan.
1: Okey, dari Bin dulu juga Zana nak mewawarkan. Ini adalah mengenai program Perpustakaan Bergerak. Ha, pihak Perpustakaan Awam BDA Bin dulu yang akan diadakan pada hari Isnin dok kelak 22 Jun. Ha, pihak Perpustakaan Awam BDA Bin dulu akan mengadakan Perpustakaan Bergerak bertempat di Tadika Little Khalifah pada 22 Jun Isnin 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan seterusnya pada hari Selasa 23 Jun pada bertempat di Sekolah Kebangsaan Kuala Anau Tatau 10 pagi hingga 12 tengah hari, yang mana antara aktiviti yang menarik bersempena dengan perpustakaan bergerak ini, yang mana pihak orang ramai boleh mendapat akses dan juga sirkulasi bahan bacaan. Seterusnya ada juga aktiviti interaktif dan pembelajaran santai, dan juga pendaftaran keahlian perpustakaan awam BDA Bin Tulu. Itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bin Tulu pada masa yang terdekat ini, Lin. Jadi rasanya ya ajaklah program yang sempat Zana kongsikan untuk edisi hari itu. Sepa kita masih lagi fokus. Sepa bertenang.
0: Okey, okay, Lin. Baik. Apapun terima kasih buat Zana. Rasanya banyak sebenarnya info-info berkenaan dengan program pengisian di Bin Tulu. Dapat memberi manfaat kepada kita yang berada di Bin Tulu secara khususnya. Apapun untuk Zana, terima kasih untuk kita dua bersiaran hari itu bersama lagi.
1: Terima kasih Jolin.
0: Mungkin sorry kita di info kita
1: cerita hari itu.
0: Cerita hari itu. Yep, betul. Kita jumpa esok hari lagi. Alright.
1: Tapi esok DJ Syah.
0: Oh, DJ Syah. Okey, faham.
1: Kita esok Lin.
0: Ya, saya esok hari. Okey. Bah, terima kasih.
1: Ya.
0: Dari Zana mungkin ada sesuatu nak dikatakan
1: sana, rasanya. Terima kasih Lin, terima kasih juga pendengar setia Info Ekspresi Bin Tulu FM dan Sarawak FM. Pastinya kita akan bawakan lagi beberapa perkongsian informasi pada minggu yang akan datang, insya-Allah.
0: Bye.
1: Jumpa lagi semua.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Ya, bye-bye. Dan 11 pagi macam biasa kita akan ikuti berita dulu. Kita akan ikuti Aisyah Jua. Kita juga ada Juh Raun dan bersama Mufti. Dan kami tinggalkan anda dengan lagu Bola. Bye-bye.

0: Nyaman kopi ke utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen. Nah,
1: nah. Yeah. Yeah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Hahaha.

0: Kita bersama dengan rakan kita di Sarawak FM ketika ini, Lin di Sarawak FM. Hello Lin.
1: Yeah, hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sihat Lin?
1: Alhamdulillah, sihat. Cuma yalah, kadang-kadang kita tak cukup tidur. Demam bola, tidur bola, tidur bola.
0: Aduh, kita sama juga dengan Leo. Suka sama dengan bola. Apa tim kita pilih tadi Lin?
1: Saya semestinya yang nombor 7 lah. Dulu dan selamanya Portugal.
0: Aduh, sama lah dua kan. Ronaldo nak
1: Ronaldo. Tapi ada pilihan kedua lah. Ada pilihan CBS. Kedua France.
0: Kan. Ada pilihan kedua, ada backup lah. Kalau nya kalah ada France sebenarnya.
1: Tapi yalah, ada dolok lagi sebenarnya memang dengan France. Tapi bila Nangga kata orang tadi, yalah dua-dua pening dah nak milih. Mbappe kah tak CR tu.
0: Benar, Mbappe terror juga.
1: Mbappe sama juga.
0: Skornya paling kacau setakat tok lah.
1: Kan. Okey Mul, cuaca di Miri okey?
0: Sedah kami orang semun, nang hujan. Kata ramalan cuaca di Met Miri tak mana. Dari pagi sampai ke malam nang hujan. Kami nak rindok lah petnya.
1: Nak. Mun gia, benar lah ya, ramalan ku benar belakang.
0: Okey nah. Lina, jadi esok kami bukan kita ke Lin?
1: Bukan, esok hari insyaAllah bersama dengan Rina Semapati. Rina Semapati, okay. Betul benar-benar kita? Betul, sahih.
0: Jadi esok kami akan bersama dengan Rina. Kami akan jadi anchor lah untuk esok bagi silang budaya kita, station kan. Kita nak season bertemu season kah? Cemia akan nak
1: Berkembang.
0: Pandai saya ngubah. Kan.
1: Nyalah nak pandai ngubah. Nasib madah tek setemunik.
0: Malah saya. Okey, jadi kita akan temu esok hari. Sampai situ ajak Lelin. Terima kasih banyak. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Okey.
0: Tadi
1: baik, seketika kita bersama dengan DJ Mul. Kita pada mati nak test-test untuk silang budaya esok hari. Okey. Baik, kita nak ikuti I Sihat selepas tu. Lepas kita layan lagu ini. Kita nak dengar lagu daripada Rafech. Yang kamu hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Punca sebenar tidak diketahui sepenuhnya. Tetapi faktor berikut boleh menyumbang kepada kecelaruan panik. Tekanan hidup, trauma, genetik atau sejarah keluarga, ketidakseimbangan bahan kimia otak dan kurang tidur atau tekanan kerja. Apa yang dimaksudkan dengan tekanan hidup? Ia adalah keadaan apabila seseorang menghadapi beban emosi, mental atau fizikal yang melebihi kemampuan dirinya untuk mengawal atau menyesuaikan diri. Tekanan boleh berlaku dalam pekerjaan, keluarga, keuangan, hubungan, kesihatan dan pembelajaran. Apabila tekanan terlalu tinggi dan berpanjangan, ia boleh meningkatkan risiko mengalami kebimbangan dan kecelaruan panik. Apabila seseorang mengalami tekanan, otak menganggap tubuh berada dalam keadaan bahaya. Badan menghasilkan hormon stres seperti adrenalin. Jantung berdegup laju, nafas menjadi cepat, otot menjadi tegang. Jika keadaan ini berlaku berulang kali, individu mungkin mula takut terhadap simptom tubuh sendiri, menjangka perkara buruk akan berlaku dan menjadi lebih sensitif terhadap rasa cemas. Akhirnya, serangan panik boleh berlaku walaupun tanpa ancaman sebenar. Contoh tekanan hidup yang sering menjadi pencetus. Tekanan pekerjaan. Contoh, beban kerja terlalu banyak, shift yang panjang, konflik dengan rakan sekerja, takut melakukan kesilapan dan kurang rehat. Bagi profesion, contoh jururawat, penolong pegawai perubatan dan lain-lain, tekanan kerja yang tinggi boleh menyebabkan keletihan emosi dan mental. Kedua adalah masalah keluarga, contoh pergaduhan keluarga, konflik rumah tangga, masalah penjagaan anak, kehilangan ahli keluarga dan juga tanggungan keluarga yang berat. Masalah keuangan, contoh berhutang, pendapatan tidak mencukupi, hilang pekerjaan dan kos sara hidup meningkat. Tekanan akademik, peperiksaan, tugasan yang banyak, tekanan untuk berjaya dan takut gagal. Tekanan sosial, rasa tidak diterima, dibuli, kurang keyakinan diri dan tekanan media sosial.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi paluan gong bakal bergema dan warna-warni busana tradisional akan menghiasi ruang Kuching esok hari sempena perayaan Gawai Daya. Hari ini, Nadia nak berkongsi mengenai kemeriahan Gawai Niti Daun peringkat negeri Sarawak, sebuah perarakan budaya yang menyatukan ribuan masyarakat Dayak di tengah-tengah bandaraya Kuching. Acara Gilang Gemilang yang diadakan di kawasan Tebingan Kuching dikendalikan secara utama oleh komuniti Iban. Perarakan jalanan pada tahun ini bakal menyaksikan penyertaan luar biasa melibatkan 99 kontijen dengan kekuatan lebih 3,000 peserta. Mengikut sejarah, Niti Daun merupakan adat berarak di atas tikar anyaman dari hujung ke hujung rumah panjang dengan memakai busana tradisi lengkap. Kini, tradisi tersebut diangkat ke peringkat negeri dengan penglibatan daripada komuniti Iban, Bidayu dan Orang Ulu. Para pengunjung bakal disajikan dengan keaslian busana tradisional, alunan muzik etnik yang memukau serta upacara simbolik miring sebagai tanda pemberkatan. Keunikan perarakan kali ini turut diperkasakan melalui dimensi baharu dengan kehadiran penyertaan khas kontijen jemputan yang datang dari Sabah demi menzahirkan semangat perpaduan kaum. Bagi anda yang tidak mahu terlepas peluang menyaksikan keindahan warisan tradisional ini secara dekat, saya syorkan kehadiran awal di sepanjang laluan perarakan yang bermula dari bangunan Tun Jugah sehinggalah ke Tebingan Kuching bagi mendapatkan ruang tontonan yang strategik. Kehadiran anda bukan sahaja sebagai penonton, malah sebagai tanda sokongan padu dalam memelihara khazanah kebudayaan tradisional masyarakat Dayak yang tidak ternilai harganya. Pastikan anda menjaga keselamatan diri dan mematuhi kawalan lalu lintas di sepanjang kawasan jalan raya sepanjang acara berlangsung. Daripada kehalusan tenunan Puah Kumbu hingga kelangkah serentak ribuan peserta di Tebingan Kuching, Gawai Niti Daun 2026 adalah manifestasi keutuhan budaya dan keharmonian jitu rakyat Sarawak. Jom kita raun ke perarakan Gawai Niti Daun. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.

0: Okey, Iklim dengan lagunya Bunga Emas menghiburkan kita waktu tu 11.33 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kita yang baru yang bersiaran bersama dengan Lin menerusi ekspresi mewarnai hari anda. Baik, macam biasa setiap hari Jumaat kita akan ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak terbitan DJ Syazah kita, dan tajuk untuk hari tu cukup best untuk berkenaan dengan buli. Macam ni pencerahannya, jom sama-sama kita layan bersama Jabatan Mufti Sarawak.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sedia maklum, buli merupakan satu ancaman yang membimbangkan dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa kini. Buli merujuk kepada perbuatan oleh seseorang atau beberapa orang yang menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menakutkan, mengganggu, menghina atau menyakitkan orang lain melalui pelbagai kaedah, sama ada secara fizikal, mental atau emosi, yang boleh mengakibatkan kecederaan fizikal atau gangguan emosi kepada mangsa. Jenis salah laku buli dalam kalangan murid yang biasa berlaku termasuk fizikal, lisan, bukan lisan dan buli cyber. Laporan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tahun 2023 menyatakan Malaysia menduduki tangga kelima di dunia dan kedua di Asia dalam kes buli cyber. Kita perlu sedar bahawa sekecil-kecil perkara pun akan dibawa ke perbicaraan mahkamah teragung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 49 membawa maksud, dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seorang pun. Para pendengar sekalian, mengapakah semua ini terjadi? Dapat saya simpulkan, yang pertama disebabkan oleh kelemahan institusi kekeluargaan. Pengabaian didikan ibu bapa dan kurang kasih sayang di samping cara didikan yang kasar menyebabkan anak menjadi pembuli. Tidakkah kita tahu bahawa ayah dan ibu memberi kesan dalam pembentukan adab dan akhlak anak-anak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud, setiap bayi dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Maka kedua-dua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, pengaruh media sosial. Statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menunjukkan bahawa 28 juta rakyat Malaysia aktif menggunakan media sosial. Keganasan, kelucahan dan ejekan terhadap fizikal seseorang menjadi paparan utama media sosial sehingga dirasakan normal, melucukan dan menjadi ikutan masyarakat. Selain itu, sikap individu yang mementingkan diri, sifat ego, panas baran dan kurang empati mendorong kepada berlakunya kes buli dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang merasakan dirinya hebat atau kuat sering mengejek dan memandang rendah kepada orang lain. Sehingga melakukan penindasan secara sedar ataupun tidak. Perbuatan buli memberi kesan yang amat besar kepada diri mangsa, pembuli dan keluarga. Bangsa buli akan mengalami tekanan dan gangguan emosi sepanjang hayat, terutama apabila dibuli terhadap perasaan dan psikologi. Buli fizikal boleh memberikan kesan seperti kecatatan atau parut yang kekal selamanya. Bagi si pembuli pula, kesan kepada diri sendiri amat besar apabila disabitkan dengan jenayah tersebut. Bagaimanakah gambaran masa depan mereka dan keluarga jika dikenakan hukuman penjara mahupun sebatan sehingga memusnahkan kehidupan? Jangan kerana keinginan dan keseronokan yang sementara menjadikan kehidupan kita sia-sia. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk mengatasi gejala buli yang penuh kelaziman ini, maka Islam telah menggariskan beberapa penyelesaian. Yang pertama sekali, menyuburkan kasih sayang kepada anak-anak dengan memberikan didikan agama yang sempurna dan sahih berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, kita menyediakan persekitaran yang baik untuk ahli keluarga membesar dan memberi asuhan terbaik kepada mereka. Menurut ahli psikologi, kualiti 5 tahun pertama kehidupan adalah penentu corak kepribadian seseorang. Yang ketiga, menjadi suri teladan kepada anak dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Bak kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Dan yang terakhir sekali, melaporkan kepada ibu bapa, guru atau pihak berkuasa sekiranya merasa diri dibuli atau melihat perbuatan buli berlaku. Ketahuilah bahawa setiap individu di negara ini dilindungi oleh undang-undang. Jangan kita takut untuk bertindak dan jangan pendamkan. Anda tidak bersendirian. Masih ramai pihak yang prihatin untuk membantu anda. Kepada yang ada kecenderungan untuk membuli, berubahlah, hentikanlah perbuatan buli ini dan bertaubatlah. Ingatlah akan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang membawa maksud, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikannya haram antara kamu, maka janganlah kamu berlaku zalim sesama kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar sekalian, lihatlah diri, keluarga dan persekitaran kita. Pastikan diri dan ahli keluarga tidak terlibat sebagai pembuli atau mangsa. Kenal pasti perubahan sikap, tingkah laku dan gaya hidup ahli keluarga. Seandainya berlaku kemurungan, kesedihan yang berpanjangan, sikap memendam rasa yang mencurigakan atau bertingkah laku agresif, besar kemungkinan mereka terlibat dengan kes buli. Dekati dan selamilah jiwa agar mereka tidak merasa bersendirian. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia menyukai saudaranya memperoleh apa-apa kebaikan yang dia sukakan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri sesi ini, marilah kita menghayati bersama-sama beberapa pengajaran daripada sesi ini sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, perbuatan buli adalah dosa dan satu jenayah yang perlu dijauhi. Yang kedua, individu, ibu bapa dan guru terutamanya perlu bersama-sama berganding bahu membina generasi penyayang dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir sekali, masyarakat perlu menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa untuk melaporkan sebarang kejadian buli yang terjadi. Marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat ke-22 yang membawa maksud, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya. Sesungguhnya kami tetap membalas. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah, lagu daripada Nana dan juga Allahyarham Acik Spin menghiburkan kita 11.50 minit pagi, 12 tengah hari. Macam biasa, kita akan ikuti ringkas 12 tengah hari bersama dengan Yati Jaya. Dan di jam yang seterusnya, macam biasa, kita akan ikuti juga info solat semayang Fardu Jumaat bagi zon 1 hingga zon 8. Kita akan ikuti bacaan ayat suci Al-Quran. Dan juga semestinya setiap hari Jumaat kita akan bersiaran langsung khutbah dan juga semayang Fardu Jumaat dari Masjid Jami' Petra Jaya Kuching. Kita nak berbual dulu dengan lagu daripada Mahir Zain, Number One For Me, hanya di Surah FM, Sati Sejiwa.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jayadi dalam berita ringkas Sarawak FM. Suami kepada Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Sri Nancy Shukri, menghembuskan nafas terakhir petang semalam. Berita kematian Allahyarham Datuk Kamil Musyairi dikongsikan oleh Pejabat Menteri KPWKM menerusi satu kenyataan media. Jenazah Allahyarham diuruskan di Kuala Lumpur sebelum dibawa pulang ke Kuching pukul 11 pagi ini. Jenazah Allahyarham ditempatkan di kediaman rasmi Datuk Sri Nancy di Taman Serira, Jalan Manggaris, Petrajaya untuk memberi peluang kepada orang ramai memberikan penghormatan terakhir. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching pada pukul 4.40 minit petang. Sarawak sedang memposisikan sumber airnya sebagai aset strategik bernilai tinggi yang bakal menjadi pembangkit utama kepada pembangunan industri, ekonomi hijau dan pelaburan masa depan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawi berkata, peranan sektor air kini jauh melangkaui fungsi tradisional sebagai utiliti asas. Sebaliknya, menjadi antara komponen kritikal dalam menyokong agenda transformasi ekonomi negeri menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Jelasnya, ia perlu dimanfaatkan memandangkan negeri ini dikurniakan taburan hujan tinggi, sistem sungai yang luas serta sumber air mentah yang mencukupi berada pada kedudukan unik. Beliau berkata demikian ketika menyampai ucap tanda bertajuk Sarawak's Water Future Policy Direction, Industrial Growth and Collaboration Opportunities semasa sesi SWA Regional Water Look Malaysia sempena Singapore International Water Week 2026 di Singapura. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP memperkukuh usaha memartabatkan bahasa Melayu di Sarawak menerusi sambutan ulang tahun DBP ke-70 yang berlangsung di gedung. Program Malam Bahasa Jiwa Bangsa yang diadakan di Dewan Datuk Patinggi Ali itu disempurnakan oleh Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Sri Muhammad Narodin Machais, mewakili Premier Sarawak. Dia berkata penganjuran program itu penting dalam menyemarakkan kecintaan terhadap bahasa kebangsaan. Sambutan ulang tahun DBP ke-70 turut diserikan dengan program Kembara Madani Bahasa yang menjelajah beberapa lokasi di Sarawak sepanjang bulan ini sebelum berakhir di Kuching. Seorang lelaki berusia 28 tahun maut selepas kereta yang dipandunya terbabas ke dalam parit dalam satu kemalangan jalan raya di lampu isyarat Jalan Hollis, Sri Aman lewat malam tadi. Mangsa Jeffrey Emparang Johnson ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam kenderaan sebaik pasukan penyelamat dari bomba dan penyelamat Sri Aman tiba di lokasi kejadian. Laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.07 minit malam. Anggota bomba mengeluarkan mangsa dan kenderaan yang terjunam ke dalam parit tersebut dan mangsa diberikan bantuan pernafasan kecemasan CPR oleh pasukan perubatan yang berada di lokasi. Namun mangsa disahkan meninggal dunia selepas pemeriksaan dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan siasatan berhubung punca kejadian. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Okey, kita ikuti info solat sembahyang fardu Jumaat bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kita mulakan dulu di zon khas meliputi kampung Bukit Puan, Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Manchu, Kampung Undup, Bukit Manang, Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Pada 12.21 minit tengah hari, zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Juak Lawas, 12.24. zon 2 Niah, Bekenumiri, Sibuti dan Juak Marudi, 12.28. zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Juak Bintulu, 12.31. zon 4 Igan, Oya, Balinyan, Mukah, Dalat, Sibu, Kerawit, Kapit dan Juak Song, 12.36. zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Rikir, Julau, Bintango dan Juak Jang, 12.38. zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratuk Roban dan Juak Debak, 12.38. zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, 12.41. dan untuk kita yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Juak Sematan, 12.44 minit tengah hari. Terus bersama kami di Surah FM, Sehati Sejiwa.
1: Solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi. Ekspresi.

0: siapa melantak kereta aku tu?
1: Eh, bang, bang, kami melanggar kereta kita tadi, bang. Sorry, bang, sorry, bang.
0: Aduh. Cuba kau nanggar tu. Exhaust aku dah terbabak. Bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Oh. Ah, ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.

Okey, sekejap lagi kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga assalamualaikum dan juga selamat tengah hari, selamat makan tengah hari untuk kita yang baru je bersama menerusi ekspresi waktu tu, okey. Dan selepas tu kita akan ikuti juga sumur sumur inspirasi terbitan DJ Real kita, tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Said Iqbal, Ya Habibi Ya Muhammad. Terus bersama kami di Ekspresi Mewarnai.

0: Ikuti pilihan, tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.44 minit tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Sarawak FM ke Masjid Jamek Petra Jai Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan, khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamek Petra Jai Kuching.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sifat takwa bukan sekadar rajin beribadah, tetapi juga sentiasa berusaha memperbaiki diri, menjaga hubungan yang baik sesama manusia, dan menjadikan ilmu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, bersempena dengan tahun baru 1448 Hijrah ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hijrah dengan Ilmu dan Iman, Pemangkin Perpaduan. Kaum muslimin yang berbahagia, apabila kita menyingkap kembali sirah agung, yakni peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah, bukan sekadar penghijrahan fizikal, bahkan transformasi minda, spiritual dan sosial yang dipandukan dengan wahyu dan ilmu. Sejak sebelum hijrah lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha mendidik dan membimbing umat Islam ke arah pengukuhan akidah, keluhuran akhlak dan kesatuan ummah. Apabila tiba di Madinah, para sahabat sudah bersedia untuk memikul amanah tersebut, membina sebuah masyarakat dan negara Islam di bandar Yasrib, yakni Madinah. Sebelum ketibaan Islam, masyarakatnya berada dalam keadaan kancah permusuhan yang panjang antara suku Aus dan Khazraj. Namun, formula apakah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatupadukan mereka? Jawapannya, ilmu dan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa ilmu ketauhidan dan syariat yang mendidik jiwa manusia untuk melihat satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Perpaduan yang rapuh selalunya berpunca daripada kejahilan. Tanpa ilmu dan iman, manusia mudah dipengaruhi oleh emosi, fitnah dan prasangka buruk. Ilmu yang benar bertindak sebagai penapis yang membedakan antara hak dan yang batil, antara berita sahih dan khabar angin yang merosakkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kini kita hidup pada zaman yang penuh dengan kecanggihan maklumat. Telefon pintar yang berada di tangan kita boleh membuka khazanah ilmu dari seluruh dunia dalam beberapa saat sahaja. Manusia berjaya meneroka angkasa. Teknologi berkembang dengan begitu pantas. Kecerdasan buatan semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Tetapi dalam masa yang sama, para jemaah sekalian, kita melihat suatu keadaan yang membimbangkan. Manusia semakin banyak maklumat, tetapi semakin mudah bermusuh. Semakin banyak bercakap, tetapi semakin kurang mendengar. Semakin mudah berhubung, tetapi semakin sukar memahami antara satu sama lain. Mengapakah perkara ini berlaku? Kerana ilmu semata-mata belum tentu mampu membina manusia. Ilmu yang tidak dipandu oleh iman boleh melahirkan kesombongan. Ilmu yang tidak disertai akhlak
boleh membawa perpecahan. Ilmu yang tidak diiringi dengan hikmah boleh menjadi sebab manusia saling menjatuhkan antara satu sama lain. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, janganlah kamu mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama atau untuk berdebat dengan orang yang jahil atau untuk menarik perhatian dalam majlis-majlis. Sesiapa yang melakukan yang demikian, maka nerakalah. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran terhadap perbuatan menuntut ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama dan menzahirkan diri sebagai seorang alim seperti mereka, atau untuk berdebat dengan orang yang jahil, atau mempelajarinya dengan mendapat kedudukan, pangkat dan sebagainya. Maka sesiapa yang berbuat demikian, dia berhak mendapat neraka Allah kerana riaknya, kerana tidak ikhlasnya dalam menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Justru menuntut ilmu wajib dilakukan dengan iman dan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yahsyallaha min ibadihi ulama, yang bermaksud sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, yakni melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya, ialah orang-orang yang berilmu. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang berilmu. Tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling terkenal, yang paling banyak pengaruh, tetapi Allah menyebut mereka sebagai orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah tawaduk dirinya, semakin luas pengetahuannya, semakin baik akhlaknya, semakin tinggi kedudukannya, semakin besar rasa tanggung jawabnya terhadap manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama terdahulu mengajar kita bahwa ilmu yang benar melahirkan adab ketika berbeda pandangan sesama ilmuwan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyebut, pendapatku betul tetapi berkemungkinan salah, dan pendapat orang lain, yakni ulama lain, salah tetapi berkemungkinan betul. Ungkapan ini lahir daripada keluasan ilmu dan kerendahan hati seseorang ulama. Inilah adab orang berilmu. Mereka berbeda pandangan tetapi tidak bermusuhan. Mereka berhujah tetapi tidak menghina. Mereka mencari kebenaran tanpa merosakkan persaudaraan. Hari ini kita sering melihat perkara yang sebaliknya. Pandangan yang berbeza dijadikan alasan untuk menghina tanpa usul periksa. Kerana satu berita yang betul belum tentu benarnya. Masyarakat mula saling mencurigai. Kerana itulah Islam mengajar kita supaya sentiasa menyemak dan meneliti sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Sebagai

Mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah, yakni untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, yakni mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam tidak pernah memisahkan antara wahyu dan akal. Apabila ilmu dipandu dengan wahyu, lahirlah manusia yang seimbang. Apabila ilmu dipandu dengan iman, lahirlah masyarakat yang saling menghormati. Apabila ilmu dipandu dengan hikmah, lahirlah perpaduan dan keharmonian. Malaysia adalah sebuah negara yang dibina atas keperbagaian. Kita berbeza bangsa, bahasa dan latar belakang. Namun kita berkongsi tanah air yang sama dan masa depan yang sama. Perpaduan tidak lahir hanya dengan slogan. Perpaduan lahir apabila manusia belajar menghormati. Perpaduan lahir apabila manusia sanggup mendengar. Perpaduan lahir apabila ilmu menjadikan kita lebih adil dan lebih matang dalam membuat pertimbangan. Oleh itu, sempena tahun baru hijrah ini, marilah kita bersama-sama melakukan perubahan dan peningkatan diri melalui pencarian, penghayatan serta pengamalan ilmu yang bermanfaat. Berhijrah daripada kejahilan kepada pengetahuan, daripada maklumat yang tidak sahih kepada ilmu yang benar, serta daripada ilmu yang tidak diamalkan kepada ilmu yang memberi manfaat dan diamalkan. Kaum muslimin dirahmati Allah, di penghujung khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Pertama, ilmu yang sebenar ialah ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk akhlak yang mulia, dan semakin tinggi ilmunya, semakin tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perbedaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Dan yang ketiga, ilmu yang dipandu oleh iman dan hikmah mampu menjadi pemangkin kepada perpaduan dan keharmonian ummah. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anbiya ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, yakni bukan malaikat. Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu, yakni ahli ilmu, jika kamu tidak mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir

الحمد لله، الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tetaplah istiqamah menghidupkan masjid-masjid dan surau-surau kita dengan salat fardu berjamaah dan hadir di majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga salat 5 waktu. Perkukuhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerjasama sesama masyarakat. Pastikan rezeki yang kita perolehi adalah halal lagi baik, agar hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam suratul Mukminun ayat 51, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Maksudnya, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan boleh meruntuhkan masa depan kita dan ummah sekalian. Perbanyakkanlah, para jemaah sekalian, perbanyakkanlah kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله، bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana saja mereka berada, khususnya di bumi Gaza dan di Asia Barat. Kurniakanlah mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa saja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah ya Allah, suburkanlah pribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu

0: padu dan umat yang terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta sentiasa mendapat perlindungan di sisimu. Kekalkanlah, ya Allah, kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesehatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala musibah, wabak dan bala yang tidak diingini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allah al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari. Masih lagi bersama dengan Lin Rusi Ekspresi mewarnai hari kita sehingga jam 2 petang untuk kelak. Baik, satu perkongsian saya nak kongsikan di jam yang tak akhir itu untuk berkenaan dengan penutupan jalan sempena dengan program Niti Daun Gawai 2026 yang mana bermula pada hari itu sehingga Sabtu kelak. Dan ada program-program yang berlangsung di town tu, di bandar, dan ada beberapa jalan lah, jalan utama yang berkaitan dengan Kuching yang akan ditutup sementara pada hari itu dan juga esok sempena dengan program Niti Daun Sambutan Gawai Peringkat Sarawak 2026. Saya nak kongsikan antara kongsian daripada Ketua Polis Daerah Kuching sendiri, SCP Lexen Naga Chabu. Penutupan jalan akan dilaksanakan pada hari itu bermula 12 tengah hari itu tadi sehinggalah 6 petang itu untuk sesi raptai. Dan esok hari jalan akan ditutup seawal 10 pagi sehingga 6 petang. Antara laluan yang terlibat ialah Lebuh Java, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Old Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter serta Jalan Lebuh Wayang Main Bazaar. Dan juga antara jalan yang terlibat adalah Jalan Chan Chin An, Jalan Abel dan juga laluan Susu Bulatan Sri Aman. Jadi untuk kita yang melalui jalan area tu tadi, supaya kita siap meletakkanlah kenderaan di bahu jalan sepanjang laluan terlibat untuk merancang perjalanan supaya lebih awal. Dan kita digalakkan juga untuk menggunakan laluan-laluan alternatif untuk mengelakkan kesesakan. Okey. Jadi ya, antara perkongsian kita untuk berkenaan dengan jalan yang ditutup. Mungkin ada yang dah melalui waktu tu tengah dengar radio, apa jalan ditutup tu. Mungkin kita asyik tahu apa cerita tu lah yang sedang berlaku sebenarnya untuk hari tu dan juga esok hari sehingga 6 petang. Baik, kita nak teruskan hiburan untuk tengah hari tu. Kita nak berhibur dengan Nuha Bahrin dengan lagunya Mimpi. Dan terus bersama kami di Ekspresi Mewarnai Hari Anda.

Baik, macam biasa Ritma Music Retro terbaik 2 hingga 6 petang. Dan saya mengundur diri untuk edisi hari itu, ekspresi hari Jumaat. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar kita yang terus setia mendengarkan kami di Sarawak FM seawan 6 pagi tadi. Okey, dan kami tinggalkan kita dengan 2 buah lagu. Selamat makan tengah hari untuk kita yang tengah menjamu selera, yang tengah memandu, hati-hati dan pemanduan kita. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, jadi sampai situ dulu. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Hello tuan, terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: Alhamdulillah.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

dah lagu yang dikeluarkan pada tahun 1996, komposer Syahri Amri dan penulis lirik Azam Dungun. 2:10 minit petang waktu tu. Assalamualaikum. Selamat terus bersama kami orang dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Hari Jumaat yang pertama kita berada di bulan Muharram. Pertemuan hari Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah. Jumaat yang semestinya membawa kedamaian menghamparkan rahmat seluas samudera. Dan pada hari Jumaat yang mulia tu, kita harapkan pertemuan kita dalam Ritma untuk menjadi asbab eratnya ukhuwah di antara kita. Kita yang dengar kami orang tanpa kita siapalah kami orang nak. Oh, okey, semestinya himpunan lagu-lagu radio terbaik sepanjang zaman. Kita hidangkan sepanjang 4 jam kita bersama di udara. Kami Ian akan terus menemani anda yang bersama kami dalam live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang juga dalam Sarawak FM Facebook. Terima kasih. Dan semestinya anda yang dengar kami orang menerusi RTM Click,

Rasanya kenyang gila semua makan tengah hari. Rasa nak sambung kerja balik. Yang pastinya untuk sebelah petang tu kita cuba untuk hidangkan lagu-lagu rancak sedikit untuk kita rasa asyik ngantuk dan dapat kembali meneruskan tugasan dengan penuh semangat.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Bila petang-petang macam tu nak?
4: Ya, yeah, macam
5: tu. Bunyi ni.
3: Bunyi kelam bunyi.
5: Kali
3: bila petang. Rasanya masih sip berubah. Hmm. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
4: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk mengingatkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
3: Ialah ritma muzik retro terbaik.
6: Yang kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga
7: frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
8: Okey, selamat kembali ke pejabat kepada kita orang. Selamat teruslah bekerja, okey, hingga selesai tugasan kita petang tu. Ada yang dah si sabar nak habis kerja 4.30 petang. Ada juga yang habis tamat waktu tugasnya pada pukul 5 petang. Dan untuk petang tu seperti biasa, dalam ritma kita ada juga apa yang viral. Untuk berlaku di Bangkok, seorang lelaki warga Thailand bertindak memandu sebuah kenderaan utiliti sukan SUV ke dalam kolam renang di Universiti Chulalongkorn, Thailand, selepas maknya, ibunya didakwa enggan membantu membayar sewa kondominium yang didiami. Kejadiannya tu berlaku di kawasan kolam hampiran bangunan Sasapol, menggemparkan warga kampus apabila sebuah SUV, bayangkan kita orang, SUV putih dilihat terjunam ke dalam air selepas merempuh pagar keselamatan di sekeliling kolam. Polis dari Balai Polis Pantumwan yang tiba di lokasi sedangnya mendapati kenderaan tu tadi separah tenggelam, setengah daripada badan SUV tu tenggelam dengan bahagian hadapannya mengalami kerosakan dan tiga pintu kenderaan juga si dapat dibuka. Pemandu berusia 29 tahun tu dikenali sebagai Chin mengalami kecederaan dan dibawa ke hospital Chan Ryong Krung Paracara untuk mendapatkan rawatan. Keadaan mangsa bagaimanapun belum didedahkan manakala pihak berkuasa masih menyiasat sama ada terdapat penumpang lain di dalam kenderaan ketika kejadian. Menurut laporan media tempatan, Chin tu tadi dipercayainya bertengkar dengan maknya berhubung dengan bayaran sewa kondominium. Bayangkan kita, tiba-tiba kita nangga sebuah kenderaan zup masuk dalam sebuah kolam, setengah lagi daripada badan kenderaan yang masuk ke dalam kolam. Terkejut kita nak. Itu berlaku di Thailand. Okey, 2.30 minit petang kita ada rancangan tajaan untuk sebelah petang tu dan pastinya terus menghiburkan anda walau di mana ajak kita orang berada. Toklah Sarawak FM, sehati sejiwa, ritma muzik retro terbaik. Okey.

0: lagu retro di Sarawak FM. Jangan lupa dengarkan Ritma Muzik Retro Terbaik 2 petang hingga ke 6 petang.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
4: Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa dah pun 2.30 minit petang waktu tu. Seperti mana yang kami maklumkan di awal pertemuan kita tadi, kita ada rancangan tajaan bersama dengan Sidat Nescu. Seperti biasa, Nisha akan cerita berkenaan dengan kebaikan parti seorang burung Walid Nescu. Assalamualaikum, Syah.
5: Waalaikumsalam, DJ.
4: Sihat kita hari tu?
5: Alhamdulillah, sihat.
4: Cuaca pun macam okey yang di luar nak?
5: Betul.
4: Okey, silakan. Apa yang menarik untuk Nescu hari tu yang dibawakan untuk pendengar kita?
5: Okey, terima kasih DJ kita Rito. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Sarawak FM Sehati Sejiwa kita. Apa khabar kita orang Rito, Tek? Termasuklah DJ kita lama kita si bertemu. Alhamdulillah, Jumaat yang barakah tu, kita diberi peluang untuk bersuagi sama juga dengan para pendengar kita dekat luar nun. Mesti kita orang rindu dah nak, rindu mau dengar SQ dekat radio. Jadi mana nak tengah memasak ya, tengah drive, tengah ngadap jam, si boh bingung sebab 15 minit tok kita dengar jap perkongsian daripada Nisha tentang produk Nescu kita. Satu jenama yang memang si asing lagi dah untuk bawa pendengar kita dekat luar nun. Alhamdulillah, kini bila sebut cak nama Nescu, semua dah tahu dah. Bagi yang masih si tahu ataupun masih tertanya-tanya gi, apa benda Nescu tu, produk apa ya? Kita dengarlah perkongsian Nisha tu sampai ke habis kelak. Sebab di hujung rancangan tu kelak, insyaAllah ada benda special yang kita nak kongsikan khas untuk pendengar kita hari tu. Jadi untuk kita orang yang mana yang masih si tahu lagi dengan Nescu ya, si kenal lagi dengan Nescu tu, si apa? Nisha nak kongsikan dengan kita orang, si ibu bingung. Sebab Nescu tu, mungkin kita orang mau tahu, ia merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan produk-produk yang berasaskan sarang burung walid dan juga rozel. Jangan risau, sebab semua produk kita tu memang dah ada sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil daripada KKM Mesti. Jadi apa juga produk Nescu yang ada tu? Setakat tu kita ada pati sarang burung walid Nescu kita, kita ada kopi klasik Nescu kita yang sangatlah premium, minuman yang berasaskan rozel. Kita mau minuman rozel yang boleh diminum terus si perlu bancuh? Ada, si boh bingung. Nak beli tapi mau bancuh dik pun boleh, ya pun kita ada juga. Jangan bingung, sebab mun kita mau tahu lebih lanjut lagi tentang produk yang ada di Nescu tu, boleh terus cek ke website Nescu ataupun follow cek media sosial kami orang Nescu Sarawak. Dekat sini kami orang akan selalu update lah tentang promosi yang ada, produk baru kami orang, aktiviti-aktiviti Nescu apa semua ya. Jadi untuk hari tu, Nisha nak kelakarlah pasal satu produk yang tengah jadi rebutan ramai orang kini tu. Produk apa ya? Ialah produk minuman pati sarang burung walid Nescu kita. Produk tu, jangan dipadah kita orang lah. Nya yang paling hot kini tu. Memang permintaannya sangatlah tinggi. Kadang nak stok baru jak masuk dah lengis baru dah. Bila saya ada stok, semua dah si nyaman duduk dah malah bertanya bila stok ada. Sebab stok sidaknya di rumah dah habis. Sebab ialah kadang ada pengguna tega kita dekat luar nun, bila habis cak stoknya terus grab berpuluh botol, berbelas botol terus. Ni takut si sempat si ampit nak pakai bulan depan. Jadi kita orang pun rasa stok dah sikit ya. Dah tinggal 5 botol, 6 botol, bolehlah kita orang top up kini tok. Sebab hari tok pun kita dah janjikan tadi ada something special yang kita nak sharekan dengan pendengar kita hari tok. Ya, kita orang tunggu lepas tok. Kini tok kita nak kelakar pasal kebaikan sarang burung walet tok. Siapa juga yang dapat nyamalnya dan juga pengalaman daripada pengguna kita dekat luar nun. Jadi untuk yang masih si tahu, Nescu tok nya boleh diamalkan oleh setiap peringkat umur bermula daripada kanak-kanak yang berusia 1 tahun dan ke atas sampai ke warga emas boleh amalkan. Baby tua pun boleh amalkan si ada masalah. So ialah slogan Nescu tok, nya pantang letak pasti habis. Ni nak bila satu produk cak dapat diamalkan satu keluarga. Dah si perlu dah kita orang nak berkasi lagi. Nenek lain vitamin, mak bapak lain vitamin, anak cucu lain vitamin. Kita beli cak Nescu, serumah dapat nyamal. Si boh bingung. Mana nak kita orang dekat luar nun yang ada masalah saraf, ada sakit-sakit sendi ya. Selalu rasa lesu cak badan, selalu rasa lemau cak badan kita orang, rasa lempam cak kadang badan nak. Si bermaya ataupun selalu rasa kebas dekat kaki ataupun kebas dekat tangan ya. Kita orang wajib amalkan minuman sarang burung walet Nescu tu. Sebab apa kita orang wajib cuba? Sebab mungkin kita si cuba, kita pun si tahu apa kebaikannya nak. And sarang burung walet tu punya dapat membantu juga dalam melancarkan lagi peredaran darah dalam badan kita orang. Hanya dapat membantu meningkatkan lagi fungsi kognitif otak kita orang. Bukan hanya untuk kanak-kanak, tapi untuk warga dewasa juga. Maklumlah, kinek tok mudah-mudah umur gi biak dah kena penyakit lupa nak. So, dari kinek bolehlah dah start amalkan Nescu tok. Selainnya juga, siapa dekat luar nun yang ada masalah pernafasan, bagi asyik tahu macam ni masalah pernafasan ya. Contohnya nak, mungkin kita orang selalu kena lelah kah, kadang batuk yang susah nak bait kah, boleh kita orang amalkan. InsyaAllah sedikit sebanyaknya dapat membantu untuk mengurangkan masalah kita orang. Hanya bukan merawat terus lah, hanya membantu untuk mengurangkan. Sebab Nescu tu, nya bukan ubat, hanya cuma makanan tambahan untuk kita orang. Mbak Yani siapa dah? Nya si ngilang terus, tapi nya dapat membantu untuk mengurangkan sikit masalah kita orang daripada kita orang sakit berterusan nak. Sebab kini tok pun dah masuk bulan baru tok, mesti masing-masing ada azam baru nak. Ada yang berazam nak kurus lah, ada yang berazam nak sehat lah, macam-macam je. Jadi start kini lah kita orang patut cuba amalkan Nescu Pati Sarang Burung Walet tok. Masukkannya dalam rutin harian kita orang, makan secara konsisten, InsyaAllah sedikit sebanyak dapat membantu dalam segala masalah kita orang. Yang ada masalah bacaan tinggi dalam badan, boleh amalkan juga si ada masalah. Sebab macam yang Nisha pada awal-awal tadi, Nescu tok semua boleh amalkan. Cuma untuk cara pengambilannya ada lain sikit lah, depend dengan umur kita orang lah. Bagi yang masih tertanya-tanya macam ni cara untuk makannya, senang aja. Kita orang just ambil 2 sudut pagi semasa perut kita orang kosong, lepas 2 sudut malam sebelum kita orang tidur. Mungkin kita orang mau best lagi ambil sebelum tidur, masa kita orang makan nak sebelum tidur ya, lebihan nak dekat sudut kita makan ya, kita ambil, kita sapukan dekat muka ataupun kita ambil sikit, sapukan dekat tempat yang sakit ya. Pagi esok, lepas je kita bangun, cuci muka macam biasa, InsyaAllah kita akan dapat rasa kulit kita lembut sekejap. Saya percaya kita boleh cuba dulu. Best nak, sebab bila cantik kita dapat, sehat pun kita dapat juga. Sebab ialah Nescu tok, nya merupakan produk 2 dalam 1 yang pertama di Malaysia tok. Selainnya dapat membantu merawat dalaman kita orang, nya juga dapat digunakan dekat luar. Bukan dimakan je dapat. Sebab kita pun ada juga seorang customer tok, pelanggan kita, pengguna tegak kita, nya memang pengguna setia Nescu tok lah. Asal ada promosi je ada ajaknya beli. Si kisah walaupun minggu yetiknya lekat beli, sebabnya mada familynya memang sangat suka makan Nescu tok. Daripada cucu sampai ke yang pun ngamal. Nya mada sebabnya mada kadang mundak cucunya demam ka batuk ka, nya memang akan beri makan Nescu tok. Alhamdulillah, senang jak kahak cucunya keluar. Saya dah lagi dah nak berkelahi lah nyuruh ngeluar kahak. So mana yang ada masalah asma pun bagus juga untuk amalkan. Yang ada masalah luka kecil, contoh luka yang lekat di gigi nyamuk ka, boleh kita sapukan dekat tempat yang luka ya. InsyaAllah luka kita orang akan cepat kering sebab pengguna kita yang madahnya dah cuba sapu dekat tempat luka ya. Alhamdulillah lukanya cepat kering pasalnya ada sapu juga dekat muka. Ada yang negur kulit mukanya makin kacak, makin terit rasa kulit mukanya. Sebab yang kami madah tadi, si ugi mungkin kita membeli gini tu. Yang jadi ruginya bila kita orang simak cuba daripada kinek. So bagi asyik tahu, harga untuk sebotol Nescu tu yang isi padunya 375 ml ya, harganya sebotol ya je RM199 sebotol. Mahal tak? Nang mahal. Tapi si Boh bingung sebab sempadan dengan hari Jumaat tu, kami orang nak beri dengan kita orang harga yang special untuk pendengar kita kinek tu. Hari tu kami nak buat promosi minuman sarang burung walet yang berisi padu 375 ml dengan harga RM150 sahaja. Bukan RM150 ya sebotol, tapi dengan harga RM150 ya, kita orang akan dapat 6 botol. Murah nak? Jadi apa tunggu lagi? Cepatlah kita orang membeli kini tu sebab slot kita hari tu pun si banyak cua. And mun kita orang order hari tu, kita orang perlu tunggu dulu lah dalam tempoh 7 hari macamnya sebab stok pun tengah terhad. Yang ada pun semua dah berpunya dah. Jadi jangan risau. Masuk cak stok baru kelak, insyaAllah kami akan terus hantarkan dengan kita orang. And stok pun memang fresh daripada kilang. So si perlu kita orang bingung. Mun kita orang berminat nak booking slot untuk hari tu, boleh direct cak kontak kami orang di 010-903-6443. 010-903-6443. Mana nak ada family besar dekat luar nun, ataupun yang nak bersedekah dengan jiran ka, dengan saudara mara ka, beri dengan nenek, datuk ka, boleh kita orang beli 2 set. Dapat dah 12 botol dengan harga 300 je. Mungkin kita ambil si get set promosi hari tu, kita dapat 6 botol dengan harga 100 setengah. 100 setengah kita dapat 6 botol. Murah gila dah harga diberi kita hari tu. Jadi jangan lepaskan peluang kita orang untuk dapatkan promosi kita hari tu sebelum pukul 6 petang. Lepas sejak daripada pukul 6, masuk pukul 6 1 minit, harga semua akan kembali kepada harga asal. Si ada rayuan, sebarang rayuan ataupun permintaan memang si akan dilayan lagi. Untuk mana yang nak datang ke kedai kami orang, boleh datang walk-in ke cawangan kami orang yang berlokasi di area Aiman Mall, Kota Samarahan. Si jauh daripada Le Papa Hypermarket. Kami orang sama shoplot dengan Sugar Bun Aiman. Mungkin kita orang masih juga si tahu sini, kita google aja tayar pejahat Nescu Sarawak. Kelak google akan beri terus sini location kami orang. Si perlu dah kita nak pening-pening. Tinggal ngekot je location dia beri google. Mun si pandai pakai google, si apa boleh contact je kami orang. Kelak kami orang akan share dengan kita orang lokasi kami orang. Atau mana nak jauh ya nak, teringin nak ngoda tapi si dapat tak datang ke cawangan kami orang dekat Samarahan. Si apa, si pun bingung sebab kami orang pun ada sediakan jual untuk COD dengan pos. Jangan bingung, kita diam dekat sini, kita diam dekat Sibu ka, Pintu Luka, kita diam dekat Miri ataupun Brunei ataupun Sabah. Si kisahlah sini-sini kita orang berada, kita padah aja, kami orang akan uruskan penghantaran sampai ke depan pintu rumah kita orang. Jangan bingung. Tapi untuk COD dengan pos tu memang ada sedikit cas lah. Dan mungkin akan ngambil masa 7 hingga 14 hari bekerja. Tapi jangan kita orang bingung sebab kami orang memang akan pastikan order kita sampai ke tangan kita orang. Mungkin kita nak booking slot terus payment boleh, ataupun kita nak tunggu malam sampai ke lah baru kita bayar pun boleh, si ada masalah. Jadi kami ulang balik untuk promosi hari tu. 6 botol Nescu Pati Sarang Burung Walet yang berisi padu 375 ml dengan harga RM150 sahaja. 6 botol dengan harga 1.5. Ni nak ngoleh murah gila macamnya. Mu yang mau untung lagi, belilah 2 set. Dapat dah 12 botol 300 saja. Mun berminat, kita boleh direct contact kami orang di 010-903-6443. 010-903-6443. Slot tok macam Indonesia pada tadi, slotnya terhad. Dan promosi tok hanya terbuka sampai pukul 6 petang hari tok ejak. Lepas daripada pukul 6, masuk ajak pukul 6 1 minit, harga akan kembali kepada harga asal. Kita si dapat lagi dah beli harga promosi 1.5 dapat 6 botol. Kita terpaksa beli dengan harga RM199 sebotol. Jadi jangan lepaskan peluang kita orang untuk grab promosi kita gitu. Berminat boleh direct contact kami orang atau boleh datang ke terus ke cawangan kami orang. Jadi jangan lepaskan peluang kita orang itu. Promosi tok si datang 2 kali. Sekali sekala ajak promosi macam tok datang. Cepat grab dan juga booking slot kita orang itu sebelum pukul 6 petang. Jadi insyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Next queue pantang letak pasti habis.
4: Harapnya habislah petang tu, Syau. Dengan patik promosi yang diberikan oleh Next queue. Bila terima kasih banyak-banyak Nisha dan juga sahabat-sahabatnya yang datang ke Konti untuk segmen tajaan sebelah petang tu. Kita harapkan kita orang yang sentiasa menanti promosi daripada NSQ akan bersama mendapat manfaatnya. Terima kasih, jumpa lagi minggu depan insyaAllah.
5: InsyaAllah.
4: Okay, bye Syah.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dek? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke spetah. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tu kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: RM2
1: pitok
0: ya, kipas. Nak tepi apa?
1: Kejujuk badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Tahun 63
3: Yang
2: tabung ya. Tahun 82
4: saya Mos Ben Ucai, Abang Penghulu.
5: Saya tu Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad Adi Drama. Jangan lupa Cikgu Mat.
6: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah binti Bujat. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5.30 petang
7: di Sarawak FM.
8: Sehati
9: sejiwa. Cikgu Mat,
10: okey, so FM Sati Sejiwa seperti biasa pukul 3 petang kita ada berita ringkas dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Yati Jaya dan yang kita nak kongsikan juga dari Sina Harian. Seorang pengawal keselamatan menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan yang disifatkan ramai sebagai husnul khatimah apabila meninggal dunia ketika sedang berada dalam tahiyat akhir solat isyak di surau Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Taman Daya Johor Bahru hari Isnin yang lepas. Allahyarham Abdul Malik Zakaria untuk dilaporkan yang rebah ketika menunaikan solat berjemaah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Detik pemergian Allahyarham turut dirakam oleh kamera lita tertutup CCTV disuruh berkenaan sebelum video tu tadi dikongsikan oleh anak saudaranya pun menerusi akaun TikTok Snow Rewards. Dan menurut hantaran dimuat naik tu, Allahyarham keluar bekerja seperti biasa untuk mencari rezeki halal buat keluarga sebelum dijemput ilahi dalam keadaan yang menyentuh hati ramai dan di kalangan masyarakat. Selamat tu bersama kami orang dan selepas 3 petang kelak kita ada iTech dan juga jarasolat Fadu Asar dan banyak lagi yang akan kita sediakan untuk kita orang. Pertemuan Ritma Muzik Radio Terbaik Kasawari, lagu yang diterbitkan pada tahun 1994, Rahsia Sebalik Rahsia.

Dalam termenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Isteri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi menerima kunjungan hormat delegasi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Astana Sarawak. Delegasi berkenaan diketuai Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid. Kunjungan itu bagi menyampaikan jemputan kepada Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah untuk merasmikan persidangan antarabangsa seni gunaan dan kreatif kali ke-8 yang dijadual berlangsung pada 23 September depan di UNIMAS. Dalam pertemuan itu, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah menzahirkan penghargaan terhadap komitmen UNIMAS dalam memperkukuh kesarjanaan akademik serta memacu pemuliharaan, pengembangan dan inovasi dalam bidang seni kreatif. Beliau turut menekankan kepentingan usaha berterusan dalam memelihara, mendokumentasikan dan memperkasakan warisan seni serta budaya sebagai khazanah ilmu yang bernilai tinggi. Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC menyeru masyarakat bersama-sama memantapkan integriti polis diraja Malaysia PDRM. Langkah tersebut boleh dilaksana dengan menyalurkan aduan atau maklumat berkaitan salah laku anggota pasukan polis. Timbalan Pengerusi IPCC Martina Elias Kartina Zamhari berkata, saluran yang disediakan termasuk sistem pengurusan aduan dan kekendalian siasatan atau SPICS di portal IPCC atau secara bersemuka di pejabat IPCC di Kompleks Setia Perkasa Wilayah Persekutuan Putrajaya. Katanya IPCC komited untuk memastikan setiap aduan diteliti secara telus, adil dan profesional selaras dengan peranannya sebagai badan pemantau bebas. Tegasnya IPCC tidak hanya beri tumpuan kepada aspek pengurusan aduan dan pengendalian siasatan ke atas salah laku anggota polis tetapi turut mengambil kira aspek kebajikan serta kesejahteraan mereka. Martina Elias Kartina Zamhari menyatakan demikian dalam temubual bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Seorang pekerja kilang maut dalam kemalangan Kendiri selepas motosikal ditunggangnya terbabas di kilometer 5 Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan petang semalam. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan DSP Barry William, dalam kejadian sekitar pukul 4 petang itu, mangsa Rodrick Samili, 25 tahun, dipercayai dalam perjalanan dari arah Kuching menuju ke Kota Semarahan. Siasatan mendapati mangsa gagal mengawal motosikalnya semasa memecut dan terbabas di bahu sebelah kanan jalan yang masih dalam pembinaan. Dihubungi RTM di Kuching pagi ini, DSP Barry berkata mangsa telah dikejarkan ke Pusat Jantung Sarawak bagi menerima rawatan dan dirujuk ke Hospital Umum Sarawak. Mangsa disahkan meninggal dunia pada pukul 5.10 petang akibat kecederaan parah di kepala. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: lagu tahun 1998 Bawa Ajak Berlalu menghiburkan kita bersama. Itulah rimang muzik radio terbaik. Selamat minum petang kepada kita orang yang sedang minum petang waktu tu. Apakah menu yang cukup istimewa hari ini? Mungkin secawan kopi yang cukup panas dan juga rasa-rasanya hari tu Simok makan minum yang berat-berat lah menunya. Kuih kering aja, roti lempung aja, sekadar untuk membasahkan tekak, sekadar untuk duduk berloyang menemani kawan-kawan di ofis. Sebab tadinya si makan tengah hari katanya. Jadi dia ada rasa lapar dalam pukul 3 tu, bancuh air kopi, minum sekejap dengan roti untuk alas perut sementara nanti pulang kerja. Okey, dan juga selamat dalam pemanduan, khusus untuk kita orang yang sedang memandu waktu tu. Kita doakan keselamatan kita orang selamat sampai ke destinasi tujuan kita. Selamat petang rakan-rakan sahabat pendengar yang terus ceria dan juga sporting. Kita ada Rashida Eddy, cuaca panas, relax aja dengar lagu dalam ritma petang untuk bawa lepas makan nasi. Okey, semoga terhibur hendaknya untuk sahabat-sahabat semua. Mak Teh, semoga dimudahkan segala urusan kita orang sebelah petang. Tok pun ada lagu Fauzia Latif. Okey, insyaAllah kita akan cuba sedikit-sedikit dalam senarai putar kita petang. Tok Syarifah Hanifah, sebuyo tu terlalu panas cuacanya. Sambil dia juga nahan mata ngantok tu sambil dia dengar Radio Sarawak FM. Okey, terima kasih. Rosalina Frances, salam siaran Ritma Sarawak FM. Dan lagi kita ada Noliana Kuang, cuaca panas di muka hari tu. Si ada apa-apa aktiviti lah melainkan melipat kain baju dengan radio lekat ya. Diucapkan semoga kawan-kawan semua dimudahkan urusan. Raini Amrin pun ada menonton live masa tu hujan katanya. Salam Jumaat. Di sini ya Noraini Amrin, hujan tempat kita. Kita boleh maklumkan kami, sini lokasi kita. Okey, Norang dengan Norang, salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua pendengar Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus ceria dan juga terus bersemangat sehati sejiwa bersama kami orang. Dan lepas tu juga kita akan ikuti bersama iTech yang disediakan oleh Bab Adudu. Sebelumnya kita ada Susan Lancaster, lagunya Antara Dua Zaman, lagu yang diterbitkan pada tahun 1993.
1: Saya terpaksa dekarbonaiskan kereta awak ni. Boleh tinggalkan di sini?
2: Okay, anything you say. Here's my number.
1: Oh, bah. Berapa nombor?
2: 927-681.
1: Okay. Hey, ma'am. Ma'am? Siapa nama?
2: Oh, yeah, Nina.
1: Nina? Saya ingat tadi awak orang putih.
2: Orang putih ke, orang hitam ke, orang coklat ke, orang biru ke. Kita orang Malaysia kan?
1: Ya.
2: Habis dulu ya.

0: This is...
1: I think...
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Episode iTech hari ini, Meta batalkan hasrat menghentikan mod VR Horizon World.
0: This is
2: Don't move.
3: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
2: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech.
7: Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show.
1: Okay guys, beberapa hari lalu Meta mengumumkan mereka akan menamatkan sokongan mengakses Horizon Worlds menggunakan set kepala Meta Quest. Ini menyebabkan mod VR pemua Meta Mesta ini terkubur dengan hanya boleh diakses pada skrin peranti Android dan iOS secara dua dimensi sahaja. Tetapi selepas 2 hari, CTO Meta Andrew Bosworth kini mengatakan rancangan menghentikan mod VR Horizon Worlds pada 15 Jun 2026 kini tidak lagi diteruskan dalam sesi MA di Instagram. Menurut beliau, ini adalah selepas mendengar maklum balas pengguna yang ingin terus mengakses Horizon Worlds dalam mod VR. Pada masa yang sama, Meta buat masa ini tidak merancang untuk membangunkan lebih banyak permainan Horizon World untuk VR. Selama mana mod VR ini akan disokong akan menjadi misteri kerana Meta telah pun menutup studio pembangunan permainan VR untuk Meta Quest. Ribuan pekerja telah dibuang bagi memberikan tumpuan kepada kecerdasan buatan AI dan pembangunan platform cermin mata pintar. Pembatalan hasrat menghentikan mod VR ini dilihat sebagai mengeluarkan impak negatif terhadap Meta yang membelanjakan puluhan bilion dolar sejak 5 tahun lalu ke dalam dunia Meta Mesta hanya untuk melihatnya gagal. Apa komen anda? Jom teruskan kongsikan ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.
5: Now back to the music.
8: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
9: Eh, awak tahu tak? Bila kita baca buku, kita boleh jadi apa saja.
10: Jadi angkasawan, pahlawan atau pengembara hutan rimba.
11: Saya suka baca tentang puteri dan naga. Memang menarik.
12: Saya pula suka cerita kelakar sampai tergelak sorang-sorang.
13: Seronok betul baca buku sebelum tidur.
14: Dan masa rehat pun sempat baca lagi.
15: Tapi apa yang seronok sangat bila membaca ya?
16: Dengan membaca, kita boleh belajar banyak benda baru. Jom baca setiap hari.
17: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Limbang.

0: Jadual solat pada asar, kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.47 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas, asar 3.50 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 3.54 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Balaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu, solat pada asar 3.57 minit petang. Untuk anda yang berada di zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, asar 4.2 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarikeh, Julau, Bintangor dan juga Rajang pada pukul 4.3 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 4.4 minit petang. Zon 7 Samrahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam, solat pada asar 4.6 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan, maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 4.9 minit petang nanti. Jadual solat pada asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak hari Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sarawak FM, sekali sejiwa.
3: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Sawa FM Sehati Sejiwa. Sawa FM juga ingin menzahirkan rasa sedih dan duka cita atas pemergian suami kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Haji Syukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Merujuk catatan perjalanan akhir Allahyarham Datuk Kamil bin Miswari di FB Hajah Nancy binti Haji Syukri, 4:40 petang solat jenazah akan diadakan di kediaman rasmi. Jenazah akan dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Samariang untuk dikebumikan, dan dipolah juga catatan di situ masa yang dinyatakan adalah jangkaan semasa dan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.

0: Memang lagu klasik ni memang saya meminat.
1: Semuanya karena anda inspirasikan.

Dengan bola tu out tahun tu 2026 di Amerika nun di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.

0: Ritma Retro Sepanjang Zaman.
1: Ritma Retro Sepanjang Zaman. Dan mungkin ada di antara kita orang yang melalui jalan yang tengah tutup masa tu. Aha, perasan si ada jalan yang tengah tutup dan kita orang terpaksa melakukan lencongan sebelah lain. Hari tu 19 Jun 12 tengah hari sampai 6 petang, dan esok hari 20 Jun 2026 sampai mulai 10 pagi sampai 6 petang, beberapa jalan akan ditutup sempena program Niti Daun Sambutan Gawai Peringkat Sarawak 2026 yang akan diadakan di Tebingan Kuching Waterfront. Jadi sehubungannya, bagi melancarkan perjalanan program dan pergerakan aliran trafik, pihak PDRM akan membuat penutupan jalan. Jalan-jalan yang terlibat adalah Lebuh Java, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Old Courthouse, Lekat Ya, Jalan Tun Abah Jopin, Jalan Carpenter, Jalan Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Main Bazar, Jalan Tunku Abdul Rahman, Susu Jalan Tunku Abdul Rahman, Patung Kucing, Jalan Chan Chin An, Lampu Isyarat Jalan Abel, Lemon Tree, Jalan Abel Utara, Susur di Bulatan Sri Aman, laluan masuk ke Jalan Abel. Dan PDRM tu memohon kerjasama orang ramai yang datang agar si meletakkan kenderaan kita orang di sepanjang bahu jalan, dan dinasihatkan supaya merancang perjalanan dan kita orang boleh pilih laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Sebarang pertanyaan lanjut, kita orang boleh hubungi bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuching di talian 082-259-900, 082-259-900. Okey, selamat terus bersama kita juga sahabat-sahabat pendengar kita yang pastinya terus menantikan bilakah pantunnya akan dibaca. Nuriwi, belayar pantas untuk kasabarang, bawa bekalan untuk sendiriku, sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Sama lah macam lokasi kawan kita tadi, nampak sebelah pagi tadi panas yang cukup cerah, rupa-rupanya mendung di sebelah petang. Rashidah Edi dah pun kita bacakan ucapannya tadi, dan kita ada siapa lagi yang respon status tugasan kami. Mak Usu, salam Rikma untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM, dan lagi Mas Nahloso, rawan-rawan di Pasar Kuching ambil petang untuk yang shopping benang nak mualah topi. Ya, mesti share gambar lah kak. Okey, Ajah B, mendung di batang tu bawa lepas makan, duduk dengan radio, layan ajaklah apa lagu yang diputarkan. James Pengiran, selamat petang sahabat tugasian. Okey, sahabat petang jap untuk kita. Sejeli, selamat berkonti, salam Jumaat, terima kasih. Samsudin Sabadin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu kongsi keadaan hujan lebat kami di Tambak Pusat tu. Mun ada lagu Jamai pakai hiburan. InsyaAllah kalau kami nyelit lagu Jamai mah ada. Okay. Zaidah Muhammad, andai ada lagu OJ Mak Daud. Okay. InsyaAllah kami akan cuba selit-selitkan lagu yang kita orang nak dengar. Tapi mesti sempat hari tu kami insyaAllah akan bersama kita lagi untuk hari Ahad tu. Apapun terus bersama kami. Rimah Muzik, Radio Terbaik Sarawak FM 1.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Silang Budaya, Stesen Kembar, So FM dan juga Miri FM esok hari 20 Jun 2026, hari Sabtu, 11 suku pagi. Esok hari kita ada DJ Rinaz Merpati dari Sarawak FM dan juga DJ Mul Miri FM. Silang Budaya, Stesen Berkembar esok hari, So FM dan Miri FM. Dan nak kongsikan juga bersama kita orang berkenaan dengan kempen Demam Darah di Seri K tu esok hari akan diadakan kempen Derma Darah di unit tabung darah Hospital Seri K dan akan bermula pada pukul 8.30 pagi. Sehubungan dengan ya, penganjur mengalu-alukanlah kehadiran ahli-ahli dan juga orang ramai komuniti setempat untuk menjayakan program Derma Darah tu. Penderma yang bakal hadir untuk Derma Darah tu diingatkan agar membawa dokumen pengenalan diri bagi urusan pendaftaran. Setiap darah yang berjaya dikumpul pada kempen tu esok hari akan disumbang kepada unit tabung darah Hospital Seri K. Jadi esok hari Derma Darahnya di unit tabung darah Hospital Seri K. Meneruskan himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman untuk petang tu, kita ada Francisca Peter, Ku Ke Udara Lagi. Dan Najwa mengharapkan masih terus bersemangat untuk kita orang yang bertugas.

0: ไม่ของพี่ก็อุตมันโตมันสิก็เย็นๆน่ะน่ะ
1: เนี่ยมันน่ะน่ะ hidup ini ibarat secangkir kopi kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis
0: oh begitu puitis persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu

0: Sekali lagi panduan untuk muslimin dan untuk muslimat, maksudnya solat fardu asar untuk petang tu 4:09 minit petang kelak.
1: Sarawak FM, Sahara Sejiwa.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 4:09 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan suasana kota Madinah pada zaman kegemilangannya yang menjadi pusat ilmu, tempat para ulama' bergumpul, dan disialah lahir seorang tokoh besar umat Islam yang bernama Imam Malik bin Anas. Ia bukan sekadar seorang ulama' biasa, tapi seorang mujtahid agung, pengasas bagi mazhab Maliki yang tersebar luas hingga ke Mesir, Maghribi dan seluruh Afrika. Ketokohan Imam Malik tu sangat luar biasa sehingganya digelarkan Imam Darul Hijrah, iaitu imam rujukan bagi kota Madinah. Ia dilahirkan pada 93 Hijrah dalam keluarga yang soleh. Imam Malik yang membesar dalam suasana yang penuh dengan ilmu, dan Madinah ketika ia menjadi pusat pengajian. Dan Imam Malik tu yang sempat menuntut ilmu dengan hampir 900 orang guru. Kita orang berapa guru? Seorang pun tiada. Hanya tu 900 orang guru. Antara tokoh-tokoh besar seperti Ibn Shihab Az-Zuhri, Ja'far As-Sadiq dan lain-lain lagi. Banyak lagi guru-gurunya. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan yang terselah. Ia menghafal Quran, menghafal hadis. Dan ketika umurnya 23 tahun, ia dah layak mengajar dan beri fatwa kepada umat di Madinah. Namun kemuncak keilmuan beliau terselah melalui karya agungnya yang bernama Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu sebuah kitab hadis yang disusun dengan penuh ketelitian, dan nama Muwatta maksudnya yang disepakati, di mana setelah disiapkannya membentangkan kitab Muwatta tadi kepada 70 ulama Madinah dan semua mengiktirafnya pada waktu ya. Jadi kitab itu bukan sekadar himpunan hadis tetapi hasil tapisan yang sangat ketat selama 40 tahun. Imam Malik yang menilai lebih kurang 100,000 hadis daripada jumlah ya ditapisnya 10,000, dan akhirnya sekitar 500 hingga 700 hadis yang benar-benar dipilih sebagai sahih menurut Imam Malik. Sehingga kan Imam Syafi'i pernah berkata, tiada kitab selepas Al-Quran yang lebih sahih daripada Al-Muwatta. Tak pada zaman sebelum kitab Imam Bukhari keluarlah. Namun kehebatan Imam Malik bukan hanya pada ilmunya tetapi pada adab yang kita nak tekankan. Setiap kalinya nak baca hadis Nabi, ia akan berwuduk, ia akan pakai pakaian terbaik, ia akan berwangi-wangian dan duduk dengan penuh khusyuk. Dan pernah satu ketikanya disengat oleh kalajengking sehingga 16 kali disengat. Maksudnya tengah mengajar hadis, wajahnya berubah menahan sakit, tapi ia tetap teruskan pengajian dan sip berubah tempat duduk tok kerana hormatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga sip pernah menunggang kuda menaiki tunggangan di bumi Madinah kerana hormat dengan Rasulullah yang jasad ditanam di kota Madinah. Jadi pengajaran yang kita ambil daripada kisah itu adalah yang mana ilmu bukan sekadar banyak tetapi perlu juga ditapis dengan amanah, dan adab terhadap ilmu yang penting, dan adab kita dengan hadis Nabi, dan ya kita perlu belajar ilmu adab. Semoga kita dapat mencontohi akhlak Imam Malik bin Anas, contohi ketelitiannya, kesungguhannya dan adab dalam perjalanan mencari ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Okey, Rima Muzik, Ray, cuaca terbaik. Laporan keadaan cuaca bersama rakan pelapor kita Kamal. Halo, Assalamualaikum Kamal.
4: Waalaikumsalam.
3: Okey, macam ni keadaan cuaca, silakan.
4: Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 19 Jun 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dari ribut petir melibatkan kesemua bahagian di Sarawak. Manakala bagi cuaca malam hingga awal pagi, dijangkakan hujan melibatkan di beberapa tempat di Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan dijangkakan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan Sarikeh. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari tenggara dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km per jam. Manakala bagi suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Dapatkan info terkini di laman sesawang rasmi kami di www.met.gov.my. Baiklah. Dan ikuti media sosial kami. Terima kasih dan kita kembali ke Sabah FM.
3: Okey, terima kasih Kamal. Selamat minum petang. Okey, bye. Okey, terima kasih rakan pelaporan kita Kamal. Laporkan ramalan keadaan cuaca nampaknya hujan lah di keseluruhan bahagian di Sarawak. Baik-baik kepada kita orang yang driving, yang bertugas di luar terutamanya, dan sama-sama kita mendoakan keselamatan kita orang semua. Dan kita ada refleksi diri yang disediakan oleh Jai untuk hari itu.

yang dikatakan suri teladan ataupun uswah hasanah. Suri teladan secara harfiahnya bermaksud contoh yang baik yang patut ditiru oleh khalayak. Ini menurut pandangan Kamus Dewan lah yang saya petik, Kamus DBP 2007. Suri teladan adalah perbuatan atau hal-hal yang positif yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi ikutan orang ramai. Contohnya kita beri, Nabi Muhammad SAW mempunyai kepribadian yang mulia dalam mendidik dengan penuh berhemah dan bijaksana tanpa mengaibkan orang lain. Kata Imam Syafi'i, hendaklah kamu yakin ibu bapa untuk memperbaiki diri kamu dahulu sebelum kamu memperbaiki anak-anak kamu, karena mata mereka sentiasa memerhatikan kamu. Ah ya, kata Imam Syafi'i. Idola ikutan. Dapat kita tu sebenarnya bagi orang Islam, Nabi Muhammad adalah contoh ikutan terbaik ibu bapa. Akhlak mulia beliau tidak dapat dinafikan lagi. Nah, ini diakui oleh kawan dan lawan beliau. Berapa ramai golongan kafir Quraisy yang memeluk Islam hanya disebabkan oleh terpikatnya dengan akhlak yang ditunjukkan oleh beliau. Tetapi mengapa contoh yang agung ini seolah-olah diabaikan dan diketepikan hari ini? Sekilas senap konsingan kita lah sifat maknawi yang penting Rasulullah yang boleh jadi keikutan ibu bapa, terutama sekali yang beragama Islam ya. Yang pertamanya, baik pergaulan, santun dan luas budi pekertinya. Nama kita laki bini pergaulan terbagus, santun ya. Tangga tak kempuan menyeduk, santun aja. Suka hati tenang galuh, tenang pikiran kita. Pekertinya bahasanya lembut ya. Coba kita nemu kempuan yang kasar. Oh, kita juga yang di bini tak, sih tak mau. Sama juga kempuan kita tu. Juga kempuan lembut aja, bagi tempur kasar. Jadi saya menyarankan merapatlah. Baginda Rasulullah SAW adalah manusia yang paling luas dadanya dan manusia yang paling jujur lidahnya dan paling elok perangainya serta paling luhur pergaulannya. Ini pandangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Keduanya, adil, amanah, harga diri dan benar perkataannya. Jadi kita tu depan anak kita tu adil, ya, amanah, ya, ada harga diri, benar kata kita. Kita madah si boleh, si boleh lah. Kita madah jangan, janganlah. Ya, kadang-kadang orang tu nyemadah jangan, tapi ada boleh dalam jangan. Kadang-kadang anak tu diberi upah, mana benda-benda yang berlaku yang diperolehnya bagus, apa salah beri upah. Time anak yang melakukan benda yang bagus, time yang kita mujinya. Ha, jangan tunggu esok, jangan tunggu rusak. Mun perbuatannya salah, time dia juga kita hukumnya, kita nak hukumnya. Nah, jangan tunggu esok rusak. Ini kita kena ingatlah cara-cara kita nak atur anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muncullah dengan ritma musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Okay, itulah ritma lagu-lagu retro. Semuanya ada di situ. 4 jam kami orang sajikan kita orang dengan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Prestasi calon CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 di Sarawak terus menunjukkan peningkatan apabila purata nilai grad keseluruhan PNGK Negeri meningkat kepada 2.75 berbanding 2.68 pada tahun 2024. Merita nanggah peningkatan sebanyak 0.07 mata tu yang mencerminkan kecemerlangan berterusan calon STPM negeri kita, selain membuktikan keberkesanan usaha berterusan pihak sekolah dan juga cikgu dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Daripada 5,440 orang calon yang mendaftar untuk menduduki peperiksaan STPM 2025, serami 5,259 calon atau 96.67% tidaknya hadir menduduki peperiksaan. Daripada jumlah calon yang hadir, serami 115 calon atau 2.19% berjaya memperoleh PNGK 4.00 berbanding 92 calon atau 1.61% pada tahun 2024. Dan untuk menunjukkan peningkatan sebanyak 23 orang calon cemerlang atau 0.58% berbanding tahun sebelumnya. Syabas dan juga tahniah kepada adik-adik kita yang dah pun mendapatkan keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 dan mengharapkan agar rangka dan laluannya ke mana dan di mana hendaknya dapat dicaturkan dengan sebaik-baik hendaknya. Okey, selamat petang Adira Borhan, sambung layanan tugas ya DJ Yan petang tu, kekal on the radio walaupun keadaan panas. Okey, minum petang insyaAllah malah cucu jomput dengan buah semangka ajak untuk petang tu. Si tahulah keadaan dah berubah si cuaca di tempat Adira Bohan tadi, pesanan untuk dihantar 2 jam yang lepas. Hawaram yang bersama kita, semoga kita semua ceria dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Si ada nak ke sinilah petang Tok Yan, minum petang dengan donat mini susu. Lekat ya. Lalu kering kain baju sebab panas. Hujan dari tadi lalu kering. Okey. Hujan di tempat kita Hawa. Mau dipadah di sini baru kita tahu hujan di manakah lokasi anda. Hamidah Mordiah, petang tu santai aja dan pastinya beristirahat. Semoga semuanya sehat dan sahabat-sahabat kita yang lain, siapa yang ada, Saadiah Jidiyah, selamat petang untuk rakan-rakan semua. Salam asar katanya, selamat menunaikan solat asar. Okey, alhamdulillah cuaca panas dan juga berangin di Kampung Bukti Kudai. Layan ajak Sarawak FM. Kak Zara, petang tu panas tempat kami katanya. Tadi hujan sekejap lepas saya panas balik. Apapun untuk semua sahabat-sahabat dengan pertanyaan apa khabarmu di sana, bagus hendaknya. Okey, Amran Saili yang bersama kita pun ada juga menu petang untuk cucu pisang, kari pap sardin dan juga kari pap daging, minum air teh o tanpa gula. Okey, semestinya kita dah cukup manis Bang Amran Saili. Okey, menunaikan lagu-lagu permintaan anda, semestinya lagu Hindustan hiburan kita bersama. Pada pukul 4.45 minit petang kita ada Aida akan tampil dengan cerita apakah dalam Go Head Sarawak.

Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

0: kan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dan luar negara termasuk menerusi penggunaan rangkaian persediaan maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Ashwa berkata, langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut mengenai VPN, beliau berkata, walaupun terdapat cubaan menembusi sistem RTM Klik, langkah pengukuhan berterusan yang diambil menjadikan sistem itu semakin sukar ditembusi sekaligus memastikan penonton di Malaysia dapat terus menikmati siaran dengan baik. Katanya bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan, merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, Ashwat berkata, RTM Klik merekodkan perata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah bersama telah bermula di Mexico City pada 11 Jun, manakala aksi final dijadualkan berlangsung di New Jersey pada 19 Julai ini. Baik, itu adalah perkongsian untuk Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia 2026 di saluran RTM Klik sudah pastinya. Okey, satu jiwa, sejuta sorakan. Untuk itu, salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Okey, terima kasih Aida.
3: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik mun kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
2: Okey, terima kasih Aida yang dah pun menyediakan Go Head Sarawak, okey, untuk siaran hari itu. Dan seperti biasa pukul 5 petang sama-sama kita ikuti berita nasional yang akan kita sambung siaran dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Kembalinya petang tu kita ada jiran sekampung 5.30 petang gelak, dan meneruskan pertemuan kita semestinya kita ada kuasa 2 hari itu. Kita siap sedia dengan Black Rose. Okey, sama-sama kita sing along.
4: Ritma, Kuasa Dua.

0: PBT digesa, konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Dikes memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon sale merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Parang Kawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan dengan dunia-dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Terima kasih, kita masih lagi bersama kami orang Sarawak FM, Sati Sejiwa. Rentak jantung Zaitun Sameon menghiasi hari anda untuk hari Rabu hari itu dalam ritma muzik retro terbaik. Sedikit perkembangan luar negara yang ingin kita kongsikan menerusi isu global dan juga kisah luar negara. Meksiko menjadi pasukan pertama yang layak ke pusingan kalah mati kempen Piala Dunia 2026 selepas mengatasi Korea Selatan 1-0. Kemenangan membolehkan skuad bimbingan Javier Aguirre mengguli carta kumpulan A dengan 6 mata selepas merekod 2 kemenangan berturut-turut. Dan sikit lagi, skuad bola sepak Iran akan membuat aduan rasmi kepada FIFA selepas tidaknya dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium awal pagi Ahad ini. Menurut jurucakap pasukan Iran, tidaknya mendakwa tidaknya Gneto terperangkap terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Sikit ya suka luar negara yang sempat kita kongsikan sebab 5:30 petang tu, kita akan sama-sama ikuti jiran sekampung. Apakah cerita sidak 3, okey, sidak 4 ya dalam jiran sekampung.

0: Alunan suara irama kedamaian. Serawak FM, sehati sejiwa, simfoni mawah musik jiwa.
1: Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat peribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM.
2: Okey, nampaknya sampai setakat tu ajaklah tugasan kami menerusi ritma muzik radio terbaik pertemuan hari Jumaat, hari tu dan seterusnya kelak 5:30 kita ada Jiran Sekampung yang diterbitkan oleh rakan setugas Azaz Azmi dan penolong penerbit Wan Nani. Dan seterusnya 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jol dan seterusnya juga rakan kita Faiza akan menemani petang kita orang menerusi simfoni 6 sampai 9 malam menerusi Mahabbah Mengusik Jiwa. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus setia bersama kami awal tadi pertemuan kita nak pukul 2 petang dan semestinya harap kita orang terhiburlah dengan lagu-lagu yang dah pun kita putarkan untuk hiburan kita bersama petang tu. Bah, insyaAllah kita jumpa lagi untuk hari Ahad tu dalam Ritma Muzik Retro Terbaik. Assalamualaikum.

0: aku tu isi sambal aku dah nunggu sudah datang ambil ikan ni. Aku dah terbayang-bayang oh, ikan pelayak aku datang di aku baru dia lempah aku lah pasang pedas tu. Aku pun ikan-ikan lain aku nak apa gila pun nak nama ikan pelayak lah.
1: Ikan robok Pak Yud.
0: Aku terubuh.
1: Dapat telur-telur.
0: Aku tahu telur aja dimakan di mungkin tahu.
1: Ni hanya lah tu. Eh, Mak Yud. Nak tu je ikan tangan nunggu gang. Aku akan dibakar.
0: Eh, ya ikan senyolong. Dia tahu ya.
1: Masih hai lah. Kelom kahwaknya mana? Kami ke
0: tu. Riza bapakah nak diberi roti paut napa indah.
1: Ni kau dah dapat jalan sini.
0: Jangan. Jangan itu semua makan. Nanti kita makan di dunia. Pandang lain timbul pula. Eh, jawab lah.
1: Aku mau wajar. Kenapa nak lain lah?
2: Aku tak tahu. Ngan mulu deng nyampah darin men dua tu.
0: Big. Apa dia yakin dah dua?
2: Bayang nyut ah.
3: Piang.
2: Piang.
0: Ah. Oh men dua. Ada sasa oleh ke kah?
2: Ha?
0: Sasa si oleh.
2: Besar tapak tangan.
0: Ngah. Ai punya besar tapak tangan besar lah ya.
2: Ada ada. Belum ada empat dia nak di bagi nanti besar
0: dia. Mai mano.
3: Lagi di grade, mau di grade
2: tu. Mau di grade tu tu A, B, C.
3: Kenapa?
2: Lapa, ha?
3: Sekali-sekali sekarang pergi kalau dengan pembulis tu lah.
2: Oh, dua lah. Biar tak, ya. Mek dua mesti buka nyut, ya. Buka nyut, ya.
3: Bukan-bukan nyut, ya. Jari-jari, macam tu lah, ya. Jari-jari,
2: jari-jari, sebuang. Ini setengah macam lempang dua, mek dua, ya.
3: Jari-jari, nyut.
0: Kenapa juga boleh, kedua?
2: Nyolong, murah, dua semuanya. Bukan yang pantai, ya.
0: Kemurah. Orang lempah gigi. Kita lepas-lepas tu. Aku dah mesan.
2: Siapa dah? Kita dua tu. Asal kita dua. Mula pegang. Apa tu? Siapa yang buang uti tu tu? Aduh. Pencemaran. Mana-mana tu.
0: Edon cemaran.
3: Ikan sumpit. Ikan dulung. Siapa dah nak makan di paun.
2: Siapa yang akan di paun lah. Jangan dibuang ke sungai dah je kan.
3: Buang boleh makan ikan, makan cipahun tu ikan dalam kolam.
0: Ikan kolam.
3: Ikan dalam naik sawah.
0: Kalau kolam bak.
2: Buang bersih sungai, kau buang lah yo.
0: Ikan nak warna oren, nak warna kuning, ikan kap, apa semua ya. Nah,
3: ya
0: ni lama dah nunggu kan atang tu. Dah ikan macam. Lain cipahun, cipahun.
3: Cipahun tu. Ya, cipahun. Bagus cipahun tu ni. Cipahun
2: tu. Betul apa tu?
3: Apa ni ya tu?
0: Kita ya lah berikan, siap diberikan.
3: Apa juga man?
0: Ini kacang merah.
2: Ini. Ya, apa mau?
0: Nah.
2: Kunangga lo.
3: Air kopi ku masih ya, Pak Yuman.
2: Ya, nah udah. Nah udah. Sama tempo tu. Bulu ya, nyembuang lah tu. Siapa yang makan yang bulu?
3: Aduh. Sorry ya.
2: Aku sorry. Sorry kah?
0: Ya Allah, boleh melihat tadi. Mali bangun.
2: Yo, kan buang langsung itu.
0: Sedo buang, mungkin makan ikan.
3: Nah, ya tu je. Ikan tu waktu tu yang sudah hidup saya. Yo,
0: ya lah.
3: Si pencuri dia boleh kaji buang ke laut dalam. Nah, dia boleh.
0: Oh, ya lah.
3: Kami juga cuba jari ni.
2: Cuba jari ni aja. Mau tak mau lunduk ada sih.
3: Lunduk aja. Ikan si berapa lah.
0: Aku masak pun lagi lunduk. Mau masak mau aku molang aku malas.
2: Hai, ya lunduk. Disiram bagus.
0: Kan bulu
2: sedo rek. Ha? Kiko pais. Lah pondok sebut dulu ni ada sing sebut dulu.
0: Lanak
2: dek. Ah, ana sebut dak belanak aduh.
0: Yang mana do ca belanak aduh.
2: Kasih
0: ya. Apa si belanak ya apa belanak ya? Abang kepada ikan gelama.
3: Ikan gelama murah.
2: Murah.
0: Ai, abang dia nyong di beradik tunggal menunggah.
3: Iya aja.
0: Kiko jatuh. Oh, kamu murah salah.
3: Kiko jatuh di beradik wan.
0: Abang kakak besar.
2: Hanya masalah. Nak oleh mendua sungai tu lundu. Berukang ada sio. Nak bilang pada ni nanti bulak sawah.
0: Doi
2: oleh bilang.
3: Ya lundu. Lundu kunyit macam pirang ni lah.
2: Ya lah, kalau anda pun tak kasi lunduk tu, saya ada boleh tulang. Ini nak tulang malah ni. Kayak
0: aku lah. Aku nak mulai ya lah malas. Aku masak mau.
3: Tahu tu,
0: ai, maksa. Ai. Alam ada apa sendu kau pun ambil.
2: Mangkas dulu lah. Biar
0: lu ambil tu gua siapa tak nak.
3: Kita mau ya.
0: Kita mau. Kita nak ya. Kita kain. Kita masih. Ibu nak cinta aku.
3: Ayo banyak sih. Kain carinya.
0: Bukan lagi cinta aku. Tak
3: boleh.
0: Kita
3: tahu.
0: Kita orang pergi ke sini.
3: Aku tahu.
0: Pergi muka.
3: Muka tak pernah aku tahu.
0: Saya dah nombor pelik-pelik.
2: Kian. Malam bila. Aku nak
0: dalam sebut apa semua aku nak nak yang mana. Bimbo lah.
2: Malang.
3: Oh.
2: Boya kau. Dah
0: kau dah sini. Ni ndaknya nak di nak nak nak timbul le malah di seku.
2: Sebabnya jangan buang uti ya nak yo dah.
0: Ha. Ni do boya makan yo.
2: Ai.
0: Eh mun kan saya. Ai munnya dah lapar. Eh kan lagu ai eh buti pun buti. Cok pisang beri kue ke kedai Bang Jemil. Kena dibah dan makan ni kan. Ai. Kau padu hal salah seorang daripada menyumbang kepada pencemaran sungai di negara kita.
3: Duduk makan susu.
2: Nah,
3: duduk makan.
0: Kecok-kecok ya makan. Isi. Jangan kita buang lebih-lebih.
2: Spesies boyak.
0: Kita makan si air nama plastik. Boleh nah. Jangan.
2: Nah, yo dah banyak kelak dah kena dia boyak dah. Sama sini dah dari ngawang, kampung hilang, banyak lo hilang, orang
0: lain hilang. Aku dengar boyak kan tiap tahun. ABC, bisik yang makan tahun kadang-kadang. Kadang nyawanya ngol bang. Ngol nyawa boyak yang aku tak si. Macam-macam bakang ditika misalnya. Segala nak pampers dua, segala nak plastik, segala nak gudi beras,
3: bunyi apa semua, nak
0: bangke, timau semua.
2: Bak yo aku dah sungai yo, jangan sebuah barang. Nya peking, pan yo. Alirnya datang ke lah. Ia susah itu. Banyak mago, banyak nyulung. Semua ada bahaya yang ada.
0: Tapi biasa lah orang wadah pun ada banyak. Ada udang
2: lah. Ah, udang. Ambil lah. Kalau saya udang, saya bukan nak wani.
0: Bagus. Aku pergi ke pasar. Berapa kilo? Itu satu kilo berapa toke? Bagus. Aku nak jemir daripada aku pergi ke
3: tempat. Yang tempat udang. Dia cawan ada banyak. Yang macam tak lubuk. Nah, khas tempatnya. Semuanya banyak. Di sepanjang sungai macam tu. Kan yang bak udang. Yang saya mangsa.
0: Oh.
3: Lapar dah nyanyi kayu-kayu
0: melawan aku. Semoga kau tua dah pergi.
2: Ya,
3: dia menjelubuk sebab wanjala selalu ya.
0: Eh, baik eh. Baik awal je madah kita. Pesan awal kita. Abang mulu mesan dengan biak-biak kita. Jangan main di air. Walaupun hari itu panas. Jangan. Kadang-kadang ada orang nak cap-cap kaki aja.
2: Aku dengan pulu. Bani aku mayut. Bani aku dengan nyanyi. Sebab ada pemungkam.
0: Boyak bungkam kenya.
2: Nak nak dia kata kau. Aku tak boyak bewak. Ada lemah dia kata bang. Yo
0: ngamuk.
3: Yo kan ni. Au, ganti bro.
2: Si mok yang beri
3: kau. Ganti bro, macam pas saja boyak saja lah. Macam pas boyak. Ni ya
0: kita. Ai padah kita aku juga kita macam kita kan apa dulu be orang. Pesan dia apa indah kadang-kadang.
3: Pengumuman bahasa
0: kita. Apa pengumuman walaupun kita pada sehat kan sehat. Ya nak di kampung kurang dulu sih. Ha si kena ada boyak.
2: Ada kan
0: dia.
2: Ada nak
0: dia.
2: Bapak bayar kini tu hati-hati miak. Dia bang ni tu nak sunyi jarang jarang dipakai je nak. Tak ada biak penting lagi sunyi. Ayo nyangkat je.
3: Tu mesti saya jadi masih air dah terang kucan naik dah dah.
0: Dah
2: sunyi. Dah sunyi. Boyak mudah nak kam kau je rasa dah ampun nak kau.
0: Kita mendalam.
2: Oh, minta ya Allah ni.
0: Au.
2: Bapaknya saya dah beri kata orang kesan terus Islamnya terus.
0: Oh, jadi Islamnya dulu. Udah nak cerita lu, yuk kan tua-tua dulu mada. Aku nak kamboya. Ya ni sih lalu makan kini. Aku Islamnya dulu.
2: Pasti harus kita tahu jualan. Kita ada nemu ni yang mayo ada aplikasi bagus tu mereka
0: tu dulu.
2: Tak sawak fokus dulu. Tak pahilitan yo. Awak itu madang dengan sida yo. Nak betul dulu. Jangan kita pandai nembak tempun.
0: Oh jangan naik. Si masa-masa kita kita agung
3: pula. Agaknya tahu apa tindakan yang harus diambil.
2: Malam dia penghilitan lah. Turun si anak. Tapi si apat lo ya. Dia obek boyak dia.
0: Jadi obek boyak.
2: Dia obek lah boyak. Ada boyak tu nak banding cara-cara ni. Kalau menyetang lemah lembut upaya. Tapi nyetang kas.
0: Lemah lembut tu. Lemah le yang
2: yang ipak lemah.
0: Aku suka dengan nak di padang Cik Umar tadi. Mungkin kita nanggap boyak tanda timbul di kampung kita. Tak apa semua. Jangan banding-banding dan
2: ibu. Jangan ambil video aja.
0: Ambil video aja. Kita harus padah dengan sidak
2: pahilitan.
0: Oh, kini itu ada aplikasi. Kini itu. Oh, jangan main Facebook. Main kerja kita kau saja. Oh.
3: Tidak boleh.
0: Oh, jangan pandai bertanda aja di Facebook.
2: SFC ya, SFC ya, Sarawak Polis Kepulauan. Oh,
0: oh, oh, oh, oh, dah kelak dah nyawa datang,
2: dah nyawa datang ambil yo.
0: Entah kau nunggu mun boyak yo, kau nunggu siot. Talang yang mana tu nak?
2: Ai, dawagu nak.
0: Ada lagu. Ada lagu nak jadi pemuah buaya.
2: Dah kau lah terjun saya empur.
3: Banyak makan je, makannya nya balik.
0: Daripada kau kah manok saya bagus, kau goreng manok ya, hidang dengan ambil tiga. Nanti paun je lah.
1: Ada gigi
2: paun. Tahu. Nanti kita akan beli nak makan di bahaya juga. Siapa
0: ni tak dah sidak yo datang sedoi. Sudah. Sidaknya orang, sidaknya orang tahu.
2: Tahu. Nak barang boyak kan si jemus ya.
3: Rasanya
2: bila mata kita tengambahnya lah dengan dengan handphone kita nak buktinya ada sia tidak susah buktinya barang ada wayak sia wayak yang mesti nunggu juga oi dah
0: tahu sudah lalu lu nyanyi hadir ke sia senak saja aja deh mau kenang
3: gacek gumbat cari bapa jarak tugaskan wayak ya dan
0: masuk
3: dah au sini lah sini meja memang memahami dah yang penting kita cek lapo
0: aja lapo aja dan nyanyi ahli wayak lah lu tahu
2: bang bro kuda dua
3: jadi kajian aja kajian dah
2: tiga ku tiga ku bewak pinang ku
0: ada tiga ku bawa tak inang bawa tak inang boyak
2: pakai empat pintu ya pakai teman
0: dah saya dah agi ke haiwan nak di dalam dunia tu nak dinang kita sampai ke bewak dinang eh kerikan nyawa
2: bewak ya sebenarnya dia makan telur ular dia makan telur boyak
0: sebuah nyokin labu ular ya pak
3: telur manok makannya juga
0: patut lah telur manok aku makan masih ada emang mana hilang biawak dinang
3: iyalah biawak ya
0: ya kualas
2: malah aku nak buka tapi telur
0: kita jangan ya kita dah pernah ambil telur aku dimasak dan aku pun makan telur
3: dengan jadi biawak
0: jangan dia aku mampu ingat kisah telur tu mudah aku nak berbulu
2: biawak mak kita yang sejak lama dah si ada mesti gitu baru ada lah gue biawak pas kelar enggak ada so
0: ayo yang biawak dinang kita di lemak nak kesiap
1: mama juga ada wak
3: tangkap ya kita
0: ha?
3: Ikan dia ambil plastik
2: mau ambil lah
3: ambil plastik
2: mau
3: berkenan ikan tu
2: kirang
3: sijih nyanyi semua
0: lagu bolehkan pergi plastik
2: buang palaknya lo jerah
0: iya lah
2: bumin bumin bumin

0: Itu je cingan saya juga.
1: Itu kan kami dua. Kami dua ni ada main aja.
2: Alhamdulillah sampai.
0: Kami juga tu pakai menepas beruang aja lah.
1: Wah, ada empat buah tangga. Ha. Apa jemi seman.
0: Itu lah kan dia kacu. Kacu si dah nunggu bakul sudah.
2: Aku dah pilih. Aku dah pilih.
0: Sabar-sabar. Yus, kenapa mau saya Yus?
2: Aku pun aku cari tunggu belayak.
0: Teh. Layak aja.
2: Layak, Mira.
0: Menjak itu boleh belayak.
2: Halang, mana halang.
1: Yang aku jan gak ada saya dong.
2: Mana yang aku nak jan aku?
0: Ya, tidak itu jauh. Jauh
1: kan?
0: Jauh jauh itu.
1: Oh ya, letak kan kok bagus kan? Ada mancung tak? Ada mancung tak?
2: Senangin
1: ada.
2: Mancung, payak. Payak awak lah, payak.
1: Payak ni, Nun. Nun, Nun. Nun, seman lah, jalin payak, Nun.
2: Beli situ kan? Situ
0: murah. Bukan kita orang yang beli-beli semua itu. Jadi datang ke kem, nak beli lagi.
2: Eh, makanya dia. Mungkin situ je orang
1: kaki. Oh, ya. Tidak tu. Boleh, boleh. Boleh.
0: Saya ada tahu ada kakak ke dalamnya. Padahnya.
1: Oh, lah. Tak tunda.
2: Aku nak nak kita pun tak suruh
0: eh. Jangan.
2: Udah kodak-kodak ini ngembak tu. Ngapa semua tu.
0: Ah, jangan baku datang dulu. Baku milih lagi.
1: Ada ya pelayak. Aku dah pelayak ada juga.
2: Ah, jangan.
1: Ikan payan dia wak lah dulu.
0: Belum payan.
1: Oh, belum payan lah.
0: Eh, makan lah.
1: Oh, belum payan dia wak. Oh, siapa?
2: Kalang, kalang.
1: Oh, dia boleh dah tu. Oh,
0: dia panggang siap.
1: Pilih je sos.
2: Ni kan nak jumpa.
0: Pelayak 3 kilo. Dalam 3 kilo tu. Nyaman je. Nyaman di kari. Kari je.
2: Aku semua beli nak isi-isi. Aku beli 3 ikut terus. Simpan. Simpan dalam perisa. Kelak-kelak
0: makan yang orang datang. Mesti nak itu. Belajar beribu lah kemilikan itu.
2: Atau makan-makan
1: kemarin. Habis silahnya. Lalu beribu. Cukup
2: apa
1: aja. Bapak sekilo
2: belayak. Dalam 28 atu nanggari. 28 kilo.
3: Aku nombor ada 16 ni.
2: Ai, dia aku nombor 16 ringgit.
3: Ya, mau rezeki otak.
2: Mau pelayak nak udah.
3: Si.
2: Menunggu sekarang tu mau
3: tadi. Si zakat tu mau tu 10 ringgit jua ya.
0: Kedong nemu. Tu kita beli dia mesti tu murah.
3: Anu lah. Dalam pantat nombor tu je kaya
1: lah. Ya, ikan eman tu wak. Aku ambil eman je, ambil eman. Ikan eman tu. Jambong lah.
2: Ikan eman yang lemak tu. Jambong buat.
1: Apa ayo? Ha? Suluh tu. Oh, suluh. Silo. Boleh tau?
3: Kan ikan dia nak dulu.
2: Aku dah
3: mau ikan tu.
2: Apa bloko?
3: Ikan nak dulu.
0: Aku makan tu. Ikan panjang. Ikan palo.
1: Ikan palo. Ikan palo lah.
0: Si aja. Tunggu nyagi lah. Isi
2: dia lupa.
0: Dia dah lupa lagi. Dah jari. Dah mahal lah.
1: Ikan palo aja dah situ. Sungai non.
2: Aku dengar orang badan dia lupa. Yang pakai tu kan.
0: Ini aja orang jual. Dengan lupa-lupa. Saya jari. Jangan jari.
2: Ikan sangin mana?
0: Kan.
1: Ikan panjang.
0: Ikan panjang.
1: Ikan merah tu. Jadi hantu ambil tu banyak ikan tu. Kaki dia tu.
2: Bila nyebut hal ikan dulu nak waku-waku. Biar dulu rekod tidak masuk ke dalam hutan tu isi. Kawan ke apa semua nak. Tidak dia merah panjang. Masa kita ke sekolah dulu.
1: No.
2: Nang jangan ikan apa?
1: Kalung kui.
2: Ikan kalung.
1: Ikan kalung.
0: Ikan kalung.
2: Ikan kalung dimasak tidak dalam bulu.
0: Oh, namanya.
1: Pansuh.
0: Pansuh.
2: Pansuh.
0: Pansuh kalung.
3: Oh, ada juga, Mayut.
2: Kita selalu nanggaikan kalau dalam akuarium nah. Nanggaikan
0: kalau. Ikannya di sungai bah, asal usulnya.
1: Kan yo pandai. Dalam
2: dalam
1: nuna. Semuanya paham ikannya mayat anis eh, nanya telah tahu lu.
2: Ya, kita nak cerita bang Butir bang Wira. Ha,
3: ikan kalau berlagu.
2: Alu lah, alu nak ya. Alu tumbuh nak ya.
0: Minang.
2: Aku bercakap saya tadi. Tapi nak menang, tapi nak menaikkan kalu.
0: Oh, ya lah. Ikan sungai.
3: Ikan kalu memang
1: lain. Ikan kalu.
3: Beli kedai Cino.
1: Tak ada ikannya jenis ikan air tawanya di sungai nampak ni.
0: Ya, ada juga macam-macam yang
2: nak. Oh, kedai nak tu
1: nak. Nak gitu kita untuk nunggu ikan di laut.
2: Si aku tak terkenang aja bang.
0: Nunya di sungai di kaca yang gitu. Dulu-dulu ni besar. Besar je. Besar-besar sini dia mula.
2: Mana? Ikan apa lagi riau? Ikan sultan.
1: Ayo ikan arah dong.
2: Sultan.
0: Ikan sultan. Baiknya si ikan kes mahal.
2: Ikan. aku sekali belum pernah sekali makan ikan semak.
1: Ya.
2: Dan rasa orang kaya.
1: Ya.
2: Ikan semak. Didang sila rumah panjang. Kami orang belum masa agik dia biar kadang mula kajian dalam nak ya ba. Oh. Jadi saya pergi letak di sia didang ikan semak.
1: Ya, semak.
2: Bila aku sih tahu ikan yang mahal. Bila pulang dah habis lah sudah ya baru aku tahu pada hari kaya sekarang orang kaya.
0: Right. Nasib baik pulau macam apa sudah menjadi. Pulau nya hijau.
1: Pulau nyaman. Pulau pura semua pada gini. Mahal doh ikan ayo.
0: Mahal. Mahal ya.
1: Bola ni bola kita ambil ikan situ lah mayor.
2: Isinya aja aku terkenang dulu.
0: Ikan yang masih hidup ya.
1: Kita ambil ikan itu yang masih dah tongkoi dulu. Aduh,
2: ikan tinggi tu yang nyaman. Tongkoi, ya saicap aman lah. Saicap masuk semua ko, nyaman bah. Bila melipis saicap tak? Aw, ada
1: rumah. Ikan apa mau ikan kau? Siakap kedua. Aw,
2: siakap penuh. Ini aku berani. Kini tu orang suka ikan siakap. Sebab apa? Satu nak bikinnya si Anco. Yang kedua bila kita ngoreng yang rendah
1: aja. Iyalah. Ini dah yang rendah. Sudah sedap.
0: Jadi steam kukus tu
2: siapa? Steam kukus tu nyaman juga.
3: Aduh, yang disebut.
2: Oh, sudah lah steam kukus ya lagi.
0: Ah, ya, saya juga. Mau juga.
3: Translate, translate.
1: Oh. Tapi mau masak tiga rasanya mana?
0: Kita cuci di pasar ikan kah ataupun di masuk orang ikan.
1: Ya dah pun.
2: Dalam mungkin kita milih tu tukar gatu.
3: Tunggu nyegi ngasih.
2: Oh, rindu aku
3: nak. Ingat lah. Sama nama yo tong.
2: Amin anu 3 kilo dan nun.
1: Oh. Apa ya?
2: Baru siap nu nak tak besar upan.
1: Oh, ya. Siap.
2: Apa dah nanya bang
1: mulu? 80 kilo yo.
2: Ampe belo. Bulat tak iyo. Nang kita rasa udang kalah nak dijual kat 80 kilo.
1: Ai siap sao.
0: Siap eh.
1: Iya,
0: 60
2: bajanya. Apa? 60. 55. Ai kurang
1: sikit. Tahu. 50. 40 40. Ah, 40.
0: 40. Ya,
2: orang 40 kita. Iya, juga kan.
1: 40. 80. Ini waktu kita uang berpeluh-peluh cari ikan yang apa sawah-sawah.
2: Eh, mu tanya dengan Itai. Tak betul orang tahu.
0: Oh, ya. RM10 pun nak jual yang jual.
2: Ya kan. Cukup. Janganlah.
1: Oh, siap. Sawah-sawah.
2: 3 kilo. Siap. 3 ikut pelayak. Tengiri nu ambil potong sekali minta dia potong sekali deh.
0: Makan saja, bajah saja.
1: Si bos tak beli lagi dah puluh tak makan mah mak yot.
2: Makan mah mak yot ya. Hai. Dah ya Yunda. Aku tu nyimpan stok. Bukan apa kadang masak dah masa kita nak ke pasar apa Yunda.
0: Ada nak dikirim tu.
2: Ni si ada. Kita aku dalam freezer si kesusahan.
3: Aku selalu nanggai ngantar lah kang rumah.
2: Ni si ada si buah kau mula mula pi tenah dengan aku. Si ada ngantar. Si ada. Aku suka mula stok. Mau nari hujan ke apa ke stok.
0: Anak cucu datang.
2: Ibunya anak cucu kita orang. Datang siap selalu nak masak teh mayut
1: kan layak kari mayut nyaman
2: mayut kari nyaman pola asam pedas asam pedas nak layak
1: terus lah beli lah rumah itu ada
2: lah kalau aku mula kalau aku mula tahu
1: lah aku mbak midin dah kita nak yang puing
2: midin beri dengan jokah lah jokah nyanyut
3: nyanyumis
2: mbak rumah
0: bila cerita berani macam tu
2: isok mau isok kadang ikan dia baru
3: isok isok
2: hari itu dapat tang siapa lagi aku nak masak aku dah apa isu hari makan terhari sorry.
0: Ikan berah banyak makan je.
1: Ha?
0: Ikan berah.
2: Pandai lagi
0: si. Yang nun tak beri kan aku berah.
2: Oh.
0: 2 kilo panjang kan.
1: Oh ikan. Ikan panjang ikan timah.
2: Ikan timah.
0: Berah hanya nak kira yang
2: berah. Oh. Banyak nama
1: ikan tu. Ya bagus tu. Okey walah betul.
0: Habis
2: ikannya dulu aku diingat no, lagi kecil-kecil ni orang tinggal dengan bilik dulu digoreng, kak ini boleh pelan jadi cuka.
0: Sarit dulu, saritnya, cepat atas ya.
2: Aku tengah aja. Aku mau lagi mulai ikan, nang aku si mau.
0: Ikan mahal si mampu aku yuk, ikan bah sudah gila.
2: Ah, kan entah kalau aku mulahnya, suruhnya mana ya sekali kalau aku masak molek suruh dia molek saya dan minyak molek
0: orang gagu kerja ya
1: kaitlah apa kita ni ya kan
2: suruhnya mau potong sekali
1: potong
2: sekali
0: juga yang betul ya
1: apa
2: dia ya tadi tu
0: kawasan kerja tu saya subuh banyak subuh sebuyo ni pendam
1: lain pun yang ini
2: esok lah
3: Malam tu lah aku cari. Ada malam tu kan.
1: Ini ladung.
3: Ambil kau makan makan.
0: Laluan sudah tu, bukan laluan sibuk.
1: Nah, itu nang ikan, itu. Ikan laut, ikan kembung, kariman.
3: Enggak aman
1: dia
3: lah, nyaman
1: lu. Oh, malah kan anak ya. Pirang.
3: Aku suka ikan nak bertulang, bertulang hilang nak berapa?
1: Iyalah lunduk tu saya dah bertulang.
0: Lunduk, semilang, tulang, berukang.
3: Nyalah ya, au nyalah ya. Au, saya kita dah kena tekelan, tulang lekat aku. Dah makan lagi.
1: Ya kuadat teh, nak kita itu melif ke menghilang apa tu?
3: Tapi sehari tak orang agak rumah tengah hari kalau aku masak.
0: Ada kenduri, wey.
3: Saya adalah kenduri. Saya makan aja rindu hati. Rindu hati kita berambil makan.
1: Berambil lama, lah lupa.
3: Lama dah kita asyik makan dengan
0: orang ramai. Sebenarnya, di rumah, kau kipis. Nyanak itu semua pes ya. Ikan-ikan yang ada itu ikan pes itu.
3: Tak nak siap aja pes lain sudah kelak-kelak aku ngatur. Ya datang tak siap. Mak kita isu.
1: Oh, belum 6 bulan sekali. Mau ada hilang dia baru kali.
3: Lah
0: yang tengah tok nya. Tapi biasanya cukup mat. Ha? Mun pergi makan dia cukup dia tak tahu.
3: Oh. Biasanya nak aku mau suka malah lebih. Aku malah lebih tambah bunyi.
0: Tak tahu wah rumah pajuan cerita.
1: Pes tak pernah kita yang boleh dia. Tapi sup boleh pakai ikan juga kan?
3: Boleh. Ikan. Mina tak ikan-ikan.
0: Ikan tayak. Palak ikan tayak. Memang ke sup dulu, Mat.
3: Oh, Kak Ia tabur tak dengan daun nak tu. Daun sup dengan daun.
1: Daun kudit.
3: Daun ketumbang.
1: Daun ketumbang.
0: Kakak, kakak juga. Bayar ikan juga. Boleh
3: makan semua, Tis. Boleh makan semua, Tis.
0: Sudah dikerja, sudah. Bukus. Belahir, belahir. Belahir, belahir. Belahir, belahir.
3: Belahir, belahir. Oh, ya, nak cek rumah dengan cerahnya kira sekali. Kira sekali.
2: Ada orang belajar gitu.
0: Ah, aku juga ya. Nah, nah, nah.

Dan baru saja dihiburkan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza bergandingan dengan Kimi Kimo dan juga Lucas Sikta dengan lagunya Tujuh Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Seram FM. Mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk petang ini. InsyaAllah saya Faiza akan menemani petang anda dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan mengharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan juga dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini, insyaAllah. Untuk anda yang mungkin masih lagi dalam perjalanan ketika ini, selamat dalam pemanduan anda, selamat sampai ke destinasi lah ya. Dan juga seperti biasa, insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat pada maghrib untuk zon 8 petang ini nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami menemani di Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cacophony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sesungguhnya diri ini, tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan nama.

أستغفر الله العظيم، أستغفر الله.

وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ألا تطغوا في الميزان.

والأرض وضعها للأنام

والحب ذو العصف والريحان.

رب المشرقين ورب المغربين.

مرج البحرين يلتقيان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apapun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati. Sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara
dalam konflik berpanjangan Asia Barat. Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut sebagai sinar baru di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Simfoni, mahabah, mengusik jiwa.

0: Baik, anda baru saja dihiburkan oleh Kai Bahar dengan lagunya Durja. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Symphony untuk malam ini. Untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026 dan anda masih lagi bertemankan saya Faizah sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, syabas dan juga tahniah kita ucapkan kepada adik-adik kita yang pun dah mendapatkan keputusan untuk STPM untuk tahun 2025 yang mana Sarawak mencatat pencapaian membanggakan dalam peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 apabila kadar kelulusan penuh meningkat kepada 98.71% berbanding tahun sebelumnya, yang mana Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak iaitu Dato' Sri Roland Sagahwi In berkata daripada 5,259 calon yang menduduki peperiksaan tersebut, seramai 5,257 calon layak menerima sijil STPM dan ini katanya merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan. Hampir semua calon kita berjaya memperoleh sijil STPM sekaligus mencerminkan peningkatan kadar kelulusan kepada 98.71%. Okay. Dan menurutnya lagi dua calon turut mencatat sejarah apabila berjaya memperoleh keputusan cemerlang 5A dalam semua mata pelajaran yang diambil berbanding tiada calon mencapai pencapaian tersebut pada tahun lalu. Dan selain itu, prestasi beberapa mata pelajaran utama seperti Sains, Bahasa Melayu dan Ekonomi juga turut menunjukkan peningkatan yang positif secara keseluruhan dan memaklumkan juga bahawa Sharifah Nur Hazwani Wan Sapari dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Metodis Sibu dinobatkan sebagai pelajar terbaik SCPM 2025 peringkat kebangsaan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, sekali lagi tahniah dan syabas kita ucapkan kepada adik-adik kita yang pun mendapatkan keputusan STPM yang cemerlang untuk tahun 2025. Okey, walaupun terus setia bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, insyaAllah sekejap saja lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada isyak dan juga kita ada lantunan wahyu 7.30 malam.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pokok anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Hai, kami Erwin Bunya dari Pakan.

0: bola tu au tahun tu 2026 di Amerika nun di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.

0: Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka ayat yang mulia ini adalah surah Makkiyah, membicarakan kisah-kisah para Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam surah ini juga menyebutkan tentang keadaan para Nabi dan juga keadaan kaum-kaum mereka. Di samping itu, pada ayat ini dikhususkan menyebut tentang kedudukan Nabi yang agung, ketinggian martabat baginda serta keluasan risalahnya yang dengan kelebihannya meliputi seluruh alam dan merangkumi seluruh kejadian. Islam adalah rahmat sejagat yang membawa kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan manusia. Manakala di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkataan rahmat itu untuk seluruh alam. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menukilkan kalam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan mengatakan perkataan ataupun ayat yang tadi dibacakan, huwa amun fi haqqin man amina wa man la yu'min. Itu ayat tersebut adalah ayat yang umum, merangkumi kepada orang beriman ataupun orang tidak beriman. Faman amana fahuwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang beriman, maka rahmat yang ayat tadi orang beriman akan dapat di dunia dan di akhirat. Waman lam yu'min, dan orang yang tidak beriman, fahuwa rahmatun lahu fid dunya. Dan orang yang tidak beriman, mereka mendapat juga rahmat itu. Tapi rahmat itu sekadar di dunia sahaja. Dengan cara apa? Bita'khiril azab. Dengan ditangguhkan azab mereka. Mereka tak dapat azab sekarang, mereka akan dapat azab di akhirat nanti. Dan juga ada juga mengatakan, diangkatkan, dilewatkan dan diangkatkan daripada mereka itu adalah al-maskhu, iaitu pengubahan wajah. Wal-khasfu, itu dan juga ditimpakkan dengan tanah dan bumi. Wal-istiqsalu anhum, dan juga dihancurkan secara total. Yang mana tiga ciri ini yang disebutkan berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diubahkan wajah mereka, ditimpa dengan bumi dan dihancurkan secara total umat-umat mereka. Itu berlaku pada umat sebelumnya, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diuji kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Dalam tafsir Ibnu Asyur menyatakan, di antara keindahan balaghah dalam ayat ini dalam penggunaan dalam perkataan rahmat itu dalam bentuk nakirah. Nakirah ni adalah tanpa alif lam tapi ada alif, ada tanwin, untuk menunjukkan makna keseluruhan dan keagungan itu lebih umum. Berbeza kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ar-rahmah, illa annaka rahmah al-alamin. Rahmah itu dengan alif lam, ia akan menunjukkan satu rahmat yang khusus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan rahmatun, iaitu perkataan yang umum nak menjelaskan satu keagungan pada rahmat Allah, dan rahmat itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah rahmat yang luas dan menyeluruh meliputi seluruh makhluk, sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Islam adalah rahmat kepada manusia. Islam adalah rahmat kepada binatang. Islam adalah rahmat buat kaum jin sekalipun. Dan Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Akhlak Nabi sebenarnya adalah manifestasi rahmat. Sebagaimana kita lihat pada perang Uhud, ketika wajah Nabi terluka, para sahabat sedih melihatnya dan para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, doakan kepada mereka keburukan. Maka Nabi SAW bersabda, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku diutuskan bukan sebagai pelaknat, tetapi aku diutuskan sebagai rahmat. Bayangkan, walaupun Rasulullah dah cedera, dicederakan oleh musuhnya, tetap Rasulullah mendoakan rahmat buat mereka. Inilah dia manifestasi dan dakwah yang berasaskan rahmat. Belum lagi dengan peristiwa Taif, baginda dilempar batu sehingga berdarah, tapi baginda sentiasa memilih jalan kemaafan, kasih sayang, dan inilah dia dakwah baginda Nabi SAW. Dalam perincian tentang rahmat ini, kita boleh lihat dalam dua aspek. Itu yang pertama, akhlak Nabi itu sendiri adalah rahmat, dan yang kedua, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi adalah rahmat. Oleh kerana itu, dalam surah Al-Anbiya ini ia mengingatkan kita bahawa Islam bukan agama yang keras, syadid, hulu dan menakutkan. Ia adalah agama rahmat, agama yang rahmat, dan Nabi Muhammad adalah simbol kasih sayang dan rahmat itu sendiri. Jadilah kita ejen rahmat dimanapun kita berada. irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, rahmatilah mereka yang ada di muka bumi ini, nescaya yang di langit akan merahmati kamu. Jadi yang penting kita sentiasa ikat diri kita dengan merahmati seluruh manusia dan sebarkan kasih sayang di antara kita, untuk menggambarkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu alam bisawab.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Irama Nasir.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Mahabah mengesik di mana pun 7.40 ambil malam ketika ini. Selamat malam sekali lagi untuk anda, tak kira walau di mana juga anda berada. Baik, sambutan Hari Sarawak 2026 akan berlangsung di Sibu dari 20 hingga 22 Julai depan dengan pelbagai program yang menarik pengunjung, yang mana Menteri Pengangkutan merangkap Menteri bertanggungjawab sambutan tersebut, iaitu Datuk Seri Lee Kim Shin berkata sambutan bertemakan Sarawak Maju Makmur itu bertujuan untuk menyemarakkan semangat perpaduan serta menghargai sejarah pemerintahan sendiri Sarawak sejak tahun 1963. Dan 7 acara utama telah pun dirangka termasuk karnival jualan, majlis kesyukuran pelbagai agama, program Zumba, United Walk, sesi town hall, perhimpunan Hari Sarawak dan juga akan diadakan konsert rakyat. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak itu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Mohd Sanusi juga dijadualkan menghadiri sambutan berkenaan. Dan turut juga dijangka hadir iaitu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Okey. Ini berkenaan dengan sambutan Hari Sarawak untuk tahun 2026 yang bakal berlangsung di Sibu dari 20 sehinggalah 22 Julai depan. Okey, dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana masuknya solat fardu isyak untuk Zon 8 malam ini ialah 8.05 minit malam. Dan seperti biasa insyaAllah, sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk Zon 8 malam ini nanti, kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga selepas itu antara program yang juga turut diadakan, okay, yang juga turut disiarkan dalam 8, selepas 8 malam nanti kita ada surah pilihan dan juga kita ada mahrajan Al-Quran terbitan Aminah Morshidi untuk malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya. Yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM sehari.

Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

sunnah yang sebenarnya sangat bagus, sangat afdal untuk kita lakukan, tetapi sering kita lupakan. Antaranya ialah kalau kita nak dapatkan syafaat Rasulullah di akhirat, antaranya kita perlu menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi Muhammad Syarqawi, Surah Al-Imran ayat 189 hingga 194.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

0: sejiwa.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan suasana kota Madinah pada zaman kegemilangannya yang menjadi pusat ilmu, tempat para ulama berkumpul, dan disialah lahir seorang tokoh besar umat Islam yang bernama Imam Malik

0: dan seluruh Afrika. Ketokohan Imam Malik tu sangat luar biasa sehingganya digelarkan Imam Darul Hijrah, iaitu imam rujukan bagi kota Madinah. Dia dilahirkan pada 93 Hijrah dalam keluarga yang soleh. Imam Malik yang membesar dalam suasana yang penuh dengan ilmu, dan Madinah ketika ia menjadi pusat pengajian. Dan Imam Malik tu yang sempat menuntut ilmu dengan hampir 900 orang guru. Kita orang berapa guru? Seorang pun tiada. Hanya tu 900 orang guru. Antara tokoh-tokoh besar seperti Ibn Shihab, Az-Zuhri, Ja'far As-Sadiq dan lain-lain lagi. Banyak lagi guru-gurunya. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan yang terselah. Ia menghafal Quran, menghafal hadis. Dan ketika umurnya 23 tahun, ia dah layak mengajar dan beri fatwa kepada umat di Madinah. Namun kemuncak keilmuan beliau terselah melalui karya agungnya yang bernama Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu sebuah kitab hadis yang disusun dengan penuh ketelitian, dan nama Muwatta memang saja yang disepakati, di mana setelah disiapkannya membentangkan kitab Muwatta tadi kepada 70 ulama Madinah dan semua mengiktirafnya pada waktu ya. Jadi kitab itu bukan sekadar himpunan hadis tetapi hasil tapisan yang sangat ketat selama 40 tahun. Imam Malik yang menilai lebih kurang 100,000 hadis daripada jumlahnya ditapisnya 10,000, dan akhirnya sekitar 500-700 hadis yang benar-benar dipilih sebagai sahih menurut Imam Malik. Sehingga kan Imam Syafi'i pernah berkata, tiada kitab selepas Al-Quran yang lebih sahih daripada Al-Muwatta. Tak pada zaman sebelum kitab Imam Bukhari keluarlah. Namun kehebatan Imam Malik bukan hanya pada ilmunya tetapi pada adab yang kita nak tekankan. Setiap kalinya nak baca hadis Nabi, dia akan berwudu, dia akan pakai pakaian terbaik, dia akan berwangi-wangian dan duduk dengan penuh khusyuk. Dan pernah satu ketikanya disengat oleh kalajengking sehingga 16 kali disengat. Maksudnya tengah ngajar hadis, wajahnya berubah menahan sakit, tapi dia tetap teruskan pengajian dan sip berubah tempat duduk tok kerana hormatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga sip pernah menunggang kuda menaiki tunggangan di bumi Madinah kerana hormat dengan Rasulullah yang jasad jadi tanam di kota Madinah. Jadi pengajaran yang kita ambil daripada kisah itu adalah yang mana ilmu bukan sekadar banyak tetapi perlu juga ditapis dengan amanah, dan adab terhadap ilmu yang penting, dan adab kita dengan hadis Nabi, dan ya kita perlu belajar ilmu adab. Semoga kita dapat mencontohi akhlak Imam Malik bin Anas, contohi ketelitiannya, kesungguhannya dan adab dalam perjalanan mencari ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Okay, tadi kita telah pun sama-sama dapat ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Farizwan bin Abdullah. Baik, juga kami di Smart FM ucapkan menunaikan solat pada Isyak untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang pun maksudnya solat pada Isyak pada pukul 8:05 malam tadi. Dan juga insyaAllah 8:30 malam kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran terbitan Aminah Morshidi untuk malam ini. Dan 9 malam berita utama, dan seterusnya Gatra Music Tanpa Batasan akan menemani anda bersama rakan penyampaian lain sehinggalah ke pukul 12:30 malam ini nanti. Baik, tapi sebelum itu kita nak kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan jadual perlawanan untuk Piala Dunia 2026 untuk esok 20 Jun 2026 waktu Malaysia, yang mana pada pukul 3 pagi Amerika Syarikat akan bertemu dengan Australia untuk kumpulan D. Seterusnya pada pukul 6 pagi Scotland akan bertemu dengan Morocco dalam kumpulan C, dan seterusnya 8:30 pagi Brazil akan menentang Haiti untuk kumpulan C, dan 11 pagi Turki akan bertemu dengan Paraguay dalam kumpulan D. Ini untuk jadual perlawanan untuk esok 20 Jun 2026. Dan untuk peminat bola sepak di Malaysia, anda boleh menonton Piala Dunia 2026 secara live di kaca televisyen anda melalui saluran TV OK Sukan Plus. Juga boleh menonton di RTM Klik secara percuma selain di Unify TV. Baik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Jadi teruskan bersama-sama kami, dan insyaAllah sekali lagi 8:30 malam kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam di Sarawak FM.
3: Sarawak FM, sehati sejuk.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: سجيوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bersua kembali dalam ruangan Mahrajan minggu ini. Dan pada minggu ini kita rasa amat bersyukur dikurniakan kesihatan yang amat baik untuk sama-sama belajar Al-Quran. Diri saya yang umpama baru nak belajar juga, sama-sama kita belajar. Dan untuk minggu kedua kita bersama dengan beberapa orang pemanggil terlebih dahulu. Pemanggil pertama, kita mempersilakan Dia Arisha Ayumi binti Rahim dari SK Merani, Kota Semerahan, dengan bacaan surah Ar-Rahman. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.

0: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sadaqallahul azim.
1: Demikian tadi kita telah bersama dengan adik Dia Arisha. Seterusnya kita bersama dengan pemanggil yang kedua, Harun bin Ahmad dari Kampung Serembang Sepauh, Surah Al-Imran. Dengan segala hormatnya kita mempersilakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن

0: Baiklah, dah dua orang pembaca pelbagai rentak bacaan Taranum yang kita perdengarkan. Kita rasa amat teruja dengan bacaan-bacaan mereka. Seterusnya untuk pemanggil yang ketiga, bersama dengan Dayangku Nur Aisyah Lee bin Awang Jidil dari Bintulu, Sarawak. Alhamdulillah, pada malam ini kita ramai pemanggil-pemanggil dari jauh. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan untuk yang pemanggil yang terakhir kali, yang terakhir sekali pada malam ni, kita bersama dengan Tuan Muhammad Afiq bin Muhammad Said dari Persatuan Cina Muslim Kuching untuk bacaan surah Al-Ahzab. Dipersilakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Demikian tadi kita telah bersama dengan para pembaca untuk ruangan Mahrajan Al-Quran dan akan diulas oleh Guru Mahrajan yang bersama kita pada malam ini, Ustazah Fasihah binti Haji Arpa. Dipersilakan.
1: Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada keempat-empat pemanggil pada malam ini dan tahniah dan syabas diucapkan. Okey, baiklah, untuk pemanggil yang pertama tadi, adik Dia Arisha Ayumi binti Rahim dari SK Meranek Samarahan. Okey, orang Samarahan. Baiklah, adik Dia Arisha, bacaan keseluruhan adik Dia Arisha sangat kemas dan baik. Suaranya berseni, lantang. Okey, untuk adik Dia, kami nak komen sikit lah. Untuk yang pertama, fiha faqihatu. Okey, fiha, adik Dia membaca terlebih sedikit panjangnya. Sepatutnya dibaca dua harokat je. Fiha fa. Okey, dua harokat je, jangan lebih. Yang seterusnya, wal habbu dzul 'asfi. Wal habbu dzul. Huruf za hendaklah dibaca nipis. Jangan keliru dengan huruf zai. Huruf zai baca tebal. Huruf za, hujung lidah keluar sedikit dan menyentuh hujung gigi atas. Za. Wal habbu dzul. Okey. Yang ketiga, okey, dengar baik-baik adik Dia Arisha. Solsolin kal fakhur. Linkal. Okey, nun mati bertemu huruf kaf, hukumnya ikhfa. Jadi hendaklah dibaca dengan dengung. Okey, adik Dia, tadi adik Dia baca solsolin kal fakhur. Berebut jap bunyinya. Okey, lepas tu perbaiki lagi. Cuba baca ikut tajwid, gunnah yang betul. Okey, yang keempat, pada ayat wa khalaqal janna min marijim. Okey, janna. Okey, baca mat panjang dulu. Mendapat 6 harakat, baca panjang, barulah kita memasukkan dengung, gunnah huruf nun tersebut. Adik Dia Arisha baca tadi wa khalaqal jan, pendek gila. Jadi panjangkan mat 6 harakat, barulah masukkan dengung. Baiklah, adik Dia Arisha, kesalahan yang macam tu masih boleh diperbaiki. Bukan apa, bukan satu kesalahan yang besar yang tidak dapat diperbaiki. Okeynya boleh diperbaiki. Okey, dengan cara macam ni, banyakkan membaca Al-Quran. Mun kita macam keliru, macam ni bacaan tu, macam ni bacaan tu, bertanya. Jangan malu tanya dengan cikgu di sekolah ke, ustazah, ustaz-ustazah di sekolah, boleh tanya. Si perlu kita banyak dalam sehari, mungkin kita baca, mungkin kita ngaji nak, waktu malam ke kita ngaji. Si dapat kita nak baca sikit muka surat sekali, ngantuk ke ataupun kepak ke, lelah balik sekolah ke nak. Cukup kita baca setengah muka surat ke, sudah memadai. InsyaAllah dengan cara ya, kita boleh sedikit sebanyaklah boleh memperbaiki mutu bacaan kita. Okey, adik Dia Arisha, tahniah dan syabas diucapkan. Baiklah, untuk pemanggil kedua kita tadi, saudara Harun bin Ahmad, jauh ha, kampung Serembang Sepauh Betong, jauh. Okey, alhamdulillah, masya Allah bacaan Encik Harun sangat baik, bacaannya tadi dan memuaskan. Okey, dengan suara yang berseni, mun belajar taranum tu boleh tu, boleh pergi jauh tu. Okey. Okey, Encik Harun, yang pertama kami nak tegur, wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Ruzun, masukkan ru, masukkan terus kepada huruf zai. Sebab dan nun ya, dua harakat je. Dhunuba, Tadi Encik Arun baca Zunuba. Terlebih sikit mungkin Encik perasan, no? Okey, yang kedua, wa ni'ma ajrul 'amilin, wa ni'ma ajrul. Okey, jangan digantung terlalu lama. Mungkin terbawa-bawa oleh alunan, mungkin terbawa-bawa lah. Oh. Dan kita asyik perasan juga kadang-kadang. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Jadi bunyinya kacak, tapi sebenarnya jangan gantungkan huruf lam mati terlalu lama. Wa ni'ma ajrul. Yang betulnya, yang sebetulnya, wa ni'ma ajrul 'amilin. Okey. Baiklah, Encik Arun, overall keseluruhan. Ada satu dua tempat je mat asli terlebih sikit panjangnya. Okey, tapi halia masih boleh diperbaiki. InsyaAllah, alhamdulillah, tahniah Encik Arun atas bacaan yang mantap itu tadi. Baiklah, terus kepada pemanggil kita yang ketiga tadi. Okey. Dayangku Nur Aisyah Li bin Awang Jidil dari Bintulu. Pun orang jauh juga. Bacaan keseluruhan sangat baik. Alhamdulillah, baik, kemas dan tajwidnya sangat-sangat terjaga. Okey, dan cuma okey, kami nak sentuh sikit lah tu. Secara keseluruhan kami dengar tadi, kami boleh detect sikit benda tu, iaitu hukum tajwid qalqalah. Hukum qalqalah allatuq, allatuq situ. Okey, qalqalah, qalqalah dibaca betul tuq. Mestilah kita baca tuq. Tapi kita baca tadi, ada yang ku baca tadi tuq. Ke, hanya bunyi ke. Sepatutnya tuq. Huruf qaf di sini. Okey, cuma ya kami nak tegur sebab keseluruhan bacaan tadi dengan tajwidnya yang kemas, dengan suaranya yang cantik, bersih, sangat puas hatilah dengan bacaan macam tu. Cuma sikit diajak tadi, boleh diatur lagi. Okey. Okey, saudari dayangku Nur Aisyah Li bin Awang Jidil dari Bintulu. Tahniah dan syabas, teruskan memperjuang ilmu Al-Quran. Dan pemanggil kita yang terakhir tadi, Muhammad Afiq bin Muhammad Said, Persatuan Cina Muslim Kuching. Dari Persatuan Cina Muslim Kuching. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Suaranya yang sangat padu, suara mantap. Okey, suara macam tu sangat sesuai bila kita nak belajar teranum. Dengan suara cantik tu lah, berseri, berseni. Sesuailah, sesuai gila mungkin kita nak belajar bertaranum. Sayang kita ada package suara yang padu macam tu. Si rugi mungkin kita belajar taranum, insyaAllah. Okey, untuk bacaan Muhammad Afiq tu tadi, si banyak kami nak sentuhlah untuk bacaannya. Cuma pada ayat pertama tadi, Muhammad, hendaklah dibaca dengung. Mim ya, mim bersabdu ya, hendaklah dibaca gunah. Gunah tu dengung. Apa-apa pun keseluruhan bacaan saudara Muhammad Afiq bin Muhammad Said tu tadi sangat tertib dan penuh penghayatan. Kita dengar pun jadi tenang. Okey, syabas dan tahniah kami ucapkan. Baiklah, para pendengar di luar sana, di situ kami nak kongsi sedikit nota ringkas lah pasal gunah. Mungkin kita dah dengar komen kami tadi pasal gunah, mungkin ada yang sik faham gunah ya apa, dengung ya apa. Di sini kita perlu gunah, di sini kita perlu buat dengung. Okey, jadi di situ lah kami nak terangkan serba sedikit lah pasal gunah tu. Okey, pengertian gunah tu ialah bunyi dengung yang keluar dari rongga hidung ketika menyebut huruf tertentu. Huruf tertentunya huruf apa juga? Hanya ada dua huruf gunnah. Yang pertama, mim bersabdu. Dan yang kedua, nun bersabdu. Okey, macam ni cara bacaannya, Ustazah. Hanya perlulah dibaca dengan dengung selama dua harokat. Okey, suara dengung ya mestilah jelas dan tidak terlalu pendek. Okey. Okey, innal ladzi, Sebagai contoh, thumma, thumma, masukkan ke dalam hidung. Okey. Kepentingan gunnah tu nya mempercantikkan lagi bacaan Al-Quran kita dan juga membantu bacaan lebih tepat mengikut hukum tajwid. Baiklah, di situ kami nak kongsi sedikitlah petua kita. Kadang-kadang ada orang nanya macam ni, kita jaga suara dengan cuaca yang sekarang tu, apa, sekejap panas, sekejap hujan lebat, mudah panas-panas gila. Jadi cuaca sekarang tu si menentu. Jadi kadang-kadang ada juga lah orang bertanya, kena suara kita tahan no, suara kita si Allah bah, makan skrim pun macam ya juga. Sebenarnya kadang-kadang suara kami tu kadang-kadang hilang juga. Kita pun manusia biasa juga. Kadang-kadang waktunya kita sesema mempengaruhi mutu suara kita. Macam ialah, mun bagi kami tips jaga suara tu, yang pertama, kena jaga kesihatan kita lah. Jangan berjemur, jangan pergi ke pantai kah, sebab pantai tu nya anginnya kuat. Mun bagi kami efeknya sangat-sangat berkesan lah. Berkesannya maksud kami, bila keluar apa-apa, pergi pantai, kita pergi pantai angin kuat, hanya efek dengan kita, kita boleh sesema. Jadi disianya boleh mempengaruhi suara kita, kesihatan kita. Okay, yang kedua ialah jaga pemakanan. Jaga pemakanan, elakkan makanan yang kering macam kacang, kuaci. Kita kadang rindu nangga TV nak makan kuaci, makan kacang. Lepasnya kita menjadi batuk. Lepasnya salahkan kacang. Okay, sebenarnya kita boleh makan, sebenarnya boleh makan, tapi berpada-pada. Macam ya juga makanan yang bergoreng, cucuk pisang nyaman dimakan, tapi ialah tek nya berminyak. Boleh efek juga dengan suara kita. Selain dari ya, makanan yang terlalu pedas pun, mun terlalu pedas, sambal ngesit kata orang, bilanya pedas gila, nya boleh efek dengan kotak suara kita. Peti suara kita. Kita tu ada peti suara sebenarnya. Macam hatta karun lah, tek. Peti suara kita ya, kita kena jaga. Jaga sebaiknya, sebab peti suara tu yang kontrol macam ni, suara kita keluar, suara kita nyerin, suara kita perlahan, nya yang kontrol. Jadi kita kena jaga. Mun makan terlalu pedas memang akan efek dengan suara kita. Okey, dan seterusnya minuman berais lah, sejuk. Minuman sejuk, kita macam kita ada nak pakai show, mana nak pakai suara nak, kita nak bertanding kah? Cik kira lah kita tanding apa? Tanding mahaban kah? Tanding baca rawi kah? Tanding bernasyid, tilawah kah? Semua ya makai suara. Macam mahaban, makai suara yang besar, makai suara yang tinggi. Juga kena kawal suara kita. Jadi minuman berais tu kena jaga. Jangan makan ais dulu, memboleh seminggu, sebulan lah, sebulan lah, sebulan sebelum kita bertanding ya, kita nak makai suara ya, kita elakkan dulu minuman yang sejuk-sejuk tu. Okay, ya aja tips dari kami yang kami nak kongsilah pasal penjagaan suara. InsyaAllah sedikit sebanyak boleh dimanfaatkan sama-sama kita. Okay, alhamdulillah. Terima kasih semua.
0: Alhamdulillah, banyak petua, banyak tip, banyak manfaat yang kita perolehi pada malam ini berkat daripada ilmu yang kita pelajari, yang kita terokai bersama guru pembimbing kita pada malam ini. Semoga kita sama-sama memperoleh manfaat dan guru yang membimbing mendapat pahala yang besar di sisi apa yang beliau lakukan. Dan untuk akhiri program pada malam ini, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi minggu hadapan dengan beberapa lagi tip-tip ataupun bacaan-bacaan yang dapat meruntun jiwa, merungkai segala rahsia di dalam Al-Quran. Dan jangan lupa bersama kami lagi pada minggu hadapan dalam ruangan Mahrajan Al-Quran.
2: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi. menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan almost 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian dari pada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kesakitan resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Sarawak FM, Zati Sejua. Assalamualaikum dan selamat malam. Bersama kami Azri menemani kita orang pada malam tu untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026. Gatra Music Tanpa Batasan, 9 malam hingga 12 tengah malam. Kami akan teman kita pada malam tu. Okey, dan tadi Faizah dah pun bersama dengan kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam tu dan disambung oleh Azri selama 3 jam tu dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Jadi ada di antara kita orang yang mau kongsikan ucapan ya dan juga lagu permintaan, boleh, tiada masalah. Malam tu kami akan tunaikan lagu permintaan kita. Jadi caranya, kita komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, jadi kepada kita yang belum lagi follow media sosial kami orang ya, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Yang tengah memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Jom kita layan lagu daripada NSYNC, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: kabinet tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kinet tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kinet tu.
1: Betul-betul percuma.

0: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Alright. Jadi itu kami nak kongsikan berkenaan dengan bintang Argentina kita tu. Iaitu Lionel Messi dijangka terus bersama skuad Piala Dunia 2026 walaupun berdepan kebimbangan mengenai keadaan kesihatan bapaknya Jorge Messi. Dan keluarga Messi mengesahkan bahawa Jorge Messi 68 tahun sedang mengalami masalah kesihatan dan kini berada di bawah pemantauan perubatan serta menunjukkan perkembangan positif. Jadi Messi dilihat sebab selepas menjaringkan gol pertama daripada hat-tricknya ketika Argentina menewaskan Algeria dalam aksi pembukaan di Kansas, dengan sumber menyatakan emosi adalah berkait dengan situasi yang berlaku di tanah airnya. Jadi Argentina seterusnya dijadualkan akan menentang Austria di Dallas minggu depan, namun Messi dijangka tetap diturunkan. Dalam kenyataan rasmi, keluarga Messi turut mengecam penyebaran kabar angin yang tidak tepat mengenai keadaan Jorge Messi serta menegaskan isu adalah hal peribadi. Hanya ahli keluarga yang terdekat ialah mempunyai maklumat yang sahih mengenai keadaan bapaknya. Jadi semua pihak diminta untuk menghormatilah privacy sedangnya, okey. Keluarga Messi turut menegaskan bahawa kesihatan seseorang tu si sepatutnya menjadi bahan spekulasi lah, bahan spekulasi media, serta mengucapkan terima kasih atas sokongan dan doa yang diterima. Okey, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, jadual siang langsung untuk hari Sabtu tu 20 Jun 2026, yang mana Grup D USA akan menentang Australia pada pukul 3 pagi secara langsung di Sukan Plus. Lepas ia, Grup C, Scotland akan menentang Morocco pada pukul 6 pagi bersiaran langsung di saluran TV OK. Dan Grup C, Brazil akan menentang Haiti pada pukul 8.30 pagi bersiaran langsung di Sukan Plus. Lepas ia, Grup D, Turki akan menentang Paraguay pada pukul 11 pagi di saluran TV OK. Dan tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan stream di aplikasi RTM Klik. Okey, untuk permintaan lagu pada malam tu, kami nak tunaikan permintaan lagu daripada Maimuna Van Jol. Nak dengarkan lagu dari Data katanya, nyanyian Rindu Buat Kekasih. Lepas ya, daripada Hamidah Mordiah, nak dengarkan lagu Sayang Orang Sama dari Adira Suhaimi. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu, ikuti rancangan Juh Raun. Jadi sini Nadia nak gambar kita raun. Jom kita sama-sama ikuti.
1: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Joh Raun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Joh Raun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak, dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi paluan gong bakal bergema dan warna-warni busana tradisional akan menghiasi ruang Kuching esok hari sempena perayaan Gawai Daya. Hari ini, Nadia nak berkongsi mengenai kemeriahan Gawai Niti Daun peringkat negeri Sarawak, sebuah perarakan budaya yang menyatukan ribuan masyarakat Dayak di tengah-tengah bandaraya Kuching. Acara Gilang Gemilang yang diadakan di kawasan Tebingan Kuching dikendalikan secara utama oleh komuniti Iban. Perarakan jalanan pada tahun ini bakal menyaksikan penyertaan luar biasa melibatkan 99 kontijen dengan kekuatan lebih 3,000 peserta. Mengikut sejarah, Niti Daun merupakan adat berarak di atas tikar anyaman dari hujung ke hujung rumah panjang dengan memakai busana tradisi lengkap. Kini, tradisi tersebut diangkat ke peringkat negeri dengan penglibatan daripada komuniti Iban, Bidayu dan Orang Ulu. Para pengunjung bakal disajikan dengan keaslian busana tradisional, alunan muzik etnik yang memukau serta upacara simbolik miring sebagai tanda pemberkatan. Keunikan perarakan kali ini turut diperkasakan melalui dimensi baharu dengan kehadiran penyertaan khas kontijen jemputan yang datang dari Sabah demi menzahirkan semangat perpaduan kaum. Bagi anda yang tidak mahu terlepas peluang menyaksikan keindahan warisan tradisional ini secara dekat, saya syorkan kehadiran awal di sepanjang laluan perarakan yang bermula dari bangunan Tun Jugah sehinggalah ke tebingan Kuching bagi mendapatkan ruang tontonan yang strategik. Kehadiran anda bukan sahaja sebagai penonton, malah sebagai tanda sokongan padu dalam memelihara khazanah kebudayaan tradisional masyarakat Dayak yang tidak ternilai harganya. Pastikan anda menjaga keselamatan diri dan mematuhi kawalan lalu lintas di sepanjang kawasan jalan raya sepanjang acara berlangsung. Daripada kehalusan tenunan Pua Kumbu hingga kelangkah serentak ribuan peserta di tebingan Kuching, Gawai Niti Daun 2026 adalah manifestasi keutuhan budaya dan keharmonian jitu rakyat Sarawak. Jom kita raun ke perarakan Gawai Niti Daun. Saya Nadia.
3: Satu langkah, satu masa. Di Jura.

Sarawak FM, Zati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Di situlah tempat untuk kita nak kongsikan ucapan lagu permintaan kita orang. Jadi kita komen je dalam Facebook resmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, seperti daripada rakan kita tu Jamilah Joniman. Assalamualaikum, selamat bertugas Azri. Waalaikumsalam. Happy Konti di Sarawak FM. Nak request lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan 17 katanya, buat hiburan Aida Manja, Haji Putih, Tantari dan Mas Mira, Nor Abdul, Nor Liana Kuang, dan semualah yang mengenali katanya. Semoga sahabat-sahabat semua terhibur. Selamat malam. Okey, kita ada juga daripada Cheng Suni, nak dengarkan lagu dari Aina Abdul katanya, Semalam, lagu untuk buat hiburan kita semua terhibur hendaknya. Terima kasih DJ Azri. Ya, sama-sama. Okey, Faridon Tony, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di Gatra malam tu. Terima kasih. Tengah nangga highlight Piala Dunia sambil dengar radio katanya. Lepas ya, salam Gatra untuk semua sahabat handai di Kuching dan Semarahan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari tu, dan pasukan pilihan kita orang menang malam tu katanya. Terima kasih DJ, kita nang steady, kita pun steady juga. Okey, kita ada juga daripada Ahmad Suhaili, tu nak dengarkan lagu dari Sukses katanya, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Kita lepak-lepak je malam tu di Gatra, laguku untukmu edisi Jumaat katanya. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM semestinya dalam Gatra, laguku untukmu.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Okay, pada pukul 10 malam ikuti Berita Ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang kedua kelak. Pastinya akan ada banyak lagi perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best dan semestinya kami akan kongsikan juga ucapan kita orang dan tunaikan lagu permintaan kita orang untuk jam yang seterusnya. Okay, sampai pukul 11 malam aja. Dan di jam yang terakhir kelak, kita ke segmen lain. Jadi saya dah lagi dah untuk lagu permintaan apa semua di jam yang terakhir kelak kerana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Jadi semua ya, di jam yang terakhir kelak. Alright, apapun, terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music tanpa batasan di Sarawak FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lagu-lagu hiburan.

0: program-program menarik.
1: Apa kawin tu semangat kan Ida?
2: Hei, napa nak kata tau kan tu si ku mau?
3: Hidanglah ya bersama si kue labingkan.
2: Hebat.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM sehati sejiwa.
4: 10 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azwi Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak terus komited melahirkan lebih ramai doktor tempatan menerusi pelaksanaan skim tajaan khas bagi pelajar perubatan yang layak. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwiin berkata, pelajar yang berjaya mendapat tempat dalam program perubatan akan melalui proses penilaian khas sebelum dipertimbang untuk menerima tajaan. Penilaian itu mengambil kira latar belakang dan pendapatan keluarga bagi memastikan bantuan disalur kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman keputusan STPM di Kuching. Tahun lalu, seramai 105 pelajar Sarawak berjaya diterima masuk ke program perubatan sekaligus membantu memenuhi keperluan tenaga doktor di negeri ini pada masa hadapan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini menerima kunjungan hormat Lembaga Amanah Kebajikan Melayu MIRI LAKMM di Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Kunjungan itu bertujuan memperkenalkan barisan ahli pemegang amanah LAKMM bagi sesi 2025 hingga 2028 serta membentangkan perkembangan semasa dan hala tuju organisasi. Dalam pertemuan tersebut, LAKMM turut memperincikan perancangan bagi memperkasa kebajikan, pendidikan dan pembangunan sosioekonomi masyarakat Islam di bahagian MIRI. Premier turut menyatakan sokongan terhadap usaha berterusan LAKMM dalam memperkukuh pembangunan komuniti Islam di kawasan berkenaan. Penganjuran larian amal Dinasti Half Marathon edisi ke-22 di MIRI menyasarkan pengumpulan dana bagi membiayai pelbagai program kebajikan sepanjang tahun oleh pihak penganjur. Pengerusi penganjur Stanley Gina berkata, dana yang dikumpul akan digunakan untuk pengagihan bantuan sempena sambutan perayaan seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai selain membantu keluarga yang memerlukan. Usaha itu memerlukan sokongan orang ramai bagi memastikan program kebajikan dapat dilaksana secara konsisten setiap tahun. Beliau bercakap dalam sidang media di MIRI. Larian tersebut dijadual berlangsung pada 25 Oktober depan dengan menawarkan beberapa kategori termasuk 21 km, 10 km dan fun run sejauh 4 km dengan sasaran 2,000 peserta. Tiga individu termasuk dua wanita warga asing ditahan polis kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram Piala Dunia FIFA 2026 di Kuching pada Khamis. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexen Naga Chabu menerusi kenyataan berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 45 tahun itu ditahan dalam operasi di tiga lokasi berasingan di sekitar Bandaraya Kuching. Siasatan awal mendapati kegiatan pertaruhan dijalankan melalui platform dalam talian. Turut dirampas beberapa barangan termasuk telefon bimbit, dokumen berkaitan pertaruhan serta sejumlah wang tunai. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1963 dan Seksyen 6-1-C Akta Sama. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Hola guys, kembali bersama kami Azwi memasuki jam yang kedua bersama dengan kita orang pada malam untuk menghiburkan kita orang dengan lagu-lagu yang best, lagu-lagu permintaan daripada rakan pendengar semua sampai ke pukul 12:30 malam kelak. Okey, dan hari tu hari Jumaat 19 Jun 2026. Apa khabar kita orang semua tik? Semoga semuanya sihat-sihat aja lah dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Okey, dan untuk kita yang belum lagi komen ya, boleh komen kena tu sementara masih lagi ada masa tu untuk kita kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan kita orang. Lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen daripada kita orang. Kita layan dulu lagu daripada Ariana Grande, Problem, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, untuk ucapan dan lagu permintaan yang seterusnya tu, kami nak bacakan daripada Aslan Ahmad. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Kita mungkin tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita masih mempunyai peluang untuk mencipta masa depan yang lebih indah. Jika ada koleksi lagu ekspedisi, tolong mainkan titian perjalanan. Ditujukan khas kepada isteri tercinta Azimah Haji Morsi Shidi dan semua pendengar setia Sarawak FM. Okey, boleh. Seterusnya daripada Mak Teh. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya. Okey, terima kasih. Dan kita ada juga daripada Sadin. Katanya nak dengarkan lagu Wajahmu Di Mana-Mana dari Azlina Aziz. Lagu ini khas buat semua pendengar. Terima kasih Azri dari Sadin katanya. Okey, Sharifah Salmah Wan Ridzwan. Selamat malam dan selamat bertugas Azri. Terima kasih. Nak titip salam buat anak-anak cucu-cucu di JB dan di KL. Shira Azriani, Sharifah Salha, Wan Malik serta family Piot Haji Hamdan, Rohani AJ, Puan Mastika dan semualah yang mengenali katanya. Salam rindu buat semua. Okey, kita ada juga daripada Sharifah Hanifah Said Akil tu. Katanya selamat malam buat DJ Azri. Kami di pasar malam tu nangga konsert Pop Ye Ye di Padang Letak Kereta. Kami juga orang nangga malam tu katanya. Dan seterusnya juga daripada Deli Castillo Hassan, dengar lagu daripada Pearl, Aku Tidak Bersalah, untuk hiburan semua-mua sahabat dan juga yang dengar Delio Sarawak FM malam tu. Terima kasih DJ, selamat malam. Ya, sama-sama. Jom kita dengarkan dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

Okey, pada pukul 11 malam ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang terakhir kelak. Ha, okey. Jadi dah sedar lagi dah lepas tu untuk lagu permintaan dan ucapan apa semua ya. Terima kasih kepada kita orang yang dah menemani Azri pada malam tu nak. Dari pukul 9 malam tak sampai lah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12:30 malam kelak. Jadi lelek kelak kita orang. Ha, kelak di jam yang terakhir kami akan kembali lagi dengan cerita-cerita artis dan juga dua lagi lagu dari artis yang sama untuk kita orang semua. Alright, apapun terus kekal bersama Sarawak FM sehati sejiwa.

Nama kami Azwi, memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu. Uish, si basah dah masuk jam yang terakhir dah duhal. Untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026. Ada yang masih bangun kah? Yang masih bangun ni teman kami sampai ke pukul 12.30 malam ke lah. Okey, sampai ke hujung siaran tu. Dan walaupun untuk jam yang terakhir tu, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa 2. Jadi apa ceritanya? Selepas tu kami akan kongsikan, kita layan dulu lagu daripada Alpha Bujang, Sarawak FM sehati sejiwa.

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam segmen yang terakhir tu, Kuasa Dua. Okey, untuk perkongsiannya, kita nak bercerita pasal penyanyi Liza Hanim tu, yang mana hanya berkongsi pengalaman menyedihkan apabila berdepan dengan situasi penampilan yang dipersendakan oleh seorang pelawak. Jadi kata Liza, situasi tu berlaku dalam sebuah acara yang melibatkan dirinya bersama dengan beberapa selebriti yang lain, dan keadaan menjadi kekok apabila pelawak berkenaan yang bertindak sebagai pengacara waktu ya menunjukkan ke arah Liza sambil menyebut artis yang tidak begitu cantik. Liza pun dilihat macam si dapatlah nak menahan air mata ketikanya berkongsi pengalaman ya. Biarpun Liza tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk memperjuangkan bakat dalam industri seni. Liza menceritakan perkara itu menerusi klip podcast Kita-Kita Aja bersama pengacaranya Dato' Aznil Nawawi. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Liza Hanim, Gelisah Mimpi dan juga Jeda Derita. Sarawak FM, Sehati Sejiwa, Kuasa Dua.

Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Kuasa Dua. Okey, untuk perkongsian seterusnya tu, nak bercerita pasal penyanyi dan komposer, iaitu Yoni Boy mempunyai cara tersendirinya dalam mengekalkan kebahagiaan bersama isterinya iaitu Nick Nazirah selepas 5 tahun melayari alam perkahwinan. Jadi menurut Yoni Boy atau Muhammad Hakim Noriman Nor Azrindia, Nia dan isterinya akan meluangkan masa berdua sekurang-kurangnya sekali seminggu katanya sebagai usaha mengekalkan kemesraan dalam hubungan. Biasanya dalam hujung minggu Nia akan hantar anaknya ke rumah mak bapak isterinya dan keluar berdua. Yanang wajib katanya. Okey. Dan Yoni Boy berkongsi perkara itu ketika ditemui di sidang media pelancaran lagu sempurna yang berlangsung di Petaling Jaya Selangor pada petang Khamis. Dan tambahnya isterinya gemar merancang percutian pendek sebagai cara untuk melepaskan tekanan selain mengeratkan hubungan setidaknya suami isteri. Ya, adalah cara yang terbaik sebenarnya untuk kata orang untuk mengekalkan hubungan macam dating berdua. Ada masanya lah, sila pada selalu sih kan kita nak hari-hari ninggal anak kita dengan mak bapak kita nak. At least ada sekali lah, sekali seminggu untuk dating berdua. Alright, terbaiklah Yoni Boy. Jom kita layan lagu Aku Itu Aku dan juga Bersuara, lagunya berduet bersama Insomniacs. Terus kekal dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: kami
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Okay, sampai di sekejap kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM, Sati Sejiwa 9 malam hingga 12 tengah malam, edisi Jumaat 19 Jun 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan. Mana komen yang kami masih sempat nak baca ya? Siapa? Di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita semua. Okay? Apapun, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan stream di aplikasi RTM Klik. Dan juga kita orang boleh ikuti perkembangan semasa berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 tu di Sukan TV RTM. Kita boleh ikutilah jadual perlawanan yang akan di-post oleh Facebook Sukan TV RTM tu. Okey, apapun kami nak mengundurkan diri dulu dan selamat malam buat tuan semua. Terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat langganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM, Selangau 95.1, Sarawak FM sehati sejiwa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Tepat 12:30.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, alhamdulillah, bersua kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Semestinya untuk edisi pada pagi itu, anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM dari 12:30 malam ini hinggalah ke 3 pagi, yang pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana, pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda menerusi Layan Bin Tulu FM. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sedang beristirahat. Ketika tu selamat beristirahat kita ucapkan sambil layan mata, berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan mana yang sibuk lagi dengan apa jua tugasan, yang masih lagi berjuang dalam urusan pencarian rezeki, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan, pekerjaan yang sedang anda laksanakan pada pagi tu sambil mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Tak lupa juga mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju. Jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Mana yang sedang mengantuk, sebaik-baiknya berehat seketika, dapatkan rehat terlebih dahulu sebelum anda meneruskan perjalanan anda, ataupun sebaik-baiknya tukar dengan pemandu lain yang bersama-sama dengan anda ketika tu menuju ke destinasi yang ingin dituju. Semoga semuanya dipermudahkan perjalanan anda, dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Jadi sudah semestinya menerusi Layan Bin Tulu FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan menemani anda dari 12:30 malam ini hinggalah ke 3 pagi. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Layan Bin Tulu FM.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Ada hari Isnin hingga Jumaat. Di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bin Tulu FM seperti biasa dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi hari ini bersama dengan saya di Konti Bin Tulu FM, iaitu tetamu kita yang merupakan salah seorang ahli terapi cara kerja dari Klinik Kesihatan Tatau bersama dengan Cik Fiona Beda Anak Lima yang merupakan ahli terapi cara kerja dari Klinik Kesihatan Tatau yang akan berkongsikan kepada kita semua topik pagi ini, iaitu mengenai occupational therapy ataupun dikenali OT dan masalah tidur. Kenapa kita letih walaupun tidur? Satu topik yang menarik yang akan dikongsikan oleh Cik Fiona kita. Tentu ramai pendengar di luar yang mungkin ada mengalami masalah kesukaran nak tidur ataupun tidur yang tak lena, sentiasa terjaga. Jadi pagi ni sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Cik Fiona kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pagi ni. Selamat pagi Cik Fiona.
2: Selamat pagi DJ.
1: Ya, apa khabar Cik Fiona pagi ni?
2: So far so good.
1: So far so good. Sehat, itu yang kita harapkan. Dan apapun, terima kasih Zana nak ucapkan terlebih dahulu kepada Cik Fiona pagi ni kerana sudi meluangkan masa bersama kami menerusi siaran Bin Tulu FM. Dan saya dipahamkan untuk perkongsian kita kali ini adalah mengenai OT, occupational therapy, dan juga masalah tidur. Jadi tentu ramai pendengar di luar yang cukup berminat dengan topik kita pada pagi ni Cik Fiona, dan nak tahu dengan lebih lanjut lagi terutama sekali tentang masalah tidur ni. Jadi Cik Fiona, mungkin terlebih dahulu ni, apa yang kita nak tahu, apa sebenarnya masalah tidur yang biasa kita jumpa di klinik kesihatan ni Cik Fiona?
2: Okey, sebenarnya masalah tidur ini bukan sekadar tak boleh tidur. Di klinik kesihatan kita banyak jumpa orang yang susah nak mula tidur, ataupun kerap terjaga tengah malam, atau tidur terlampau lama tapi tetap rasa letih. Yang menariknya, ramai tak anggap ini sebagai masalah kesihatan. Mereka fikir normal, mungkin sebab penat kerja, jaga anak ataupun stres.
1: Jadi maksud Cik Fiona ni, ini juga merupakan antara salah satu masalah kesihatan apabila tak boleh tidur, susah nak tidur, ataupun kerap terjaga tengah-tengah malam, ataupun tidur lama tetapi masih juga rasa letih, begitu Cik Fiona?
2: Betul, tepat sekali.
1: Jadi bila kita bercakap tentang masalah tidur ni kan Cik Fiona, kita nak tahu kenapa tidur ni penting sangat dari sudut terapi cara kerja ni Cik Fiona?
2: Dalam terapi cara kerja, tidur ni adalah satu pekerjaan asas kepada semua, terutamanya dalam fungsi harian. Kalau tidur kita tak cukup ataupun tak berkualiti, fokus kerja kita tu dia akan dapat menurun, emosi akan jadi cepat marah atau sensitif, badan cepat letih. Jadi bila tidur terganggu, seluruh rutin hidup kita sebenarnya terjejas. Keperluan tidur sebenarnya dia mengikut umur berdasarkan garis panduan dari Center for Disease Control and Prevention, American Academy of Sleep Medicine and National Sleep Foundation. Sebenarnya dia ada banyak kategori. Okay, contohnya kalau bayi 0 hingga 3 bulan, 14 hingga 17 jam. Kalau bayi 4 hingga 12 bulan, 12 hingga 16 jam termasuk tidur siang. Hal ini kerana bayi memerlukan tidur yang lebih untuk perkembangan otak dan fizikal mereka. Kalau kanak-kanak pula 1 hingga 2 tahun, mereka memerlukan 11 hingga 14 jam untuk tidur. Kanak-kanak prasekolah 3 hingga 5 tahun memerlukan 10 hingga 13 jam. Dan kanak-kanak sekolah 6 hingga 12 tahun memerlukan 9 hingga 12 jam. Jadi ibu bapa di luar sana, pastikan anak-anak anda dapat tidur dalam

0: umur 13 hingga 17 tahun. Waktu yang jam yang digalakkan untuk mereka tidur adalah 8 hingga 10 jam. Ini merupakan fasa yang paling kerap kurang tidur. Ini ada banyak pengaruh lah. Pengaruh gadget, sekolah dan sosial. Okey, kalau untuk dewasa dan warga emas pula, yang 18 tahun ke atas, jam tidur kita selalunya 7 hingga 9 jam. Kalau kita kurang dari 7 jam, ini dapat dikaitkan dengan risiko penyakit kronik, contohnya macam hypertension, jantung dan sebagainya.
1: Jadi maksudnya ni, kita yang kategori dewasa ni, tidur yang mencukupi adalah 7 hingga 9 jam, begitu Cik Fiona. Baik Cik Fiona, dalam konteks masyarakat Sarawak, sebenarnya kita nak tahu apa faktor yang biasa mengganggu tidur seseorang ni Cik Fiona?
0: Okay, banyak faktor yang kita nampak. Contohnya, ini memang terkenal ni. Penggunaan telefon sebelum tidur, scrolling sampai lewat malam. Ni terpakai juga kepada warga emas, sebab warga emas kita sekarang dah pandai, dah boleh scroll TikTok. Jadi waktu tidur yang tak tetap, contohnya kerja yang shift ataupun offshore, persekitaran rumah yang bising atau terlampau ramai orang, dan stres yang dipendam. Kadang-kadang orang fikir saya okey, tetapi badan sebenarnya masih tegang dan susah nak rehat.
1: Tapi zaman sekarang ni kan Cik Fiona, memang ramai yang selalu menggunakan telefon sebelum tidur ni. Saya sendiri pun jujur mengatakan sentiasa akan pegang telefon terlebih dahulu sebelum nak tidur. Kadang-kadang sampai tertidur apabila leka dengan telefon bimbit ni. Jadi mungkin Cik Fiona boleh tak kongsikan apa kesan sebenarnya menggunakan telefon sebelum nak tidur ni Cik Fiona?
0: Ini sangat biasa. Cahaya skrin ataupun blue light sebenarnya dia boleh mengganggu signal semula jadi badan, melatonin untuk tidur. Akibatnya otak susah nak switch off. Otak masih merasakan lagi masih siang. Jadi tidur jadi ringan dan mudah terjaga. Tambahan pula apa yang kita tengok di telefon boleh membuat otak terus aktif, jadi badan penat tetapi minda masih berjalan.
1: Baik Cik Fiona, mungkin Cik Fiona juga boleh kongsikan pagi ni, kita nak tahu juga sebenarnya apa peranan jurupulih terapi cara kerja ni dalam membantu masalah tidur ni Cik Fiona.
0: Okay, kalau untuk peranan OT, kami akan bantu individu untuk ubah rutin harian supaya tidur jadi lebih natural, tak bergantung kepada ubat semata-mata. Kami akan lihat corak aktiviti harian, tahap tenaga sepanjang hari, persekitaran tidur. Kemudian kita bantu susun semula rutin mereka supaya badan ada ritma yang lebih stabil.
1: Jadi sebagai seorang jurupulih ahli terapi cara kerja ni Cik Fiona, mungkin Cik Fiona boleh tak kongsikan tips dan intervensi kendiri yang pendengar boleh buat di rumah untuk membantu mereka yang ada masalah kesukaran nak tidur ni Cik Fiona?
0: Ya, yang ini paling penting, saya kongsikan beberapa teknik yang praktikal dan sesuai dengan keadaan di rumah kita. Okay, yang pertama digelar sebagai wind down routine, iaitu 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Apa yang perlu kita buat? Lampu perlu dimalapkan. Kalau gelap lebih baik. Maksudnya turn off teruslah, padam. Okay, suhu bilik harus sederhana. Kalau keadaan bilik panas, kita pun tak akan dapat tidur dengan lena. Terlampau sejuk pun tak dapat lena. Jadi kita kena pastikan keadaan bilik bersesuaian dengan suhu semasa. Okay, kurangkan bunyi. Elakkan phone ataupun TV. Sebab ramai yang kita tengok memang suka guna phone ataupun TV bunyi. Kita background noise kita panggil untuk tidurkan diri. Kalau boleh kurangkan. Buat aktiviti santai seperti membaca buku yang ringan ataupun dengar muzik perlahan. Ini bantu otak faham tibanya masa untuk rehat. Yang kedua adalah teknik pernafasan mudah untuk tenangkan badan. Yang apa kita boleh lakukan? Tarik nafas perlahan, kira 4 saat. Tahan 2 hingga 3 saat. Hembus perlahan, kira 6 saat. 4, 2, 6. Ulang 5 hingga 10 kali. Ini sangat membantu untuk yang susah tidur apabila fikirannya terlampau aktif. Okay, yang berikutnya apa yang boleh kita buat? Brain dump. Brain dump ni adalah sebelum tidur, kita tulis apa yang ada dalam fikiran kita. Contohnya hari ni saya stres, terlampau banyak kerja, tak ada yang faham saya,

0: luahkan segala-galanya dalam kertas, renyukkan dan letak ke tepi. Ataupun kita boleh buat journal, ataupun paling penting senarai kerja esok atau perkara yang membuatkan anda risau, supaya otak tak ulang fikir benda yang sama waktu kita baring. Okay, yang berikutnya, kawal penggunaan katil. Guna katil hanya untuk tidur. Elakkan makan, bekerja atau scroll telefon di atas katil, supaya otak kaitkan katil dengan tidur sahaja. Yang ni saya nampak ramai ya, terutama daripada pesakit saya. Elakkan kafein dan nikotin waktu malam, kepada yang merokok dan kepada yang coffee lover. Kafein ni dia boleh kekal dalam badan hingga 8 jam. Jadi itu menyebabkan kita sukar untuk tidur. Okay, yang berikutnya, susun aktiviti siang hari. Pastikan ada pergerakan fizikal, walaupun ringan sahaja seperti berjalan. Elakkan tidur siang terlalu lama. Ini bantu badan rasa penat sebelum kita nak tidur pada waktu malam.
1: Baik, menarik dengan tips teknik-teknik yang Cik Fiona kongsikan sebentar tadi. Dapat dijadikan panduan kepada orang ramai di luar, terutamanya bagi mereka yang ada masalah kesukaran nak tidur ni. Dapat membantu anda dengan teknik-teknik yang ada disebutkan oleh Cik Fiona kita sebentar tadi. Jadi satu perkongsian yang cukup menarik pagi ni daripada Cik Fiona kita tentang masalah kesukaran nak tidur ni, dan juga peranan jurupulih terapi cara kerja occupational therapy OT dalam membantu masalah tidur ni. Jadi semua dah dikongsikan, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Dan sekarang ni kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Cik Fiona kita. Jadi Cik Fiona, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, mungkin daripada Cik Fiona sendiri, ada tak pesanan yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada, Cik Fiona?
0: Ya, ada. Seseorang individu patut mula risau dan dapatkan bantuan kalau masalah tidur ni berlanjutan lebih daripada 2 minggu dan dah mula dah mengganggu prestasi kerja, emosi atau kesihatan fizikal. Lagi awal kita bantu, lagi mudah untuk pulihkan rutin tidur. Tidur bukan kemewahan tetapi keperluan. Beri tubuh peluang untuk rehat dengan betul. Kalau tidur kita baik, hidup kita pun menjadi lebih stabil. Akhir kata dari saya, jaga tidur, jaga diri. Terima kasih kerana mendengar.
1: Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada Cik Fiona kita pagi ni atas perkongsiannya, iaitu tentang masalah tidur ni. Satu topik yang cukup menarik dah pun diterangkan oleh Cik Fiona kita pagi ni, dan apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah dikongsikan, terutamanya kepada mereka yang ada mengalami masalah kesukaran nak tidur ni. Banyak informasi bermanfaat yang dah dikongsikan oleh Cik Fiona kita. Jadi apa yang kita harapkan juga kepada semua pendengar, terutamanya mana yang ada mengalami masalah suka nak tidur berlanjutan dalam tempoh yang lama, jangan dibiarkan, dapatkan bantuan segera daripada pihak ahli terapi cara kerja untuk mengelakkan mengganggu masalah kesihatan anda. Jadi kalau tidur sentiasa terganggu, hidup pun menjadi tidak stabil. Itu yang kita nak elakkan. Jadi apapun, dengan apa yang dah dikongsikan oleh Cik Fiona kita pagi ni, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Fiona kita yang merupakan ahli terapi cara kerja dari Klinik Kesihatan Tatau dengan perkongsian topik menarik pagi ni, iaitu tentang occupational therapy OT dan masalah tidur. Jadi pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Cik Fiona.
0: Terima kasih DJ.
2: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
6: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
5: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
6: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
5: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Kau ni yang
3: mahal. Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima kasih membantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
7: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: seluruh perundingan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
3: Baik, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami menerusi layan Bin Tulu FM. Nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung siaran layan Bin Tulu FM yang dah pun bersiaran dari 12.30 malam tadi hinggalah ke 3 pagi ini. Jadi apapun, semoga semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang telah dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda. Tak kira lah mana yang mendengarkan kami dari rumah ataupun yang berada di tempat kerja pagi tu, ataupun yang sedang memandu, sambil memandu sambil mendengarkan radio layan Bin Tulu FM. Dan seperti biasa, pastinya kami Suzana Musa ataupun DJ Zana pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda menerusi layan Bin Tulu FM di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, apa juga yang sedang anda kerjakan. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

dikatakan suri teladan ataupun uswah hasanah. Suri teladan secara harfiahnya bermaksud contoh yang baik yang patut ditiru oleh khalayak. Ini menurut pandangan Kamus Dewan lah yang saya petik, Kamus DBP 2007. Suri teladan adalah perbuatan atau hal-hal yang positif yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi ikutan orang ramai. Contohnya kita beri, Nabi Muhammad SAW mempunyai keberanian yang mulia dalam mendidik dengan penuh berhemah dan bijaksana tanpa mengaibkan orang lain. Kata Imam Syafi'i, hendaklah kamu yakin ibu bapa untuk memperbaiki diri kamu dahulu sebelum kamu memperbaiki anak-anak kamu, karena mata mereka sentiasa memerhatikan kamu. Ah ya, kata Imam Syafi'i. Idola ikutan. Dapat kita tu sebenarnya bagi orang Islam, Nabi Muhammad adalah contoh ikutan terbaik ibu bapa. Akhlak mulia beliau tidak dapat dinafikan lagi. Nah, ini diakui oleh kawan dan lawan beliau. Berapa ramai golongan kafir Quraisy yang memeluk Islam hanya disebabkan oleh terpikatnya dengan akhlak yang ditunjukkan oleh beliau. Tetapi mengapa contoh yang agung ini seolah-olah diabaikan dan diketepikan hari ini? Sekilas senap konsingan kita lah sifat maknawi yang penting Rasulullah yang boleh jadi keikutan ibu bapa, terutama sekali yang beragama Islam ya. Yang pertamanya, baik pergaulan, santun dan luas budi pekertinya. Nama kita laki bini pergaulan terbagus, santun ya. Tangga tak kempuan menyeruduk, santun aja. Suka hati tenang galau, tenang pikiran kita. Pekertinya bahasanya lembut ya. Coba kita nemu kempuan yang kasar. Oh, kita juga yang ini bini tak sih tak mau. Sama juga kempuan kita tu. Juga kempuan lembut aja, bagi tempur kasar. Jadi saya menyarankan merapatlah. Baginda Rasulullah SAW adalah manusia yang paling luas dadanya dan manusia yang paling jujur lidahnya dan paling elok perangainya serta paling luhur pergaulannya. Ini pandangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Keduanya, adil, amanah, harga diri dan benar perkataannya. Jadi kita tu depan anak kita tu adil, ya, amanah, ya, ada harga diri, benar kata kita. Mengita madah si boleh, si boleh lah. Mengita madah jangan, janganlah. Ya, kadang-kadang orang tu nyemadah jangan, tapi ada boleh dalam jangan. Kadang-kadang anak tu diberi upah, mana benda-benda yang berlaku yang diperolehnya bagus, apa salah beri upah. Time anak yang melakukan benda yang bagus, time yang kita mujinya. Ha, jangan nunggu esok, jangan nunggu usah. Mun perbuatannya salah, time dia juga kita hukumnya, kita nak hukumnya. Ha, jangan nunggu esok usah. Ha, ini kita kena ingatlah cara-cara kita nak atur anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Saya akan sentuh sedikit mengenai terapi psikologi untuk kecelaruan panik. Terapi psikologi ialah rawatan yang membantu individu memahami, mengawal dan mengurangkan serangan panik serta kebimbangan. Ia dilakukan oleh ahli psikologi, kaunselor atau pakar psikiatri yang terlatih. Tujuan utama terapi ialah mengurangkan serangan panik, membantu pesakit memahami punca kebimbangan, mengawal pemikiran negatif, mengajar teknik menenangkan diri, membina keyakinan untuk menjalani kehidupan harian. Terapi yang paling kerap dilakukan ialah terapi tingkah laku kognitif. Ia membantu individu untuk mengenal pasti corak pemikiran negatif, ketakutan yang tidak realistik, tingkah laku yang menyebabkan panik bertambah buruk. Ia dianggap antara rawatan paling berkesan untuk kecelaruan panik. Ia dilakukan secara sesi mingguan, 45 minit hingga 1 jam setiap sesi. Tempoh rawatan sekitar 8 hingga 20 sesi dan pesakit akan bercerita tentang simptom, mengenal pasti pencetus panik, belajar teknik kawalan diri dan melatih cara berfikir yang lebih rasional. Teknik yang diajar dalam terapi, 1. Teknik pernafasan. Pesakit belajar menarik nafas perlahan menggunakan pernafasan dalam, mengurangkan hyperventilasi. Contoh, tarik nafas 4 saat, tahan 2 saat dan lepaskan perlahan 6 saat. Yang kedua, teknik relaksasi otot. Pesakit diajar menegangkan dan merehatkan otot, mengurangkan ketegangan badan. Contoh, genggam tangan kuat selama 5 saat dan lepaskan perlahan-lahan. Yang ketiga adalah teknik grounding. Digunakan ketika panik berlaku supaya individu fokus kepada keadaan semasa. Contoh teknik, 5 benda yang dilihat, 4 benda yang disentuh, 3 bunyi yang didengar, 2 benda dihidu dan 1 benda dirasa. Berapa lama untuk nampak perubahan? Sesetengah individu mula merasakan perubahan selepas 4 hingga 6 sesi. Tetapi pemulihan penuh mungkin mengambil masa beberapa bulan bergantung kepada tahap kebimbangan, kerjasama pesakit, sokongan keluarga dan konsistensi rawatan. Bolehkah kecelaruan panik sembuh? Ya, dengan rawatan dan sokongan yang betul, ramai individu dapat mengawal simptom dan menjalani kehidupan normal. Bagaimana keluarga atau rakan boleh membantu, mendengar tanpa menghukum, memberi sokongan emosi, menggalakkan mendapatkan rawatan, membantu individu bertenang semasa serangan berlaku? Apakah kesan jika kecelaruan panik tidak dirawat? Ia boleh menyebabkan gangguan kerja atau belajar, sukar bersosial, kemurungan, takut keluar rumah atau berada di tempat ramai. Akhir sekali, bila perlu mendapatkan bantuan segera. Segera berjumpa doktor jika serangan panik semakin kerap, mengganggu kehidupan harian, ada fikiran mencederakan diri dan sukar berfungsi di tempat kerja atau di rumah. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan suasana kota Madinah pada zaman kegemilangannya yang menjadi pusat ilmu, tempat para ulama bergumpul, dan disialah lahir seorang tokoh besar umat Islam yang bernama Imam Malik bin Anas. Ia bukan sekadar seorang ulama biasa, tapi seorang mujtahid agung, pengasas bagi mazhab Maliki yang tersebar luas hingga ke Mesir, Maghribi dan seluruh Afrika. Ketokohan Imam Malik tu sangat luar biasa sehingganya digelarkan Imam Darul Hijrah, iaitu imam rujukan bagi kota Madinah. Ia dilahirkan pada 93 Hijrah dalam keluarga yang soleh. Imam Malik yang membesar dalam suasana yang penuh dengan ilmu, dan Madinah ketika ia menjadi pusat pengajian. Dan Imam Malik tu ia sempat menuntut ilmu dengan hampir 900 orang guru. Kita orang berapa guru? Seorang pun tiada. Hanya tu 900 orang guru. Antara tokoh-tokoh besar seperti Ibn Shihab Az-Zuhri, Ja'far As-Sadiq dan lain-lain lagi. Banyak lagi guru-gurunya. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan yang terselah. Ia menghafal Quran, menghafal hadis. Dan ketika umurnya 23 tahun, ia dah layak mengajar dan beri fatwa kepada umat di Madinah. Namun kemuncak keilmuan beliau terselah melalui karya agungnya yang bernama Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu sebuah kitab hadis yang disusun dengan penuh ketelitian, dan nama Muwatta itu maksudnya yang disepakati, di mana setelah disiapkannya membentangkan kitab Muwatta tadi kepada 70 ulama Madinah dan semua mengiktirafnya pada waktu itu. Jadi kitab itu bukan sekadar himpunan hadis, tetapi hasil tapisan yang sangat ketat selama 40 tahun. Imam Malik yang menilai lebih kurang 100,000 hadis daripada jumlahnya ditapisnya 10,000, dan akhirnya sekitar 500 hingga 700 hadis yang benar-benar dipilih sebagai sahih menurut Imam Malik. Sehingga kan Imam Syafi'i pernah berkata, tiada kitab selepas Al-Quran yang lebih sahih daripada Al-Muwatta. Tak pada zaman sebelum kitab Imam Bukhari keluarlah. Namun kehebatan Imam Malik bukan hanya pada ilmunya, tetapi pada adab yang kita nak tekankan. Setiap kalinya nak baca hadis Nabi, ia akan berwudu, ia akan pakai pakaian terbaik, ia akan berwangi-wangian dan duduk dengan penuh khusyuk. Dan pernah satu ketikanya disengat oleh kalajengking sehingga 16 kali disengat. Maksudnya tengah mengajar hadis, wajahnya berubah menahan sakit, tapi ia tetap teruskan pengajian dan si berubah tempat duduk tok kerana hormatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga si pernah menunggang kuda menaiki tunggangan di bumi Madinah kerana hormat dengan Rasulullah yang jasad jadi tanam di kota Madinah. Jadi pengajaran yang kita ambil daripada kisah itu adalah yang mana ilmu bukan sekadar banyak, tetapi perlu juga ditapis dengan amanah, dan adab terhadap ilmu yang penting, dan adab kita dengan hadis Nabi, dan ya kita perlu belajar ilmu adab. Semoga kita dapat mencontohi akhlak Imam Malik bin Anas, contohi ketelitiannya, kesungguhannya dan adab dalam perjalanan mencari ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Turn it up. Episod iTech hari ini, Meta batalkan hasrat mengetikan mod VR Horizons World.
4: This is.
5: Don't move.
6: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
6: Turn it up and get ready.
7: I think
8: semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
6: Take a break and enjoy the show.
3: Okay guys, beberapa hari lalu Meta mengumumkan mereka akan menamatkan sokongan mengakses Horizon Worlds menggunakan set kepala Meta Quest. Ini menyebabkan mod VR pemua Meta Mesta ini terkubur dengan hanya boleh diakses pada skrin peranti Android dan iOS secara dua dimensi sahaja. Tetapi selepas 2 hari, CTO Meta Andrew Bosworth kini mengatakan rancangan menghentikan mod VR Horizon Worlds pada 15 Jun 2026 kini tidak lagi diteruskan dalam sesi MA di Instagram. Menurut beliau, ini adalah selepas mendengar maklum balas pengguna yang ingin terus mengakses Horizon Worlds dalam mod VR. Pada masa yang sama, Meta buat masa ini tidak merancang untuk membangunkan lebih banyak permainan Horizon World untuk VR. Selama mana mod VR ini akan disokong akan menjadi misteri kerana Meta telah pun menutup studio pembangunan permainan VR untuk Meta Quest. Ribuan pekerja telah dibuang bagi memberikan tumpuan kepada kecerdasan buatan AI dan pembangunan platform cermin mata pintar. Pembatalan hasrat menghentikan mod VR ini dilihat sebagai mengurangkan impak negatif terhadap Meta yang membelanjakan puluhan bilion dolar sejak 5 tahun lalu ke dalam dunia meta-mesta hanya untuk melihatnya gagal. Apa komen anda? Jom teruskan kongsikan ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.
5: Now back to the music. Station.

0: Kita dah ke sini ya? Ah, betul sih tempat parking kita ya, Tik. Betul sih, cek dulu. Jangannya motor car ataupun kereta kita ya parking ke tempat tosikal. Tosikal lah sama jua. Ibu nak parking tempat kereta, tangga benar-benar dulu. Bukannya rumah kita tu suka tidak kita nak parking. Ingat dah, sama-sama lah kita bertimbang rasa. Pesanan tu daripada kami orang Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Layan 12.30.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Sesaat Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Al-Qalam ayat yang keempat, dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari, dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
3: Sadaqallahu al-Azim. Demikianlah surah Al-Qalam ayat yang keempat, yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat agung dan mulia. Tadabbur daripada ayat ini di mana Allah Subhanahu wa Taala memuji atas akhlak Rasulullah yang agung dan mulia, seakan-akan nak menyatakan wa innaka ayyuhar rasulul karim la ala dinil azim wa ala khuluqin karim wa ala sulukin qawim fi kulli ma ta'tihi wa ma tatrukuhu min aqwalin wa af'alin. Yang mana maksudnya, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul yang mulia berada di atas agama yang agung, akhlak yang mulia dan perilaku yang lurus dalam segala perkara yang engkau lakukan atau tinggalkan, sama ada berupa kata-kata, ucapan ataupun perbuatan. Persoalannya sekarang dengan topik yang kita bincangkan, akhlak saving ummah, yakni maksudnya akhlak ini menyelamatkan umat. Keruntuhan umat ini bukan berlaku dengan keruntuhan ekonomi. Keruntuhan umat bukan berlaku dengan keruntuhan teknologi. Akan tetapi, keruntuhan umat berlaku apabila keruntuhan akhlak seperti mana di zaman kita sekarang. Kita sendiri melihat daripada ayat tadi, Allah memuji akhlak Nabi dan sejarah membuktikan kepimpinan, dakwah dan kejayaan ummah berjaya dengan permulaan akhlak. Seperti mana yang Nabi bawa, pembaikan akhlak adalah satu platform Nabi yang menyatukan orang Arab. Orang Arab berpecah belah. Dengan Nabi datang, Nabi bawa dengan islah akhlak mereka, dan mereka menjadi umat yang menyebarkan kasih sayang. Sekarang ini kita bicarakan sedikit apakah perbezaan makna akhlak dan adab. Akhlak, kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, kata character, ethic, manners, moral. Manakala dalam Mu'jam Al-Ghani kata al-akhlak itu maksudnya al-adab was-sulukul hasan, iaitu satu adab dan jalan contoh yang baik. Dalam kita melihat makna akhlak dan adab ini, berbeza pendapat daripada kalangan para ulama. Sehingga Imam Al-Qurtubi menyatakan wa haqiqatul khuluq fil lughah, iaitu hakikat akhlak dalam bahasa, wa ma ya'khudhu bihil insan nafsahu minal adab yusamma khuluqan, iaitu maksudnya apa yang diambil oleh seseorang pada dirinya sebagai adab, itulah yang disebut dengan akhlak. Maka ianya adalah sinonim adab dan akhlak ini. Sinonim, cuma bila disebutkan hakikat adab pula, Ibnu Qayyim menyatakan istimalul khuluq al-jamil, walihada kana al-adab istikhrajan ima fihi al-tabi'ah min al-kamal min al-qawli ila al-fi'l. Yani Imam Ibnu Qayyim mengatakan hakikat adab ialah menggunakan akhlak yang indah, kerana itu adab merupakan mengeluarkan kesempurnaan yang ada pada tabiat manusia daripada bentuk kata-kata kepada bentuk perbuatan. Kenapa kita berani jamin dengan akhlak ini dapat menyelamatkan ummah? Ini berdasarkan hadis Nabi sendiri. Nabi sebut dalam satu hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada. وَأَتْبِئِ السَّيْئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, dan kamu iringilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya keburukan itu akan hilang, dengan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Daripada hadis ini kita boleh faham, iaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk sentiasa mengiringi. Kalau ada perbuatan yang jahat, kita iringkan dengan yang baik untuk menghapuskannya. Dan dengan masalah akhlak zaman sekarang, jadi kita nak menyempurnakan akhlak mereka, kita perlu ajar mereka akhlak-akhlak yang baik, suruh mereka iringi, ngamalkan perkara ketaatan, sehinggakan mereka menjadi akhlak yang mulia dan baik, dan jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan mereka dalam akhlak tersebut. Dan wallahu a'lam bisawab. Itu sahaja daripada tadabbur kita pada hari ini.
0: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
4: Layan

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

li. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti mengambil kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mesti dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. Seperti biasa, 6 sampai 10 pagi ini dia Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hujung minggu untuk semua pendengar-pendengar kita lah. Awal pagi dah ni. Tune Sarawak FM dari subuh tadi kita sidak.
1: Bukan macam minggu ya tadi. Macam memang ya kita dah dutia minggu.
0: Yalah, rasa aku.
1: Sekejap saja.
0: Aduh, hai.
1: Okeylah, seperti biasa, kami Dok Lin akan menemani kita semua untuk 4 jam santai kita di hujung minggu macam tu. Untuk kita semua yang mungkin seawal pagi dah mungkin bergerak sini lokasi kita awal pagi macam tu.
0: Ada yang mulah, kata orang tadi, setidaknya tuan rumah, majlis nikah,
1: betul,
0: anak kah, keluarga kah, nak minta-minta mau jojo-jos lah.
1: InsyaAllah. Ada juga berkesempatan yang itu hari off day katanya. Peramati breakfast di luar lah. Beli bang rumah apa yang si cukup. Boleh juga kongsikan bersama Mad Olin untuk hari itu kelak.
0: Betul lah, banyak cerita hujung minggu, boleh share di Facebook Sarawak FM, okay?
1: Hari itu kita agak pack sikit lah.
0: Betul.
1: 8:30 pagi kita ada tamu. 11:30 pagi kita ada cerita hari itu. Macam-macam lah pengisian menanti kita semua untuk Selamat Pagi Sarawak edisi hari itu, okay?
0: Yeah.
1: Andy dan Lin turun menemani kita semua. Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan panel kita untuk bercakap lebih perbaiki berkongsi tajuk untuk Aura Pagi. Dan untuk pagi Sabtu tu kita akan bercakap dengan seorang isteri. Teringat kami dengan lagu Kopatasa ya. Okey, apapun terus bersama dengan berbahagia Ustazah Mastuyah binti Sahari. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Andy, Lin dan saya, pendengar kita.
1: Saya, apa khabar kita hari Sabtu tu?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Hari Sabtu tu Andy, itu hati kita.
1: Hari relax, santai-santai kita Ustazah.
2: Benar-benar.
1: Betul. Tapi dalam masa yang sama juga kita berkongsi juga lah antara tajuk untuk Aura Pagi kita hari tu, isteri solehah membantu suami ke syurga. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih Andy dan Lin. Ancak dan duduk pagi tu di konti. Happy kita dengar. Tajuk kita pun cukup memberi inspirasi. Isteri solehah membantu suami ke syurga. Kita semua faham dan diajar bahawa suami adalah ketua keluarga. Suami adalah imam dan pemimpin sesebuah rumah tangga. Namun apa yang pasti, peranan seorang isteri juga si kurang penting. Kenapa? Kerana isteri solehah, isteri yang baik adalah pembimbing dan penenang jiwa suami sebenarnya. Dengan cara mentaati perintah Allah Subhanahu Wataala dan sentiasa memberi sokongan, full support kepada suami kita dalam apa-apa juga usaha-usaha ke arah kebaikan. Isteri solehah yang memiliki sifat kasih sayang, yang sanggup berkorban, yang taat adalah asas kepada keluarga bahagia yang diredai. Bagaimana cara kita nak bantu suami kita? Ada beberapa tips yang digariskan oleh para ulama. Pertama, taat perintah Allah dan jaga maruah. Taat perintah Allah yang seterusnya dalam kehidupan sesama manusia, taat perintah suamilah selagi perintah tersebut tidak menyalahi hukum syarak. Jaga kehormatan diri kita, jaga harta suami. Dalam istilah itu, ibu boros gila lah mau kita belanja. Lebih lagi lah mau duitnya adalah duit peruntukan keluarga yang suami kita beri. Yang keduanya, sokongan penuh dan nasihat. Jadi pendengar yang baik, beri motivasi suami kita diuji dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan of course, suami kita pun ada kesalahan, kesilapan sebab suami adalah manusia biasa. Silari dari salah silap. Jika nak beri teguran, berilah dengan cara yang hikmah. Yang seterusnya, mendidik anak-anak menjadi zuriat soleh-solehah. Kenapa? Anak-anak soleh-solehah itulah yang suatu masa kelak menjadi bekalan pahala betusan untuk suami kita. Membantunya untuk ke syurga nanti, bukan jak suami lah, pada kita pun jak sebagai ibu kepada anak-anak tersebut. Yang terakhirnya, mencari redha suami dengan cara kita berkhidmat ataupun bakti dengan ikhlas. Kerana redha suami adalah satu kunci utama, salah satulah kunci utama seorang isteri masuk ke syurga. Dan kita lihat seterusnya, dalam hidup rumah tangga tu, seorang isteri diwajibkan untuk taat suami dalam apa jak perkara-perkara makruf, perkara baik, perkara yang si menyalahi syariat. Kerana taat ini adalah satu sifat yang memudahkan seorang isteri memasuki syurganya, berdasarkan satu hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Iza sallatil mar'atu humusaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Yang bermaksud, jika seorang wanita menunaikan solatnya 5 waktu, berpuasa pada bulannya yakni bulan Ramadan, mengawal kemaluan ataupun menjaga maruahnya dan taat kepada suaminya, masuklah dia ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang dia kehendaki. Wallahu a'lam. Andy dan Lin,
1: saya
2: tajuk cantik kita pagi.
1: Betul.
2: Itu isteri solehah.
1: InsyaAllah. Jadi mana-mana luar nu, mudahan-mudahan jadi isteri-isteri solehah untuk para-para suaminya.
3: Dalam tu juga sama.
1: Oh, sama dalam tu juga pun sama juga Ustazah. Depan saya
2: sama juga yang bercakap.
1: Terima kasih Ustazah perkongsian kita bersama untuk pagi Sabtu tu. Jadi insyaAllah kita ada masa, ada peluang kita berjumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
2: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

dua kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan OMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mohonlahnya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan Andy dan Lin semestinya. Selamat pagi Sarawak. Tu ada perkongsian untuk kita bersama khususnya pada kita orang yang berada di kawasan Kuching tu.
1: Betul. Kita yakin kita mungkin ada yang nak jogging area ya kah, nak dengan kereta tepi ya. Diingatkan juga semalam pun ada juga kongsi berkenaan dengan penutupan jalan sempena program Niti Daun Gawai 2026.
0: Betul.
1: Jumaat Emirates sebenarnya raptai dan mungkin kita nangga untuk kemuncaknya pada hari itu. Beberapa jalan utamalah berdekatan dengan terbingan Kuching ditutup sementara. Okey, dan sempena sambutan gawai peringkat Sarawak 2026.
0: Betul.
1: Untuk hari itu Sabtu ditutup 10 pagi tok gelak sehinggalah jam 6 petang. Antara laluan yang terlibat Lebuh Java, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Old Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, Jalan Lebuh Wayang, Jalan Main Bazaar, juga Jalan Chan Chin An, Jalan Abel dan juga laluan Susu Bulatan Seri Aman. Okey, jadi untuk kita dinasihatkanlah kereta di bahu jalan supaya majlis berjalan dengan lancar.
0: Dan pada kita semua nak ingin dan anggap parakan Niti Daun boleh juga berlangsung sebenarnya hari itu. Ada silap tu berlarak daripada bangunan Tun juga sampailah ke waterfront tebingan Kuching untuk program sebenarnya dengan gawai di Kuching tu. Jadi paramatik banyaklah paramatik pengisian-pengisian yang akan menanti kita orang semua yang ada di kawasan sekitar tebingan Kuching untuk pagi tu. Okay, baik-baik itu antara perkongsian yang terawal kita kongsikan untuk hari tu. Dan seperti biasa 7 pagi kelak kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mewang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Sematan.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan, serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Xin Yi, Ke Min Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon, yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Perundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Baik, untuk mengetahui info cuaca kita di pagi Sabtu untuk apa kata, kita terus bersama Faizan dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi, Faizan.
1: Selamat pagi.
0: Okay, ini untuk info cuaca kita hari itu. Silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuasa hari ini 20 Jun 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dijangka cuaca cerah dan baik di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi cuaca petang hingga senja pula, dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM dan selamat berhujung minggu.
0: Baik, terima kasih Faizan. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.

0: yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Segmen Trending. Baik, trending kita di pagi Sabtu tu berkenaan dengan kisah seorang berhati mulia. Tapi ceritanya jadi sebaliknya. Di sebaliknya ceritanya.
1: Itulah yang trending si habis-habis menanggar orang nge-share cerita tu. Ada memberikan pandangan dan pendapat masing-masing.
0: Betul.
1: Kisah seorang lelaki tu, kata Andy tak berhati mulia. Tengoknya nak mulang duit dompet tu.
0: Betul.
1: Dalam dompetnya ada duit bernilai RM10,000.
0: Wow.
1: Tetapi duitnya ni si ada udi. Ni si ada lagi. Jadi nya pulangkanlah wallet tadi yang hilang ya tadi kepada pasangan suami isteri warga negara Cina. Jadi suami kepada pemilik dompet yang dikenali sebagai CJ itu nya menerangkanlah situasi yang sebenarnya. Pada wang tunai ada RM10,000 dikumpulnya sikit-sikit selama 15 hari diam di Malaysia. Sebab nya nak nukar duit yang menunggu mata wang yen Cina tu lebih menguntungkan.
0: Betul.
1: Katanya baru nya nukar. Jadi kejadian berlaku 3 petang waktu saya nya pergi membeli belah. Isterinya tu tadi tertinggal dompet dalam peti ais sejuk aiskrim. Lepas saya bawa sedar, upah gayanya tadi dompet hilang. Lepas saya minta lah si pasaraya tu tadi nyemak lah rakaman CCTV. Dan menurut lakinya tu tadi, dalam rakamannya seorang kanak-kanak ngambil dompet ya tadi menyerah dengan ibunya dalam rakamannya. Jadi keluarga tu terus pergi bergegas ke kaunter pembayaran sebelum meninggalkan pasaraya. Dan menurut rakaman dalam CCTV ya dan nombor pendaftaran kenderaan dah pun diserahkan kepada pihak polis lah sebelum kenderaan tu dihubungi untuk mulangkan duit dia balik. Dalam setengah jam rasanya lelaki tu datang pergi ke balai polis nyerah balik dompet ya. Tetapi wang tunai RM10,000 ni si ada lagi di dalam wallet ya. Dalam masa yang sama juga lelaki tu tak mulang dompet ya, nya madah nya si tahu pun
0: ada duit dalamnya.
1: Nya si tahu yang si ada duit di dalamnya katanya. Bak katanya tadi nak bilanya ditekan-tekanlah. Si pasangan tu tadi ni duit dia nanya dalam tu memang ada RM10,000. Pak katanya tadi kalau yang menuduh lah lelaki tu yang mencuri.
0: Orang yang merik itu lah.
1: Pak katanya tadi kalau benarnya mencuri duit dia ni si akan datang pergi ke sian dan menyerahkan balik wallet dia. Cuma waktu tu tadi masih samar-samar. Kes tu tak kira macam diambil pihak polis lah, diserahkan kepada pihak polis sebab kehilangan RM10,000 ya. Masing-masing pasangan suami isteri tu mempertahankan apa haknya pun. Lelaki tu pun mempertahankan haknya pun juga. Tapi kita sih tahu apa kesudahan cerita tu.
0: Masih tergantung lagi
1: sebenarnya. Masih lagi dalam siasatan. Sebab pak kata lelaki tu cuma sidak warganet tu rasa kesian. Yang lelaki tu tadi divideokannya pun mengambil videonya mempertahankan dirinya pun. Kesianlah nangganya macamnya jujur nak mulangkan balik tapi sebaliknya dituduh apa semua. Sih tahu apa cerita sebenarnya. Wallahualam tak sih tahulah.
0: Betul. Mungkin ada orang lain yang ngambil duit ya, nya tinggalkan dompet isi jadi ditemu oleh
1: mungkin
0: orang nak
1: anaknya
0: yang
1: tadi.
0: Macam ceritanya mungkinlah. Sikanlah orang yang orang balik duit ya, apa nama orang curi ya, beri balik.
1: Datang balik.
0: Beri beg duit dompetnya kita. Memang sih masuk akal lah.
1: Logiknya
0: kan.
1: Sebab pasangan tu tadi adalah pelancong orang asal kita.
0: Jadi semoga ada apa nama tadi penghabisan yang baik-baik aja lah untuk cerita yang dikongsikan Lin tadi. Okeylah, kita tinggalkan cerita ya. Hari itu kita nak cerita pasal aktiviti kita untuk hujung minggu seperti biasa.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Baik, hujung minggu macam tu, Sabtu dan Ahad kita dalam segmen santai aja di Selamat Pagi Sarawak. Nak tahu juga lah apa program, aktiviti, perancangan, plan kita untuk hujung minggu macam tu.
1: Betul. Kami juga lah yang menghantarkan komen sebenarnya, Andy. Saya macam sigit, awak macam sigit lah.
0: Okay, awak pakai opening.
1: Pakai opening.
0: Bukan opening, opening.
1: Sampai tu lah bunyi, Andy. Okay, Nek.
3: Nak peramah, Dek.
1: Ingat ke Bang Pian
3: ke? Malam tu ada je malam
1: habis
3: tu.
1: Habis cerita. Alright. Kita ada perkongsian dari dari pendengar kita tu. Kita ada mana dia tadi? Sudah lari ke? Okay. Kita ada daripada Kami Azwa Ashifa. Selamat hujung minggu lah. Sedar lah nak ke sini-sini Rito. Turun ke gerai. Semoga laris manis lah nak dijual. Amin. Esok pun kami nutup. Mak kami nak ajak pergi pantai esok. Ke Panggang. Sebab esok adik kami dari Kuching pulang ke Kabul.
0: Ya. Okay, kita ada Suhaila Abdullah. Selamat pagi Sabtu katanya. Sabtu tugas pada kita dua. Pagi itu sampai hujung minggu buat sahabat setia pendengar Sarawak FM. Cuaca awal pagi cerah. Alhamdulillah, semoga DJ berdua sehat-sehat dan memudahkan tugasan. Terima kasih DJ berdua. Sarawak FM sehati sejiwa. Ucapan untuk Suhaila Abdullah. Okay, ya, antara komen terawal lah. Kita kongsikan bersama kita. Orang kita ada komen, ada cerita, ada plan, ada perancangan untuk hujung minggu macam tu. Boleh ajak kongsikan terus di live Facebook Sarawak FM untuk kita berkongsi apa plan kita untuk hujung minggu macam tu.
1: Ya, selamat pagi Sarawak.
0: Hashtag geng pagi kita.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Sampia, ha? Dah sampai ke 20 Jun. Ya, hari itu, ya, hari Sabtu. Jadi, ke ibu bapa itu sebenarnya adik kakak di kampung ada metos. Metos ke ibu bapaan. Ya. Nah, itu kadang-kadang kita mesti dengar itu, ya. Jika saya membuat kesilapan, ia sentiasa mempengaruhi anak saya. Mun hari-hari kita mulai kesilapan, benda itulah sebenarnya menghantui anak kita. Sebagai ibu bapa, saya ada kuasa menjadikan anak-anak saya melakukan apa saja yang saya kehendaki dan bertanggungjawab membuat mereka melakukan apa yang betul. Ya. Nah, iyalah. Memang betul lah kadang-kadang kita tenang kita, ya betul nak kita, ya betul. Nah, nanda betul ja. Ya. Kadang-kadang kita laki bini tu, nak bini, ya betul lah bini, atau nak laki saya betul. Ataupun nak laki, ya betul bini dia betul. Ha? Anak kita aja betul bang. Anak aku dah sedar betul. Yalah, kemana dah? Ha, ini kita orang kita kan. Metos kebuapan itu sebenarnya. Benar kasih. Anak-anak yang boleh menyebabkan saya bersedih, tidak gembira. Jadi mereka mesti berubah untuk saya merasa lebih baik. Ha? Ha. Jadi anak-anak yang boleh menyebabkan kita ini bersedih, tidak gembira. Ha? Jadi kita mau mereka berubah. Ya, ha, jadi kita aja mau mereka ubah, tapi kita berubah sih. Ya, kita aja mau anak kita ubah, kita pun sih. Ya, jadi untuk berjaya dalam keibubapaan, ibu bapa mesti pertama tekal, konsisten kata putih. Ya, kedua memberi kasih sayang tanpa syarat. Ketiga menggunakan kemahiran interpersonal sendiri yang berkesan. Dan keempat menggunakan kaedah cuba jaya dalam mendidik anak. Ya, ha, terutama sekali orang yang baru ada anak lah. Ya, ha, macam orang dah ramai anak tu. Sudahlah ya, sudah rekod ya, tanya anak kau saya. Ya, sudahlah. Ya, si perlu anak kau pandai besar juga. Memanglah kita juga anak besar memang rapat. Ya, ha, tapi jadi kasih anak juga lah. Ya, persoalan besar. Kena tu banyak biar sehat-sehat ni tu macam-macam. Cerumus dengan dada, hidungam. Minta duit dengan mak, mak sembih duit, mak lalu dipangkung dengan besi tumpui. Ya, kita mahu sih benda-benda macam tu berlaku. Kita sih mahu benda-benda macam yang berlaku. Bayarlah kita tu mesti ya, cuba sedaya upaya untuk menjadikan anak kita hebat. Ya, metos kebukapan tu sebenarnya mengingat-ingat lah. Ya, bayarlah kita ya, dalam keluarga tu mesti ada sedikit inovasi ya. Mesti sedikit membuat perubahan sedikit dalam lintu anak kita, ya. Jadi esok saya akan mengadakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 8 Pagi. Masyarakat diseru memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Negeri Sembilan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kejadian itu sedang disiasat pihak polis. Pihaknya memberi kerjasama penuh terhadap siasatan tersebut. Keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Pengamal media di seluruh rantau ASEAN diseru memperkukuh kerjasama rentas sempadan bagi mempromosikan pelaporan tepat serta menangani peningkatan penyebaran maklumat palsu. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Beliau berkata memupuk kerjasama yang lebih erat, berkongsi pengetahuan serta bertukar amalan terbaik dalam kalangan komuniti media serantau amat penting untuk meningkatkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Kementerian Kesihatan KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara. Antara langkah diambil mengiktiraf tempoh pengalaman kerja terselia selama kira-kira 6